0: 9 waktu Indonesia Timur. Langsung saja kami siarkan. Dan terima kasih besarnya ibu-ibu, Ade, Manis, pendengar dan pemirsa yang sudah bersama kami untuk perbincangan kurang lebih 1 jam ini. Saya Ibnu, teknisi Bung Petu dan pengarah acara Resti Febrianti, penyiar Debi Kelmas Kosu, dan segenap yang bertugas dengan penanggung jawab Kepala LPPR RI Tual. Terima kasih, selamat pagi, salam literasi. Kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta.
1: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
0: Melalui kita berkomunikasi sedikit ini apa,
2: dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja data 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya itu saat dorongan ke Eropa kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, ke 3 dari Kursi Udara untuk Indonesia.

0: ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
1: Pendengar? Ya. Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya, baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan diberkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sikaf dari Asrama Haji Donu dan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Thank you.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi Sika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K, maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih mestinya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung layan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung layan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat desa dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan kooperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar kooperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial. Tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh, mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global.
1: We'll be right back.
0: Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
3: Dugaan timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rri programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, 2 edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Suhok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Indonesia menyapa pagi.

Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kita masih terus membahas dua program utama yang juga menjadi unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming adalah program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yaitu untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, membuka lapangan kerja di tingkat desa. Fungsi utamanya adalah meliputi gerai sembako, apotek obat murah, simpan pinjam, hingga fasilitas cold storage untuk hasil pertanian. Dan harapannya ini bisa memotong rantai pasok dari tengkulak, menjaga stabilitas harga pangan, dan meningkatkan daya beli di masyarakat pedesaan. Begitu juga dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini adalah bagian dari inisiatif strategis nasional Presiden dan dikelola oleh Kementerian Kelautan Perikanan untuk transformasi desa-desa pesisir menjadi komunitas yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Saat ini infrastruktur terpadu KNMP dilengkapi dengan pabrik es, kemudian juga cold storage atau gudang beku ya. Sentra kuliner, ada bengkel kapal, ada stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN khusus, dan juga punya target merampungkan 65 lokasi KNMP pada tahap pertama, yaitu sudah kemarin 65 di bulan April 2026. Dan akan diperluas hingga ribuan kampung nelayan yang bisa menyejahterakan jutaan nelayan di Indonesia. Apa saja yang akan menjadi keunggulan dari program-program tersebut? Kemudian di mana saja nantinya ketika sinergi dari KDKMP ataupun juga KNMP bersama Komcat kabarnya ya, komponen cadangan oleh Kemhan RI akan melakukan kegiatan-kegiatan secara bersamaan. Kami juga undang Anda untuk bisa partisipasi dalam perbincangan ini. Nanti kami hadirkan salah seorang ekonom juga. Apakah Anda terlibat dalam KDKMP ataupun juga KNMP? Seperti apa di kampung Anda, di tempat Anda saat ini tinggal? Fasilitas-fasilitasnya apakah sudah terbangun? Atau ada kritik dan saran yang mungkin juga boleh Anda masukkan ke dalam telepon? Silakan, kami undang Anda untuk bisa partisipasi di line telepon 081-399-399-888. Anda boleh sampaikan dulu di WhatsApp, nanti kami akan coba menghubungi Anda kembali bersama dengan narasumber. Dan beberapa hal juga yang termasuk dalam situasi ini adalah keberhasilan KDKMP nantinya diharapkan bisa membawa kesejahteraan rakyat. Kita lanjutkan kebersamaan setelah yang berikut ini.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Beberapa satu radio Republik Indonesia untuk pendengar, ya, selamat pagi untuk Anda semua yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Ya, di pagi ini saya Tuti Lontar kembali bersua di ruang dengar Anda dan operator studio Betu Sailolin dan operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga kita di hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di pagi ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kami punya cara-cara menarik lainnya untuk Anda. Jika Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini yang terjadi atau info-info yang unik di OHI Anda, Anda juga bisa bergabung dengan kami di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi di Pro 1 RRI Tual.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama

menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Aktual.
1: Selamat pagi pendengar, kami akan berbagi informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.go.id untuk Anda. Satu informasi, Mensos siswa sekolah rakyat kini lebih sehat dan percaya diri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat selama hampir 11 bulan menunjukkan hasil yang positif. Selain mengalami peningkatan kemampuan akademik, para siswa juga dinilai mengalami perkembangan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan karakter. Saifullah Yusuf mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk melihat perkembangan program tersebut. Hasil pemantauan menunjukkan proses pembelajaran berjalan dengan baik di sejumlah sekolah rakyat. Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, perubahan paling terlihat terjadi pada kondisi fisik dan mental para siswa. Mereka dinilai lebih sehat, disiplin, serta memiliki rasa percaya diri yang lebih baik dibanding sebelumnya. Gus Ipul mengatakan pihaknya juga memperoleh masukan langsung dari para orang tua siswa. Mayoritas orang tua mengaku melihat perubahan positif pada perilaku anak-anak mereka setelah mengikuti program sekolah rakyat. Menurutnya, para siswa kini lebih tenang saat berada di rumah dan lebih aktif membantu orang tua. Selain itu, mereka juga dinilai lebih rajin beribadah serta memiliki karakter yang lebih baik. Sebagai informasi, Kemensos mencatat jumlah calon siswa sekolah rakyat yang telah dijangkau hingga awal Juni 2026 mencapai lebih dari 42.000 anak. Angka tersebut melampaui kapasitas awal yang disiapkan pemerintah sebanyak 32.640 kursi siswa di seluruh Indonesia. Pemerintah juga tengah menyiapkan pengoperasian 93 sekolah rakyat permanen pada tahun ajaran 2026-2027. Dari jumlah tersebut, 69 sekolah ditargetkan rampung sepenuhnya pada Juni 2026, sementara sisanya beroperasi sebagai sekolah fungsional yang telah memiliki fasilitas utama pembelajaran dan asrama. Kemensos juga berencana membuka kesempatan kepada masyarakat untuk melihat langsung aktivitas pembelajaran di sekolah rakyat. Kegiatan atau program tersebut akan dilakukan melalui kegiatan open house sekolah rakyat yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat mengenal lebih dekat proses pembelajaran di sekolah rakyat. Program ini juga diharapkan memperkuat dukungan publik terhadap upaya peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masa kita di SD.
1: Wih, luar biasa Pak Wabudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
2: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
1: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
2: Iya juga ya, kawan.
3: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: aja kalau kita suka ya sudah dong itu ikut maunya beta begitu kan, takut ketukan anak tuh sedewasa. Jadi kembali ke beta, jadi dong kan kembalikan ke beta walaupun orang tua sudah dukung.
1: Betul yang merasa
0: atau yang sayang ya maksudnya katanya bukannya mana intinya dari hati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
2: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
1: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
2: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
1: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Dad's in

Entonces, ¿sabes qué dicen? Su boca.

0: Ibu, ada rokok polos tidak?
1: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
0: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
1: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak. Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: terus kan pulang makan.
1: Selamat siang pendengar, masih di sajian informasi, satu informasi tentang DPR apresiasi keberhasilan pemerintah pangkas antrian haji jadi 26 tahun. Tim pengawas haji DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah dalam memangkas masa tunggu keberangkatan haji. Keberhasilan menekan antrian haji dari kisaran 35 sampai 40 tahun menjadi sekitar 26 tahun dinilai sebagai kemajuan penting. Kata Ketua Tim Was Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Rabu 17 Juni 2026. Menurutnya, pengurangan masa tunggu menjadi salah satu capaian penting dalam perbaikan tata kelola haji. Sebab lamanya antrian selama ini menjadi keluhan utama masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Cucun mengatakan Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya percepatan keberangkatan jemaah. Bahkan Presiden meminta pemerintah mencari skema baru agar masa tunggu dapat dipersingkat lebih jauh. Selain membahas antrian, DPR turut membahas sejumlah hasil pengawasan penyelenggaraan haji 2026. Berbagai perbaikan yang telah dilakukan pemerintah dinilai menunjukkan arah positif bagi peningkatan layanan jemaah. Cucun menilai keberhasilan memangkas masa tunggu tidak terlepas dari koordinasi antara DPR, Kementerian Haji dan Umroh, serta pemerintah. Sinergi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menghadirkan pelayanan haji yang lebih baik. Ia berharap langkah percepatan yang telah dilakukan dapat terus dilanjutkan. Dengan demikian, kesempatan masyarakat Indonesia untuk berangkat haji dapat semakin terbuka dan waktu tunggu tidak lagi terlalu panjang.
2: Boleh ada kemudian manusia yang tidak relevan, yang tidak ada no meaning sebenarnya, hanya menimbulkan keresahan. Kalau fair ya potensi menjadi tersisi. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih ya, dari seharusnya magang loh kita ini. Kasih peringatan dan evaluasi memang karena ini masih berjalan Mas Wanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan tidak hanya saya, jajaran kami ya. Ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung.
3: Stand by. On the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasirly. Prof. Yasirly, bagaimana kabarnya?
2: Kabar baik Mbak Suwanti, gimana kabarnya?
4: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di share mungkin?
2: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Ya, selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai, ya, ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang, ini di luar balai miliknya pemerintah daerah. Okay. Sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, mm-hmm. belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update.
4: Yeah.
2: Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3 dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat, gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang, ya kuotanya, ya ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suanti baru launching itu belum begitu masif, gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang, ya kuotanya 100, yang mendaftar lebih dari kuotanya 100.000, yang daftar lebih dari 400.000.
4: Empat kali lipatnya, Prof.
2: Okay. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching. Ya, kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola, dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah, gitu ya.
4: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan, begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof. Apalagi yang bakal mereka dapatkan? Kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
2: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on, terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan, ada yang 4 bulan. Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on,
4: intensif gitu.
2: Intensif gitu ya. Mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
4: Nah,
2: fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku. Ya, tentu kemudian modul-modul pelatihan dan kita juga berikan asuransi. Ya, jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat ya. Dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan ya, ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
4: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu, Prof. Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
2: Dalam dan luar negeri.
4: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya, Prof. Menya. Kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya, Prof. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi, gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400 ribu Prof yang mendaftar. Oke. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
2: Jadi satu hal memang mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus, ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama. Untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa
4: ya, dari pemagangnya, dari pemagangnya dan perusahaan
2: dan
4: juga
2: dari perusahaan. Ya kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah
4: serba transparan dan terbuka.
2: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya dari seharusnya. Ini magang loh, kita ingatkan. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti. Jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya. Ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung, dan alhamdulillah ya respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respon dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan, mereka sudah merekrut 13 orang.
4: Dari
2: 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya kenapa direkrut, ya daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan wih, kami ambil ya buat apa, kami sudah melatih sekian lama. Itu contoh, walaupun sekali lagi saya sampaikan tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut, tapi kami yakin ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh, ya. Jadi 100.000 itu dipilih oleh masing-masing perusahaan, ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
4: Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
2: Dan memang ternyata ya digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini, Mbak Suanti ya. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman, ayo kolaborasi dong sesama perusahaan. Kami fasilitasi ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga, gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi. Karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama, ya, perusahaan, ya, dan pemerintah.
4: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 gak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri, ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya? Yeah.
2: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya, dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya, tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya. Ini loh, ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya untuk itu bisa dipakai,
4: menjadi pegangan
2: gitu ya, dan diakui oleh industri.
4: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas, misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana Prof?
2: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suhanti.
4: Oke.
2: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
4: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
2: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya, cocoknya untuk pekerjaan apa, di mana kami bisa mendapatkan ya. Mereka kan tentu berhak juga, mereka merekrut defable itu memberikan value buat perusahaan. Di sinilah pemerintah harus hadir. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri, kosong ya. Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya disabilitas atau difabel vokasi.
4: Oke.
2: Kita akan bangun.
4: Jadi bebas secara khusus begitu ya para pesertanya.
2: Ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
4: Akan berfokus di bidang tertentu nggak sih?
2: Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra, tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus. Ya, nah ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ya, ya, ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
4: Betul. Saya melihat postingan Prof. Men begitu. gitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down Syndrome. Yeah, karena sebelumnya podcast Antara juga pernah mengundang barista Down Syndrome tersebut, begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka. Dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini. Seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara?
2: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB, bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi, tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman, adik-adik kita, teman-teman gitu ya yang Down syndrome ini, untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ, gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suwanti, ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan, gitu ya. Dan teman-teman difabel, ya, harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif.
4: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum, begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif, alias meningkat, begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini, begitu. Sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini, karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya, agak sulit gitu ya, kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
2: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
4: Okay.
2: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya, itu kita maklum yang pertama. Yang kedua, tentu basis data. Gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada, tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
4: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang oke, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri, begitu, lulusan S2, kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri, dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya Prof. Men.
2: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil apa program studi S2 S3 ya apa mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika. Tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita bisa ya create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
4: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2 S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal gitu ya.
2: Dan 58%.
4: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
2: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Kalau kita bagi, yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill, upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
4: Dikasih contoh Prof seperti
2: iya mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya, jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan, konsultan individu bisa gitu ya, jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara. Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu. Ya pekerja platform tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Okay. Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800, sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh, ya, kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian, ya. Ya, dan kita dengan BPJS Ketenagakerjaan kami terus, ya, mendorong, kita membantu, ya, bagaimana kepesertaan ini bisa optimal, ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama, ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen, ya, bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain, itu minimal, ya. Jadi ketika kecelakaan kerja terjadi, ya, mereka mendapatkan santunan, ya. Ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya, kontrak, tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit, tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Yeah. Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
4: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan, yes, begitu ya, Prof. Men, ya.
2: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis, ya, yang informal, yang kelompok yang kedua tadi, yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah, gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suwanti, gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India, ya, di Malaysia, di mana, gitu ya, itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya, opsi orang yang saya mau, ya, informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya, ya, pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah, ya, saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan, ya, lapangan pekerjaan yang layak.
4: Oke, pastinya hal itu ya, dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
2: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka
4: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
2: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada 3 bekal yang harus disiapkan.
4: Oke, ya itu.
2: Yang pertama, kompetensi teknis, ya, technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya, kompetensi apa nih, soft gitu ya, ya, termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan. Ya, ada disrupsi terkait dengan green jobs, macam-macam disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya, mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya. Lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
4: Okay. Penting juga untuk upskilling tadi, begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain, kalau boleh kita ngobrol lagi ya, terkait dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
2: Yuk, makasih.
4: Terima kasih.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Selamat siang pendengar, masih di sajian informasi. Satu informasi, Muhammadiyah dorong pembenahan menyeluruh tata kelola MBG. Muhammadiyah mendorong adanya pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pengelolaan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan sesuai target strategis nasional. Direktur Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah M. Nurul Yamin dalam keterangan di Jakarta Kamis 18 Juni 2026 mengatakan berbagai dinamika dan kritik tajam yang muncul belakangan ini dari berbagai pihak harus dijadikan momentum untuk memperkuat sistem manajemen di lapangan. Ia menjelaskan pemenuhan gizi prasejahtera bukan sekedar program penyediaan makanan instan, melainkan investasi jangka panjang yang menjadi persyaratan mutlak dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif. Dalam mengawal program tersebut, Muhammadiyah menekankan tiga pilar utama yang wajib menjadi standar mutu, yakni keamanan pangan mencakup aspek halal, thayyib dan aman, tata kelola yang profesional, serta pengembangan ekosistem berkelanjutan. Untuk mendukung keberhasilan tersebut, Muhammadiyah juga menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dengan mengarahkan jaringan amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Keterlibatan organisasi tersebut didasarkan pada penguatan ideologi al-Islam dan kemuhammadiyahan yang menempatkan pemberdayaan masyarakat serta kemaslahatan umat sebagai bagian integral dari gerakan dakwah sosial. BPPGM mengingatkan keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari kuantitas jumlah penerima manfaat, melainkan dari penguatan kapasitas pengelola, pengawasan berkala, serta transparansi anggaran yang dibangun oleh pemerintah.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ibu, ada rokok polos tidak?
3: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
2: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
3: Ya, jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak. Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji.

0: setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Pada sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tua Pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda rangkaian musik dan informasi di studio kami. Sudah menunjukkan pukul 12:01 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan Well Banbanan. Kami akan memberikan informasi seputar budaya daerah, tradisi, potensi wisata budaya desa dan lainnya juga, diselingi lagu tradisional untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

di Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tua FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Selamat siang pendengar, masih di acara Well Banbanan. Kami akan sajikan informasi tentang tatanan hidup masyarakat gay secara umum. Tatanan hidup masyarakat gay di Kepulauan Gay Maluku Tenggara secara umum berlandaskan pada prinsip hukum adat yang kuat, semangat kekeluargaan yang inklusif, dan keseimbangan dengan alam. Masyarakat Gay memiliki tatanan sosial budaya yang khas dan sangat teratur melalui pilar-pilar utama. Yang pertama adalah hukum adat Larwul Ngabal. Seluruh sendi kehidupan masyarakat Gay diatur oleh hukum adat Larwul Ngabal, hukum Dwi Tunggal. Yang terdiri dari 7 pasal ini menjadi dasar hukum tidak tertulis yang berfungsi sebagai nomor 1 sosial, menjadi perikat kerukunan antar umat beragama Islam, Katolik, Protestan. Meski keyakinan berbeda, warga diikat oleh satu adat yang sama, yakni falsafah adat melampaui perbedaan. Dan yang kedua adalah pelindung kehormatan, mengatur penghargaan atas hak hidup manusia, hak milik tanah, harta, serta menjaga kehormatan kaum perempuan dari segala bentuk pelecehan. Dan pilar kedua adalah pandangan hidup dan hubungan alam. Masyarakat Gay memegang teguh petuah leluhur Itdog Fo'ohoi Itmian Fonuhu. Kalimat ini memiliki arti mendalam. Kita mendiami kampung atau desa di mana kita hidup dan makan dari tanah atau alamnya. Filosofi ini melahirkan tatanan hidup yang menjunjung kejujuran, mengutamakan hidup jujur, tulus, dan bertanggung jawab penuh terhadap kepentingan desa atau ohoi. Konservasi alam tradisional, pendengar, mempraktikan sistem sasi atau hawiar, yaitu pelarangan adat untuk mengambil hasil alam, laut atau darat dalam kurun waktu tertentu. Sistem buka tutup sasi ini terbukti menjaga kelestarian sumber daya alam dari eksploitasi berlebihan. Dan pilar-pilar utama dari tatanan sosial budaya masyarakat Gay yakni hubungan kekerabatan, maren dan ain-ain. Semangat kebersamaan orang Gay tercermin dalam konsep kekeluargaan yang luas. Falsafah ain-ain memiliki arti kita semua mempunyai ikatan darah atau saudara. Semangat ini membuat orang Gay sangat terbuka, toleran, dan memperlakukan orang lain layaknya keluarga sendiri. Sementara itu, tradisi maren, sistem gotong royong massal dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuka lahan pertanian, membangun rumah warga, hingga mendirikan rumah ibadah tanpa mengharapkan upah materi. Pola konsumsi berbasis pangan lokal dalam pemenuhan kebutuhan pangan harian, tatanan hidup mereka yang sangat mengandalkan pangan lokal alternatif non-nasi, terutama embal, olahan singkong beracun yang racunnya dipisahkan secara tradisional hingga aman dimakan. Embal dimakan sebagai makanan pokok harian bersama sayur sirsir dan ikan kuah kuning.

Iya, pendengar, itulah informasi tentang tatanan hidup masyarakat Kei secara umum yang kami sudah sajikan ke ruang dengar Anda. Tentunya tatanan hidup masyarakat dari Kabupaten Kepulauan Aru, NTB, nantinya kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Dan jangan dulu kemana-mana, tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.

Suku Kei di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memiliki salah satu hukum adat yang sudah berlaku semenjak ratusan tahun hingga saat ini. Adalah sasi atau yot atau yutut. Memiliki arti larangan yang bersifat melindungi suatu hasil tertentu dalam batasan waktu tertentu dan berlaku untuk umum maupun perorangan. Sasi terdiri dari beberapa jenis, di antaranya sasi tetau berlaku untuk perorangan. Tujuannya untuk melindungi hak milik seseorang. Jika seseorang telah memasang sasi pada barang hak miliknya, maka orang lain tidak boleh mengambilnya. Sedangkan sasi walut berlaku untuk umum. Tujuannya untuk menjaga suatu kawasan atau wilayah tertentu, agar tanaman pada wilayah sasi dibiarkan tumbuh subur dan berkembang biak sampai sudah siap dipanen. Begitupun di wilayah laut. Jika seseorang melanggar hukum sasi, maka akan dihukum secara adat dan diberikan sanksi, berupa membayar sebuah lela atau meriam kuno atau emas 3 tahil, menanggung biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh sidang Dewan Adat, atau bentuk hukuman lainnya sesuai pertimbangan sidang Dewan Adat. Secara umum, sasi bertujuan menjaga hak milik bersama, menjaga kelestarian alam, membiasakan orang hidup hemat, serta menjaga keharmonisan antar sesama dan alam sekitar.

pendengar masih di Well Ban-Banan, kami berbagi informasi-informasi terkait dengan tatanan hidup masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, secara umum di Kepulauan King dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami sajikan ke ruang dengar Anda di siang ini dengan lagu-lagu tradisional yang menghibur Anda di siang ini. Moga-moga Anda masih setia saja, setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Satu informasi ini tentang tatanan hidup masyarakat di Kabupaten Aru. Tatanan hidup masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru secara umum berlandaskan pada filosofi adat Zursila, kearifan kelautan yang kuat, dan sistem kekerabatan Urusia Urlima yang inklusif. Sebagai wilayah kepulauan di ujung Tenggara Maluku yang berbatasan dengan Laut Arafura, tatanan sosial masyarakat Aru sering disebut warga Urusia Urlima, sangat dipengaruhi oleh isolasi geografis, kekayaan laut, dan sejarah perdagangan lintas budaya.

Pilar utama tatanan hidup masyarakat Kepulauan Aru yang pertama adalah hukum adat dan filosofi Jursi-Jursila. Seluruh sendi kehidupan masyarakat diatur oleh falsafah adat Jursi-Jursila. Hukum adat Jursi, falsafah ini menjadi hukum tidak tertulis yang mengatur penjaga kedamaian. Menjadi pedoman moral untuk mencegah konflik sosial, menjaga kejujuran, serta menghormati hak milik orang lain di dalam kampung, osi, atau kampung. Penyelesaian sengketa, pendengar, setiap pelanggaran moral, adat, atau batas wilayah diselesaikan melalui sidang adat di rumah adat atau bailio yang dipimpin oleh para tetua adat atau mata rumah dan kepala suku. Pilar yang kedua adalah hubungan kekerabatan, ursiah dan urlima. Masyarakat Aru terbagi ke dalam dua persekutuan adat besar, yaitu ursiah, suku 9, dan urlima, suku 5. Tatanan persekutuan ini berfungsi unik dalam kehidupan sosial. Yang pertama adalah keseimbangan sosial. Pembagian ini bukan untuk memecah belah, melainkan menciptakan sistem antar kampung dan seluruh masyarakat yang ada di kepulauan. Karena ikatan pelagandong, ikatan pelagandong ini hubungan persaudaraan antar kampung, bahkan yang berbeda agama antara Islam dan Kristen, dijaga sangat ketat melalui sumpah adat. Konsep ini membuat toleransi beragama di Aru sangat tinggi dan harmonis. Pilar yang berikutnya adalah hubungan dengan alam. Hidup di wilayah penghasil mutiara, teripang, dan kepiting bakau membuat masyarakat Aru memiliki tatanan ekonomi yang menyatu dengan alam. Sistem sasi laut dan darat mirip dengan wilayah Maluku lainnya. Aru menerapkan tradisi sasi, larangan adat untuk mengambil hasil alam tertentu seperti lola, teripang, atau hasil hutan dalam jangka waktu tertentu. Sasi dibuka secara berkala untuk memastikan ekosistem pulih dan mencegah eksploitasi berlebihan. Dan pembagian hak ulayat. Laut dan hutan di Aru dikuasai secara komunal oleh marga atau kampung tertentu. Orang luar tidak boleh mengambil hasil alam di wilayah tersebut tanpa izin pemangku adat setempat. Sementara itu, pola hidup dan pangan lokal, masyarakat Aru adalah masyarakat peramu, nelayan, dan petani ladang berpindah yang tangguh. Tatanan pangan mereka bertumpu pada sagu sebagai makanan pokok utama, diolah menjadi sagu lempeng atau papeda yang dikonsumsi bersamaan ikan segar, kepiting, serta hasil buruan hutan seperti rusa dan babi hutan bagi yang mengonsumsinya.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan, dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

0: Sementara itu, pimpinan distributor IJS Biserui, Edi, menjelaskan bahwa minyak goreng mengalami kenaikan harga bergantung pada angkutan logistik.
1: Ya, jadi memang kalau harga yang ada perubahan belakangan ini, kalau dari info dari pusat, memang infonya sih terkait perubahan harga angkutan ya, angkutan logistiknya seperti itu. Cuman kalau harga yang kita dapat dari pabrik kan kita memang tidak tahu. Jadi setiap ada perubahan harga, misalkan dari ongkos angkut yang berubah, itu ya kita cuma tinggal menerima pemberitahuan harga saja. Seperti itu. Kalau untuk terkait dengan minyak. Kalau untuk terkait harga pasar yang tinggi, memang ya mungkin bisa juga disurvey dengan minyak-minyak yang lain. Perubahannya seperti apa.
0: Menurutnya, masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan dapat menyikapi kondisi ini dengan bijak, sementara pihak terkait diharapkan terus memantau perkembangan harga pasar, bahan pokok guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga di pasaran. Dari Serui, Papua, Cindy Faidiban, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam di area dingin.
2: Luar biasa.
1: Tapi
3: aku baru aja di
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
7: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
8: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
6: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Jenis Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang, sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetuskan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan.

imbang untuk Kroasia pada waktu tambahan kelima babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya, memang ini permintaan John, ini adalah talents-nya John sendiri, dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu Pak.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini. Sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. 2 edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
6: NNI bersuara, Piala Dunia untuk...
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya di Indonesia Menyapa Siang edisi 18 Juni?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026, kami akan menghadirkan topik mengenai sepertiga wilayah Indonesia yang masuk musim kemarau, jaga lahan pertanian untuk amankan pasokan pangan. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini melaporkan sekitar sepertiga wilayah Indonesia kini telah memasuki musim kemarau. Kondisi ini tentu menjadi perhatian terutama bagi sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Di tengah upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional, berbagai langkah antisipasi juga diperlukan agar lahan pertanian tetap produktif dan pasokan pangan masyarakat tetap aman. Nanti akan kami ulas lengkapnya mengenai strategi yang dilakukan untuk mencegah dampak kekeringan terhadap produksi pangan bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga penanganan warga pasca gempa magnitudo 6,7 di Palu. Pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palu dan sekitarnya ini, berbagai upaya penanganan masih terus dilakukan oleh pemerintah setempat maupun aparat dan relawan untuk memastikan keselamatan warga, menyalurkan bantuan serta mempercepat pemulihan kondisi di daerah terdampak. Terkait kondisi perkembangan terkini di lapangan dan juga proses pemulihan pasca gempa, nanti juga akan kami hadirkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Lalu sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan juga dialog sudut dengar parlemen dengan topik nasib dosen dan mahasiswa di balik penutupan program studi bersama narasumber anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih. Selanjutnya pendengar, tentunya akan kami hadirkan juga kemeriahan Piala Dunia 2026 dan beragam peristiwa aktual lainnya. Anda dapat menanggapi topik-topik tadi dengan mengirimkan informasi terkait suasana kemeriahan Piala Dunia di wilayah Anda, ataupun informasi peristiwa dan juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dihadirkan nanti. Dan kami hadirkan video potensi daerah. Pelaku ekonomi kreatif di Kota Ambon, khususnya pengusaha kopi, kebanjiran order selama gelaran Piala Dunia 2026. Bersama reporter Abdullah Leurima.
3: Pendengar dan pemirsa RRI.net, beginilah suasana nonton bareng Piala Dunia 2026 di Kafe Ujung Gempe Kota Ambon. Sorak-sorai pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 tak terbendung meski kadang hasil akhirnya mengecewakan. Euforia Piala Dunia di kota musik dunia dimanfaatkan oleh pemilik kafe tak hanya untuk meraup untung, tapi juga untuk membangun relasi dan menggait pelanggan. Salah satu kedai kopi yang banjir pengunjung selama Piala Dunia 2026 berlangsung adalah Papa Lele Kopi yang berada di depan LPP RRI Ambon. Memanfaatkan euforia Piala Dunia, pemilik usaha Fano Lukai menyulap kafe mobilnya dengan pernak-pernik negara peserta Piala Dunia, terutama Belanda, Argentina, Brasil, Jerman, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Portugal yang masanya berlimpah. Lukai juga menyiapkan nonton bareng di tepi jalan untuk menarik minat pencinta sepak bola, sehingga keuntungan diperoleh sebanding dengan kiat yang dilakukan.
4: Satu jam bikin nobar, dia bisa mendongkrak pendapatan yang biasanya pelanggan cuma ya seadanya dengan pelanggan tetap dan pelanggan customer-customer yang datang. Dengan adanya nobar, animo masyarakat lebih banyak, lebih banyak datang. Datang nobar dan mendongkrak konsep kita tentunya pasti. Saya kata siapkan adalah peralatan seperti screen, proyektor, dan sound.
5: Jadi sudah didaftar oleh.
3: Bisnis kedai kopi selama Piala Dunia 2026 di kota Malaysia memang menggiurkan karena masyarakat Ambon dari dulu dikenal sebagai penggila bola. Hal itu diakui pemilik kafe Ujung Dente, Levi Tariung.
6: Peralatan Piala Dunia ini dia sangat berdampak positif bagi kami karena ada pendapatan lebih, khususnya kami yang di kota Ambon ya. Kenapa kota Ambon? Orang Ambon itu gila bola sebenarnya. Saya berkeliling di banyak wilayah di Indonesia, tetapi apa ya, euforia Piala Dunia itu lebih kentara di Ambon. Benderanya, apa jersinya, itu semuanya itu terlibat. Nah, bahkan kafe-kafe seperti kami ya melakukan nonton bareng. Dan sekalipun pertandingan itu dilakukan jam 4 subuh, sih kan sekarang mainnya di Amerika sama Meksiko, itu pertandingannya kadang jam 4 subuh, jam 5 jatuhnya. Tetapi kalau kemudian itu negara fans mereka yang main, tetap aja kafe kami dipenuhi.
3: Diketahui euforia Piala Dunia di Kota Ambon akan terus berlanjut karena 48 negara peserta baru memulai laga pembuka. Pelaku ekonomi kreatif berharap kondisi kamtipmas tetap terjaga meski berada pendukung agar pelaku ekonomi kreatif terus tumbuh dan berkembang di kota musik dunia. Dari Ambon, Maluku, Abdul Aleri Mapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Mamuju, ada Pulau Karampuang. Kehidupan maritim yang tidak hanya terlihat dari aktivitas nelayan di laut, tetapi juga dari kerja para pembuat perahu yang menopang mobilitas dan produksi perikanan masyarakat setempat. Bersama reporter Muhammad Ahyan Irsyada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dimana saja berada, kembali lagi di Potensi Daerah dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Masyarakat pesisir terkenal dengan budaya melautnya. Nah, Potensi Daerah kali ini kami akan mengajak para pemirsa untuk melihat pembuatan kapal dari Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selengkapnya, mari kita ikuti proses pembuatannya.
1: Di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, kehidupan maritim tidak hanya terlihat dari aktivitas nelayan di laut. Di balik itu, ada para pembuat perahu yang menopang mobilitas dan produksi perikanan masyarakat setempat. Salah satunya adalah Pak Edi. Dari bengkel sederhananya, ia membuat perahu nelayan untuk warga sekitar. Setiap perahu lahir melalui proses yang mengandalkan pesanan, keterampilan tangan, dan pengetahuan tentang kayu yang diwariskan turun-temurun. Perahu buatan Pak Edi tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Semuanya dibuat khusus untuk kebutuhan nelayan. Karena itu, bentuk dan konstruksinya disesuaikan dengan pekerjaan di laut. Jenis perahu yang paling sering dibuat dikenal dengan nama lokal KPKP atau KPKP Jongkon, yaitu perahu kecil berlunas. Nama lokal ini menunjukkan bahwa perahu bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga bagian dari identitas maritim masyarakat Karampuang. Untuk menyelesaikan satu unit perahu, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 15-20 hari. Lamanya pengerjaan bergantung pada kondisi kerja dan ketersediaan bahan. Pak Edi menjelaskan, ritme produksi sangat dipengaruhi oleh jumlah pesanan dan stok kayu. Pekerjaan ini tidak berjalan seperti industri massal, tetapi mengikuti kebutuhan nyata para pemesan. Selama papan kayu sudah tersedia, proses pembuatan bisa langsung dimulai tanpa harus menunggu lama.
0: Pak, apa ini kapal dibikin, Pak? Kapal nelayan atau kapal untuk penumpang gitu?
2: Khusus kapal nelayan.
0: Biasanya berapa lama, Pak, ini pembuatan kapal ini?
2: Tergantung dari cuacanya. Kita di sini kan pakai tenaga surya. Kadang kita bikin tuh 15 hari, satu perahu. Kadang 20 hari kalau ada storm masuk kan.
0: Bisa dibuat dua atau tergantung pesanan ini?
2: Ya pokoknya asal ada papannya kita langsung buat juga.
0: Bisa dalam satu tahun atau satu bulan gitu berapa kapal dibuat?
2: Ketahanan.
0: Dibuatnya berapa kali?
2: Berapa kali? Tergantung apa? Pesanannya begitu.
0: Biasanya
2: kita bikin satu bulan itu dua, tiga. Tergantung dari besarnya juga, Pak.
0: Tadi mungkin nggak bicara biaya, Pak. Berapa, Pak, kira-kira?
2: Kalau biayanya, kalau kita kan tinggal bikin ya, itu 1,5 juta.
1: Pola kerja ini menunjukkan bahwa bengkel perahu di Karampuang berjalan dengan sistem produksi kecil berbasis pesanan. Dalam satu bulan, Pak Edi biasanya mampu menyelesaikan sekitar 2-3 perahu. Jumlah itu bisa berubah tergantung ukuran perahu dan tingkat kesulitan pengerjaan. Untuk ongkos kerja, Pak Edi menyebut kisaran sekitar 1,5 juta rupiah per perahu. Nilai tersebut merupakan biaya tenaga dan keahlian tukang, belum termasuk kayu sebagai bahan baku utama. Dari sisi ekonomi lokal, pekerjaan membuat perahu masih menjadi bagian penting yang mendukung sektor perikanan di Pulau Karampuang. Bahan baku kayu diperoleh dengan memesan papan dari Somel, sementara sumber kayunya berasal dari daerah Bone-Bone. Menurut Pak Edi, kayu yang paling baik untuk perahu nelayan dikenal secara lokal sebagai pelapi, yaitu jenis beranti merah. Kayu ini dianggap kuat dan tahan untuk menghadapi air laut serta cuaca pesisir.
0: Ya, bahan bakunya ini dari mana, Pak?
2: Ya, kayunya dari Bone-Bone biasanya kita pesan. Dari Somil lah.
0: Jadi kayunya seperti apa, Pak, yang mungkin bagus untuk kapal nelayan itu?
2: Kalau orang di sini bilang pelapi. Jenis merah tuh.
0: Awet itu?
2: Jenis merah itu kayak apa namanya? Meranti. Meranti merah.
0: Yang pesan bisa dari mana saja ini, Pak?
2: Orang-orang di sini juga.
0: Orang-orang
2: di sini. Nelayan semua tuh.
0: Dari luar kota mungkin ada, Pak?
2: Kadang ada sebagian. Oh, kalau jenisnya cuma modelnya begini aja.
3: Apa namanya ini?
2: Kalau orang di sini bilang KPKP. KPKP, jongkon. Bukan jenis lunas kan?
1: Sebagian besar pemesan berasal dari masyarakat sekitar, terutama nelayan setempat. Namun sesekali ada juga pesanan dari luar kota. Keberadaan tukang perahu seperti Pak Edi sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi maritim Karampuang. Tanpa mereka, nelayan akan lebih sulit mendapatkan sarana produksi utama untuk melaut. Karena itu, kerajinan perahu di Karampuang bukan hanya pekerjaan biasa, ia adalah potensi daerah yang bertumpu pada keahlian tradisional, jaringan sosial, dan pengetahuan lokal. Di balik perahu-perahu kecil yang berlayar di sekitar Mamuju, ada kerja teknis dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan pesisir Karampuang.
0: Pemirsa RRI.net, itulah tadi salah satu potensi daerah dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.
4: Nanti kami akan hadirkan kembali video potensi daerah setelah jeda berikut.
5: Kilas Berita.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi bantuan sosial bagi masyarakat. Menurut Gus Ipul, efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan operasional yang dapat ditunda. Sementara program Bansos tetap menjadi prioritas pemerintah. Hingga pertengahan Juni 2026, penyaluran program Keluarga Harapan telah mencapai 94% atau 9,4 juta keluarga penerima manfaat. Sementara bantuan sembako telah tersalurkan kepada sekitar 15,9 juta keluarga. Pemerintah juga terus memperbarui data tunggal sosial ekonomi nasional agar bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
5: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Siang.
4: Dan kami hadirkan kembali video potensi daerah dari Sanggoen untuk negeri, kisah petani Holti Kultura bersama reporter Raja Ewaldus.

pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saya Raja Ewaldus bersama tim saat ini berada di Desa Sanggawen, tepatnya di lahan pertanian hortikultura yang terkenal di Desa Sanggawen ini. Seperti kita tahu, Kabupaten Rotendau tidak hanya dikenal akan keindahan alam budaya yang kaya, tetapi juga memiliki potensi besar di sektor pertanian. Salah satu daerah terus menunjukkan perkembangan tersebut adalah Desa Sanggawen di Kecamatan Lobalain. Dengan kondisi tanah yang subur dan dukungan iklim yang mendukung, para petani di desa Sanggawen berhasil mengembangkan berbagai komoditas hortikultura yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Melalui kerja keras dan ketekunan, sektor hortikultura ini menjadi salah satu penggerak ekonomi desa. Untuk mengetahui lebih dekat potensi dan peluang pengembangan hortikultura di Desa Sanggawen, berikut wawancara kami bersama salah satu petani hortikultura, Bapak Samuel Anindua.

0: apa saja yang Bapak tanam untuk pertanian hortikultura ini, Pak?
1: Jagung, lombok, sayur.
0: Sayur-sayur itu apa saja?
1: Sayur-sayur ini bayam, kangkung, ini sayur putih.
0: Dari sejak kapan tuh Bapak sudah mulai tanam-tanam?
1: Selama.
0: Selama ya?
1: Sepuluh tahun ada.
0: Bagaimana Bapak proses penanaman hortikultura ini Bapak, seperti Bapak ketahui, sampai dia menghasilkan panen yang berlimpah dan bisa jual kembali dan mendapat untung?
1: Tekniknya banyak, traktor habis, tarik air, tanam. Jadi misalnya pakai got begini, ini tujuannya supaya air jalan satu kali dua hasil, semacam ini nih. Jadi kalau hanya jagung saja berarti ini rugi, karena nanti tutup uang bensin pakai uang sayur.
0: Oh begitu.
1: Nah, jadi nanti ketong ambil ini hasil jagung pakai di kebutuhan. Terus nanti batang jagung kasih di sapi.
0: Oh, batang jagung sudah
1: disapi. Ya, misalnya ke rumput-rumput, semua masuk di sapi. Jadi semua bisa dibuang.
0: Dan ada manfaat semua dari.
1: Ya.
0: Dari hasil Bapak bertani hortikultura itu, perekonomian keluarga itu seperti apa yang Bapak rasakan?
1: Hasilnya bagus. Ya.
0: Itu bagi perekonomian keluarga cukup atau tidak, Bapak?
1: Ada yang rugi juga.
0: Ada yang rugi.
1: Iya.
0: Tapi selama ini yang Bapak
1: tetapi jalan, ada yang bisa untung juga, karena misalnya kalau pas dong lepas pas angin kencang berarti rugi karena ada ompong.
0: Nah, terus jadi, Bapak mau butuh apa sekarang kira-kira, mau pemerintah mau bantu Bapak tuh?
1: Misalnya
0: Bapak sampaikan saja. Nah.
1: Bibit juga bibit bisa, mau sekarang kita butuh traktor.
0: Traktor.
1: Ya, karena kita punya traktor kan sudah ada.
0: Bapak punya hasil ini, Bapak konsumsi sendiri atau Bapak jual kembali ke orang? Dan dijual kemana-kemana sih? Mungkin siapa-siapa yang ambil?
1: Iya, ini di meja, ada yang di pasar. Pergi keliling pasar sudah.
0: Keliling pasar. Bapak jualan sendiri atau jual kembali ke orang?
1: Ada yang jual kembali di orang.
2: Potensi hortikultura yang dimiliki Desa Sanggoen menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan pemanfaatan lahan yang optimal, penerapan teknik budidaya yang baik, serta dukungan berbagai pihak, pertanian hortikultura memiliki prospek yang menjanjikan. Kisah dan pengalaman Bapak Samuel Anin II menjadi bukti bahwa kerja keras, inovasi, dan semangat pertanian mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat maupun bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Semoga potensi yang dimiliki Desa Sanggoen dapat terus berkembang dan menginspirasi generasi muda untuk melihat pertanian sebagai sektor yang produktif, modern, dan menjanjikan bagi masa depan Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami juga akan menghadirkan program Haji Kabar Tanah Suci.
4: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Di balik layanan haji yang berjalan lancar, ada kisah pengabdian para petugas yang mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama berada di Tanah Suci. Selengkapnya bersama reporter Syariful Alam. Alam?
1: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan menjadi petugas layanan lansia dan disabilitas atau landis ternyata memberikan pengalaman tersendiri bagi M. Ridho Prabowo selaku koordinator landis sektor 9 Dakar Mekah. Ridho mengatakan selama bertugas dirinya berupaya melayani para jamaah lansia dengan sepenuh hati. Ia mengaku selalu membayangkan para jamaah yang didampingnya sebagai orang tua sendiri sehingga setiap tugas dijalankan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berikut keterangan dari Ridho.
2: Tantangannya sih kalau dari saya ini nggak ada ya mas, sebelumnya memang nggak ada tantangan buat saya mengalir, saya melayani ya setulus hati seperti saya melihat ketika saya melayani orang apa lansia ini, saya seperti melayani orang tua saya. Jadi kayak sedih juga ya pak, karena mungkin mereka yang di sini tidak dengan keluarganya, kami hadir, kami datang.
1: Dan pendengar, menurut Ridho, banyak momen yang membekas selama mendampingi jemaah. Tidak sedikit lansia yang merasa nyaman hingga meminta dirinya terus menemani selama berada di Tanah Suci. Pengalaman tersebut justru membuatnya semakin termotivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Bahkan jika mendapat kesempatan kembali bertugas pada musim haji mendatang, Ridho mengaku siap kembali bergabung sebagai petugas landis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah menyiapkan pemanfaatan aset ex-Hotel Sultan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ia menjelaskan tanah ex-Hotel Sultan merupakan aset negara yang dibebaskan pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka penyelenggaraan Asian Games ke-4 di Jakarta. Pihaknya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar aset-aset pemerintah yang selama ini dikuasai pihak lain agar dikembalikan ke bawah kontrol negara dan pemerintah. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso menegaskan pemerintah mempertahankan harga eceran tertinggi HET minyak goreng rakyat atau minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Menurut Budi, fokus pemerintah adalah memperkuat distribusi minyak kita agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya melalui pasar-pasar rakyat. Penguatan distribusi dilakukan melalui badan usaha milik negara BUMN Pangan, yaitu Perum Bulog dan ID Food. Ia berharap langkah ini dapat memperluas jangkauan distribusi sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak kita di berbagai daerah. Berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Iran mengonfirmasi nota kesepahaman MOU perdamaian 14 poin dengan Amerika Serikat telah difinalisasi usai ditandatangani presiden kedua negara. Juru bicara Kemlu Iran, Esmail Baghaei, mengatakan kesepakatan tersebut akan ditandatangani secara digital dan hanya akan berfokus pada isu nuklir dan pencabutan sanksi. Kedua pihak akan menggelar perundingan hingga 60 hari dan akan melakukan perpanjangan, tergantung dengan kompleksitas isu yang dibahas. Berita olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Raffianto Ramadan berhasil menembus semifinal disiplin boulder dalam World Climbing Series Innsbruck yang diselenggarakan International Federation of Sport Climbing di Austria. Manajer timnas panjat tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, pencapaian berdampak positif bagi atlet maupun negara. Ia menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang melaju ke babak berikutnya untuk disiplin boulder, sementara kembarannya Raffiandi Ramadan terhenti di babak kualifikasi. Raffianto diharapkan mampu mendapatkan hasil yang bagus di semifinal dan lolos ke final boulder yang akan dilaksanakan Jumat mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Noaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanannya memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya, Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya. Satu ganasa dari desa
2: sampai kota di udara. Seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon, biasanya diisi dengan daging sapi, ditambah kecambah, daun bawang iris, ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Ketua Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal mengungkapkan biaya penyelenggara ibadah haji telah turun sekitar 6 juta rupiah dalam 2 tahun terakhir. Penurunan dinilai menjadi salah satu capaian penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Pemerintah akan mulai menerapkan bahan bakar biodiesel B50 secara nasional pada 1 Juli 2026. Kehadiran B50 menjadi langkah baru dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed mempertahankan tingkat suku bunga pada level 3,5 hingga 3,75%. Keputusan mempertahankan suku bunga ini sesuai ekspektasi pasar dengan melihat perkembangan inflasi di Amerika Serikat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
3: Warta Nusantara.
4: Usai ditutup sementara akibat terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7, Jembatan Palu 3 saat ini telah dibuka secara terbatas untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Sidik. Sidik, seperti apa kondisi terkininya?
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada dapat kami informasikan bahwa Jembatan Palu 3 yang sebelumnya ditutup untuk sementara waktu usai mengalami retak pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan sekitarnya pada Selasa siang. Penutupan sementara tersebut sebagai langkah antisipatif pemerintah untuk memastikan keamanan dan kelayakan jembatan setelah sebelumnya retak. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Julianto menjelaskan, usai dilakukan pemeriksaan awal oleh tim ahli dan dinas terkait, Jembatan Palu 3 kini telah dibuka kembali untuk kendaraan ringan. Yang menyebut Jembatan Palu 3 kini hanya dapat dilewati oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Sementara untuk kendaraan roda 6 atau lebih, dialihkan ke jalur alternatif lain. Meskipun telah dibuka, ia menyebut tidak menutup kemungkinan untuk ditutup kembali jika proses perbaikan jembatan telah dimulai. Berikut petikan wawancara kami bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trisno Julianto.
6: Ya, jadi sesuai dengan Kepala Kota Palu, hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh PU dan dinas terkait itu bahwa sementara jembatan Palu 3 kembali dibuka secara terbatas. Artinya hanya dapat melalui kendaraan R2 sama R4. Kendaraan R6 ke atas kita alihkan, jika melewati itu kita alihkan dan masih dijaga begitu. Tidak untuk kemungkinan pada saat proses perbaikan jembatan yang retak, kami akan untuk full kembali muatan Palu 3 tersebut. Begitu. Jadi ada muatan yang disiapkan di sana untuk menjaga. Kita koordinasi lagi dengan PU, ya mungkin bisa sebulan, dua bulan, karena masih berpihak militer ini masih bekerja terus untuk memantau.
5: Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu itu menambahkan, sekitar 8 personel dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Palu disiagakan di sejumlah titik di sekitar Jembatan Palu 3. Personel tersebut disiagakan setiap hari hingga pukul 12 malam untuk memastikan tidak ada kendaraan berat yang melintas di Jembatan Palu 3. Meski Jembatan Palu 3 kini telah dibuka kembali secara sementara, masyarakat diimbau untuk tetap waspada saat melintas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memasang sensor gempa portable untuk mengetahui faktor tren gempa susulan yang masih berlanjut di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah terdampak bencana gempa magnitudo 6,7 di Kabupaten Sigi. Bersama reporter Miftahul Jana. Miftahul Jana, seperti apa update terkininya?
7: Ya, baik pendengar Pro 3. BMKG menurunkan perangkat survei seismik untuk mengetahui kondisi di beberapa lokasi yang menjadi pusat gempa berkekuatan magnitudo 6,7 yang melanda beberapa daerah di Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni kemarin. Hal ini menyusul aktivitas kegempaan yang masih berlanjut hingga hari ini. BMKG mencatat hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah pagi tadi, gempa susulan tercatat hingga 703 kali. Sementara itu gempa yang dirasakan kemarin sebanyak 25. Meski demikian, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Jati Cipto Kuncoro, menuturkan bahwa grafik pelepasan energi tektonik bumi saat ini telah melemah. Tren gempa yang masih berlanjut menjadi alasan diperlukannya survei lapangan untuk mengetahui penyebab pasti gempa susulan ini. Dan kita dengarkan bersama petikan dari Kepala BMKG.
8: Makanya kami dari coba
7: dan pendengar lebih lanjut, Jati juga memastikan edukasi kepada masyarakat terdampak juga diintensifkan bersama dengan BPBD. Diharapkan edukasi ini dapat memberikan rasa tenang sekaligus memulihkan psikologis warga pasca bencana. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Janna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti kami akan hadirkan kembali Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
3: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
4: Komisi E DPRD DKI Jakarta menyampaikan optimisme pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 berjalan dengan sukses. Selengkapnya bersama reporter Rizky Basuki. Rizky.
9: Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta optimis terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Kendati diprediksi tidak luput dari kendala teknis, namun proses seleksi tahun ini diyakini akan berjalan dengan sukses. Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, menyatakan, setiap proses transisi dan seleksi massal seperti SPMB memiliki tantangan tersendiri. Namun, Rani meyakini kesiapan panitia tahun ini jauh lebih matang. Demikian disampaikan Rani kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
10: Jadi SPDP yang tahun ini memang dimudahkan, lancar, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, walaupun belum sempurna ya, karena udah pasti nggak bisa memenuhi semua keinginan orang tua murid.
9: Lebih lanjut, Rani menyatakan DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal dan mengawasi jalannya proses SPMB guna memastikan pemenuhan hak pendidikan anak-anak di ibu kota berjalan transparan dan juga berkeadilan. DPRD DKI Jakarta juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengantisipasi potensi kendala klasik mulai dari gangguan sistem daring hingga verifikasi dokumen kependudukan agar tidak merugikan calon peserta didik. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli menyerahkan bantuan pertanian di Desa Lantapan, Kecamatan Galang sebagai upaya mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani. Selengkapnya bersama Datra Hasan. Datra.
11: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli berharap para penerima bantuan benih pertanian, khususnya kelompok tani, dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan secara optimal guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Harapan tersebut disampaikan Bupati Toli-Toli, Haji Amran Haji Yahya, saat menyerahkan secara simbolis bantuan pertanian pemerintah yang berlangsung di Desa Lantapan, Kecamatan Galang. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bantuan benih merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian masyarakat. Karena itu, para petani diminta untuk memanfaatkan bantuan ini sesuai peruntukannya agar hasil produksi pertanian dapat meningkat.
12: Tidak boleh orang lain yang bagaimana bisa kita punya tanaman ini, hasil kita ini bisa menjadi berhasil. Kita jangan sampai ini petani, tapi pelayannya juga seperti pegawai. Ini kan keliru. Jadi kalau petani betul, Pak. Ini kita harus fokus. Saya tidak bicara dulu soal bantuan, tapi saya bicara ini bagaimana kita bisa sukses. Kalau kita bicara bersama, saya ingin dibantu, Pak. Gagal itu, Pak. Tapi kalau kita bicara, saya petani ingin kerja, ingin sukses. Nah, ini baru petani.
11: Pada penyerahan bantuan pertanian tersebut berupa benih unggul sebanyak 24 ton, tanaman hortikultura durian montong 1000 pohon, serta alat mesin pertanian Alsintan rotavator sebanyak 5 buah diserahkan kepada kelompok tani di 9 kecamatan di Toli-Toli, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan langsung bagi masyarakat. Meskipun diguyur hujan, tidak menyurutkan petani untuk datang dan menerima secara langsung bantuan pemerintah, di mana kegiatan secara umum berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Datra Hasan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengamat sosial kemasyarakatan di wilayah Sulawesi Utara menyampaikan tingginya kasus tindak kriminalitas di Sulawesi Utara saat ini disebabkan beberapa faktor. Selengkapnya bersama Roy Pesak. Roy.
13: Ya, kasus tindak kriminalitas di sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan sejumlah kalangan masyarakat menilai bahwa Sulawesi Utara saat ini masuk dalam kategori provinsi rawan tindak kriminalitas. Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS tahun 2024-2025, tingkat resiko penduduk terkena kejahatan menurut kepolisian daerah, Provinsi Sulawesi Utara berada di peringkat pertama nasional. Menanggapinya, pemerhati sosial kemasyarakatan mengatakan, akar dari meningkatnya tindak kriminalitas di Sulawesi Utara karena beberapa faktor.
14: Akar daripada perusahaan, kenapa kriminal ini bisa meningkat ya? Ini penyebabnya karena gejolak sosial yang ada di masyarakat. Dampak saat ini adalah hampir 5,9% pengangguran terbuka di Sulawesi Utara ini sangat memprihatinkan. Dan ini bisa membuat perilaku masyarakat yang tidak baik ya, daripada tanpa kemiskinan, pekerjaan tidak ada. Nah ini eksesif yang memicu sehingga dan meningkat di Sulawesi Utara. Hal yang lain yang berkaitan dengan masalah dengan kemiskinan di lingkungan yang tidak baik ya, tidak mendukung sehingga ini bisa juga memicu kita.
13: Jefferson Waniwanta mengapresiasi adanya tim reaksi cepat yang dibentuk Polda Sulawesi Utara dan juga jajaran yang ada di Polres-Polres. Namun dia berharap patroli Kamtibmas harus lebih rutin dan masif dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas. Dari Manado, Sulawesi Utara, saya Roy Pesak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sesepuh Pura Agung Jagatnata menyebut momentum Hari Raya Galungan untuk memperkuat keharmonisan antar manusia dan alam semesta. Selengkapnya bersama reporter Lukmanul Hakim. Lukmanul Hakim.
15: Baik, suasana penuh hikmat dan juga penuh ketenangan ini terjadi di kawasan Pura Agung Jagatnata di Jalan Datuk Subroto Banjarmasin, di mana ratusan umat Hindu pada Rabu kemarin memadati area pura sejak pukul 18.00 WITA untuk mengikuti puncak perayaan Hari Raya Suci Galungan. Dan secara filosofis sendiri bagi umat Hindu, perayaan ini menjadi momentum untuk merayakan kemenangan Dharma atau kebaikan atas adharma atau ketidakbaikan. Dan pada momen Hari Raya Galungan ini, esensi utamanya adalah merefleksikan kembali hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta. Namun sebelum mencapai puncaknya, umat Hindu juga telah melalui proses ritual yang panjang, mulai dari tumpuk kandang, sugihan Jawa, sugihan Bali, hingga Hari Raya Penyekeban. Rangkaian tersebut merupakan tahapan pembersihan alam semesta sekaligus kesiapan batin untuk merawat kesucian diri dan alam. Mana sesepuh Pura Agung Jagatnata, Cok Anum Pemayun, menyatakan di tengah kondisi dunia yang sedang dilanda berbagai konflik ini, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keharmonisan alam dan juga menegaskan pentingnya hubungan baik antar manusia.
16: Kami dari umat Hindu mengucapkan mari kita sama-sama untuk memelihara alam dan juga teman-teman mari pupuk toleransi beragama bagaimana kita bisa hidup rukun dan hidup berdampingan sesuai dengan makna Hari Raya Galungan.
15: Momentum Hari Raya Galungan ini juga menjadi momen untuk kembali memaknai hubungan harmonis tersebut secara lebih nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Dan begitu usai ritual persembahyangan, suasana di area pura juga berubah menjadi penuh keakraban di mana momentum itu dimanfaatkan para umat untuk saling mengucapkan selamat dan juga mempererat tali silaturahmi. Dan usai merampungkan rangkaian puncak galungan ini, umat Hindu kini kembali bersiap untuk melanjutkan upacara Hari Raya Kuningan 10 hari mendatang di mana pada ritual penutup ini mereka akan kembali memanjatkan doa demi keselamatan juga sekaligus keharmonisan bagi alam semesta. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengungkapkan inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun pemerintah daerah saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Bersama reporter Jumel Johannes. Jumel Johannes.
17: Baik Hana dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengungkapkan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun pemerintah daerah saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Michael Tungari pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati. Menurutnya, kondisi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan harus menjadi tantangan yang mendorong lahirnya berbagai terobosan baru. Tungari menjelaskan bahwa kemampuan seseorang memimpin akan terlihat ketika mampu menemukan peluang di tengah keterbatasan serta menghadirkan solusi yang efektif dan tepat. Selain itu, kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara maksimal akan menjadi nilai tambah dalam menghasilkan pelayanan yang lebih optimal dan bermanfaat. Bupati Tungari berharap budaya inovasi dapat terus dibangun melalui langkah sederhana yang mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi, yang didukung oleh kerjasama seluruh perangkat daerah. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cilacap akan menghadirkan layanan kesehatan khusus jantung dengan dukungan alat CAT Lab yang diharapkan mempermudah penanganan pasien penyakit jantung tanpa harus dirujuk keluar daerah. Bersama reporter Reni Tania. Reni.
7: Ya, baik Hana dan pendengar dimanapun Anda berada, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cilacap akan menghadirkan layanan kesehatan khusus jantung yang dilengkapi dengan alat CAT Lab atau kateterisasi jantung pertama di wilayah Kabupaten Cilacap. Pengembangan layanan ini merupakan bagian dari program prioritas Kementerian Kesehatan dalam peningkatan pelayanan penyakit katastropik, khususnya jantung, kanker, stroke, serta kesehatan ibu dan anak. Pelaksana tugas Direktur RSUD Cilacap, Dr. Reza Prima Muharama mengatakan, jika alat CAT Lab tersebut merupakan bantuan yang diterima sejak tahun 2025 dan akan dimanfaatkan untuk menangani kasus-kasus penyakit jantung koroner akut. Kini pihak rumah sakit juga telah menyiapkan tenaga medis yang akan mendukung pelayanan tersebut, termasuk dokter spesialis jantung dan dokter spesialis saraf. Selain itu, tim RSUD Cilacap juga telah melakukan studi banding ke RSUD Margono Soekarjo Purwokerto guna mempelajari standar pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan. Menurut Dr. Reza, kehadiran layanan CAT Lab dinilai sangat penting mengingat tingginya jumlah pasien jantung yang berobat ke RSUD Cilacap. Karena saat ini rata-rata terdapat sekitar 80 pasien rawat jalan dengan gangguan jantung setiap hari. Bahkan pada waktu-waktu tertentu jumlahnya dapat mencapai hingga 100 pasien per hari. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat Cilacap yang membutuhkan tindakan penanganan jantung tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di luar daerah sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
18: Pada kasus-kasus jantung dan koroner.
7: Selain meningkatkan kualitas layanan kesehatan, keberadaan fasilitas CAT Lab juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus menjadikan RSUD Cilacap sebagai rumah sakit rujukan yang semakin dipercaya masyarakat karena mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, cepat dan berkualitas bagi masyarakat Cilacap dan sekitarnya. Demikian dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kota Bandung resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
19: Ya, baik, selamat pendengar. Badan Pusat Statistik BPS Kota Bandung resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerjunkan 1.996 petugas lapangan yang akan melakukan pendataan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kota Bandung. Kegiatan ini merupakan bagian dari sensus ekonomi nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia setiap 10 tahun sekali. Kepala BPS Kota Bandung, Nepi Hendy, mengatakan sensus ekonomi merupakan amanah yang diberikan kepada BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan sensus tersebut, BPS Kota Bandung telah menyiapkan 1.099 petugas yang disebar ke seluruh kecamatan dan kelurahan. Para petugas melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door sesuai wilayah tugas masing-masing. Menurut Nepi, setiap petugas telah diberikan tanggung jawab berdasarkan satuan lingkungan setempat atau RSS atau wilayah tingkat RT. Mereka akan mendata seluruh bagian yang ada, baik yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Ia menjelaskan sensus ekonomi tidak hanya menyasar pelaku usaha yang memiliki lokasi usaha tetap, tetapi juga usaha yang tidak memiliki tempat usaha permanen. Pelaku usaha dengan bangunan tetap akan didata langsung di lokasi usahanya, sedangkan usaha yang tidak memiliki tempat tetap akan didata mulai rumah tangga tempat pelaku usaha tersebut tinggal. Penataan ini bertujuan untuk menghasilkan data ekonomi yang komprehensif dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan ekonomi, serta pengambilan keputusan strategis di tingkat daerah maupun nasional.
20: Merupakan amanah yang diberikan kepada BPS sebagai tugas yang harus dilaksanakan 10 tahun sekali. Terakhir kita melaksanakan sensus ekonomi di 2016 dan sekarang 2026 kita lakukan lagi sensus secara serentak seluruh nasional. Kan? Itulah sensusnya. Gitu kan?
21: Kalau di Bandung sendiri seperti apa sih, Pak?
20: Nah, termasuk di Kota Bandung sendiri, kita menerjunkan 1.909 orang petugas yang akan kita sebar ke seluruh wilayah yang ada di Kota Bandung.
19: Nepi juga menambahkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara resmi telah dimulai pada 15 Juni 2006 dan ditandai dengan pencanangan oleh Wali Kota Bandung. Pendataan perdana juga dilakukan kepada Wali Kota sebagai simbol dimulainya kegiatan sensus di Kota Bandung. Adapun pelaksanaan pendataan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas akan menyisir seluruh wilayah untuk memastikan tidak ada rumah tangga maupun unit usaha yang terlewat dari pendataan. BPS Kota Bandung menargetkan sekitar 1,2 juta rumah tangga dan 450 ribu unit usaha dapat terdata dalam pelaksanaan sensus kali ini. Namun jumlah tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai kondisi di lapangan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kategori Pro 3 RRI Plus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Warta Nusantara.
2: Komisi 7 DPR RI hari ini mensosialisasikan 4 pilar MPR RI bersama Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Riau di Pekanbaru. Bersama reporter Alwis Surya Atmaja. Alwis.
3: Baik, saudara pendengar, saya dari Pekanbaru. Anggota DPR RI hari ini Henry Munif menggelar kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI bersama Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI wilayah Riau di Pekanbaru. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk melaraskan semangat wirausaha dengan nilai-nilai luhur kebangsaan. Dalam pemaparannya, Henry Munif menekankan bahwa momentum sosialisasi ini bukan sekedar agenda rutin, melainkan wadah strategis untuk memperkokoh rasa cinta tanah air di kalangan pelaku usaha. Berikut adalah pemaparan Henry Munif pada saat sosialisasi berlangsung.
4: Kesempatan ini kita betul bisa menjadi sarana bagi kita memahami tentang 4 pilar penting. MPRR ini kemudian menjadi satu sarana bagi kita untuk menguatkan jiwa kebangsaan, semangat kebersamaan di antara kita.
3: Diharapkan para pelaku usaha dapat mengimplementasikan nilai-nilai luhur tersebut ke dalam dunia bisnis demi menjaga persatuan serta memajukan ekonomi umat, khususnya Provinsi Riau. Demikian laporan saya dari Pekanbaru, Alwis Surya Atmaja. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Penanggulangan AIDS mengungkapkan temuan kasus baru HIV/AIDS di Belu Nusa Tenggara Timur pada periode Januari sampai Mei mencapai 24 kasus bersama reporter Ferdi Asi. Ferdi.
5: Pendengar, memprihatinkan penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari hingga bulan Mei 2026 yakni sebanyak 24 kasus. Tahun 2025 lalu, temuan angka kasus baru HIV/AIDS yakni mencapai sebanyak 54 angka kasus. Berbagai faktor penyebab perilaku seks bebas di kalangan orang tua bahkan terjadi di kalangan anak-anak remaja pelajar. Ada juga penyebab adalah para pekerja migran setelah bekerja keluar daerah asal kembali kumpul keluarga kemudian menularkan penyakit mematikan tersebut. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Belu Yosep Siri kepada RRI di Atambua Kamis pagi tadi mengatakan cukup memprihatinkan temuan angka kasus baru yang terjadi. Temuan angka kasus baru HIV/AIDS di Belu salah satu paling mengemuka disebabkan perilaku seks bebas atau terselubung. Mengingat Kabupaten Belu daerah perbatasan dengan negara Timor Leste rentan terjadi dilakukan di tempat penginapan homestay, indekosan, bahkan rumah penduduk. Ia mengatakan untuk mencegah perilaku menyimpang tersebut bersama Dinas Kesehatan dan pihak puskesmas telah melakukan berbagai upaya sosialisasi ke tingkat masyarakat. Dianjurkan melakukan seks secara aman bagi penderita menggunakan alat kontrasepsi setia kepada satu pasangan, termasuk tidak diperkenankan berganti-ganti menggunakan jarum suntik.
4: Mall yang dari pariwisata sudah memasuk ke tempat-tempat yang misalnya baik homestay maupun inap.
2: Ferdi Asi, silakan dilanjutkan laporannya. Ferdi Asi. Pemerintah Kota Surakarta hari ini menyelenggarakan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh camat dan lurah sekota Surakarta sebagai upaya mencegah adanya tindak korupsi di wilayah kerja pemerintah kota. Bersama reporter Joko Putro. Joko.
3: Ya baik, pendengar, dalam penguatan anti korupsi di Kota Surakarta, pemerintah kota bersama Kejaksaan Negeri mengadakan acara diseminasi dan sosialisasi anti korupsi serta penguatan integritas dalam tata kelola keuangan daerah yang dihadiri seluruh camat serta lurah sekota Surakarta. Acara sendiri diadakan sedari pukul 9 pagi tadi dan juga baru selesai pada pukul 12 siang. Acara sendiri diisi dengan paparan anti korupsi dari Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono, Kepala Kejaksaan Negeri Suprianto, dan juga Inspektorat. Arief Darmawan selaku inspektur mengatakan bahwa acara ini diadakan mengingat belakangan banyak pemimpin-pemimpin daerah yang tertangkap tangan karena kasus korupsi, sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap perangkat-perangkat daerah agar tidak melakukan tindakan negatif, sehingga perlu penguatan integritas dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, ditemui setelah acara juga tadi, Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono sangat berharap setelah acara para lurah maupun camat yang mengikuti acara bisa menambah integritas dan mampu mengimplementasikan kelurahan anti korupsi sekota Surakarta.
6: Melakukan sosialisasi atau penguatan pada teman-teman kecamatan dan lurahan, Pak Camat dan Pak dan lurah, terkait dengan apa semangat itu anti korupsi ya, meningkatkan integritas, bekerja dengan apa baik dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi dari Pak Inspektur dan juga dari Pak Kasari telah menyampaikan apa pesan-pesan banyak hal kepada teman-teman camat dan lurah agar dalam melaksanakan tugasnya harus taat dengan aturan. Kemudian memahami aturan dan juga jangan melakukan hal-hal yang apa bersifat koruptif itu.
3: Pendengar, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surakarta Suprianto yang turut hadir dalam acara dan memberikan paparan terkait anti korupsi tadi juga menjelaskan bagaimana Kota Surakarta menjadi kota pertama yang sudah dilantik terkait APIPNAS untuk bisa menjaga adanya tindakan anti korupsi, sehingga diharapkan tekad kota dan kelurahan anti korupsi di Surakarta bisa terus terwujud. Demikian yang bisa kami laporkan dari Surakarta, Jawa Tengah. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Talaut terus berupaya melakukan intervensi dan meminta bantuan pemerintah pusat terkait biaya angkut transportasi laut. Bersama reporter Hendra Asa. Hendra.
7: Ya, Hana dan juga pendengar, dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat Talaut, khususnya pada kehidupan keseharian karena mengalami kenaikan atau mulai mahal. Meski angkutan transportasi yang dibantu oleh pemerintah pusat melalui Tol Laut tidak bisa mengcover jumlah pengiriman barang dan pada umumnya. Pada angkutan Tol Laut, menurut Bupati Kepulauan Tol Laut, Willy Gita, kebutuhan pokok atau yang utama yakni beras dan juga komoditas minyak goreng serta tanaman hortikultura menjadi upaya utama yang masuk ke daerah pada kebutuhan masyarakat tersebut dari masih disuplai dari Kota Manado sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Berikut keterangan Bupati Tol Laut terkait dengan harga biaya angkutan yang mulai naik dan dampak dari kurs dolar tersebut.
8: Karena pertama, kita di daerah sini kendalanya di angkutan utama. Kedua, apa sebab barang-barang ini naik? Karena dolar juga. Kemarin dolar baru di angka 17, sekarang 17. Itu banyak yang... Jadi usaha pemerintah untuk menekan inflasi ini ya, saya sudah berusaha untuk masyarakat tanam merica, macam merica sekarang kan cabai itu naik di pasar. Jadi kebetulan di sini kan banyak yang mungkin ada bantuan-bantuan juga dari pemerintah untuk macam-macam minyak goreng sama beras. Dari kemampuan kita untuk di daerah sini kan untuk menekan juga memang terbatas. Penekanan kita ini tinggal minta bantu dari pusat lah. Kalau memang ada kiranya ada penurunan harga di daerah itu, kita cuma bisa berusaha dengan hasil yang ada di Talaut.
7: Dia pun mengakui sekarang untuk melakukan perubahan lebih agar harga di Talaut lebih menurun masih perlu butuh waktu panjang
9: untuk mengaturnya, namun ketersediaan pangan dan diikuti bahan pokok lainnya menjadi paling utama dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut di tengah kondisi ekonomi sekarang terjadi perubahan akibat kenaikan kurs dolar dan biaya angkutan ini. Demikian yang boleh kami laporkan langsung dari Talaut, Sulawesi Utara. Saya Hendra Asok, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Bekasi Tri Ardianto memastikan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dikaji Pemprov Jakarta. Kepastian didapat setelah berkomunikasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
10: Ya, baik pendengar Pro3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Ardianto memastikan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dikaji oleh Pemprov Jakarta. Kepastian tersebut ia dapat setelah berkomunikasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dan menurutnya Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta masih menghitung rencana kenaikan tarif tersebut. Bahkan Tri juga menambahkan bahwa Gubernur Jakarta mengaku tidak bisa serta-merta menaikkan tarif TransJakarta karena hal itu berkaitan dengan kepentingan Jakarta untuk mengurangi kemacetan melalui penyediaan layanan transportasi publik. Berikut adalah pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Ardianto.
11: Berbicara dengan saya bahwa kita sedang hitung, ya, termasuk Pak Sekda, Pak Gubernur juga menjelaskan bahwa memang tekanan tentu terkait dengan keuangan yang ditanggung oleh pemerintah Jakarta itu cukup besar. Tapi beliau juga masih akan melihat bahwa ada tentu kebutuhan terkait dengan transportasi, bahwa memang untuk menghindari kemacetan ini juga harus didukung oleh alat transportasi yang kemudian baik. Nah, tentu juga harus memikirkan kemampuan alat transportasi yang ada. Oleh karena itu, Pak Gubernur mengatakan bahwa masih dihitung antara 5.000 sampai 6.000.
10: Dan Tri menjelaskan bahwa Pemprov Jakarta tetap harus mempertimbangkan betul kemampuan finansial mengingat kondisi ekonomi saat ini yang dalam situasi tidak baik-baik saja. Bahkan Tri juga menjelaskan Pramono menyampaikan akan mempertimbangkan kenaikan tarif TransJakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 hingga Rp6.000. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat yang masih berpeluang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan musim kemarau memang mulai meluas di Indonesia, namun kondisi atmosfer yang masih dinamis membuat peluang terbentuknya awan hujan tetap cukup tinggi di sejumlah wilayah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan jaminan kesehatan bagi warga di sekitar tempat pemrosesan akhir Piungan. Bersama reporter Adrian Aji Permono.
3: Sehingga keberadaan TPST dengan perbaikan teknologi itu tetap dampaknya akan terus semakin minimal.
4: Sebanyak 544 warga yang tinggal di sekitar tempat pemrosesan akhir atau TPA Piungan Bantul menerima bantuan kepesertaan BPJS Kesehatan di Balai Desa Sitimulyo Rabu siang. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warga terdampak aktivitas TPA Piungan. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan, TPA Piungan menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah di daerah istimewa Yogyakarta. Namun, keberadaannya juga berdampak bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Sebagai bentuk tanggung jawab, warga yang berada berdampingan dengan fasilitas pengelolaan sampah regional tersebut diberikan jaminan kesehatan dengan iuran ditanggung pemerintah. Selain pemberian kompensasi, Pemkab Bantul juga terus melakukan pembenahan tata kelola untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan.
3: Dengan menerapkan standarisasi pengelolaan sampah, misalnya untuk mengurangi asap yang mengandung karbon dioksida, mengurangi limbah cair dengan membangun instalasi pengolahan air limbahnya, sehingga dampak-dampak dari keberadaan TPA maupun TPST itu bisa terus ditekan. Di sisi yang lain, masyarakat yang terdampak ini kita berikan kompensasi.
4: Lurah Sitimulyo Juweni menyatakan bahwa jaminan BPJS Kesehatan ini menjadi bantuan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Sebab masalah kesehatan sempat menjadi persoalan yang cukup memberatkan warga sekitar.
5: Ini merupakan harapan dari masyarakat Bantul karena adanya sampah kan penurunan kesehatan sangat dirasakan. Akhirnya setelah ada penanganan dari provinsi dan dari kabupaten, alhamdulillah masyarakat kami merasa kalau dulu kan berobat itu ya tidak jual apa-apa ya. Sekarang kan dengan adanya BPJS itu sudah sangat murah.
6: Pak, penyakit apa yang dirasakan Pak?
5: Ya, biasanya ini sesak nafas. Sesak nafas sama semacam disentri itu.
4: Lebih lanjut, bantuan ini diperuntukkan bagi warga di 5 padukuhan yakni Ngablak, Banyakan 2, Banyakan 3, Sentul Rejo, dan Bawuran 1. Pendataan penerima manfaat akan terus diperbarui untuk menyesuaikan jumlah warga terdampak. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan 308 rumah hunian sementara bagi korban konflik sosial yang terjadi sejak 2022 hingga 2026 ke pemerintah pusat. Selengkapnya bersama reporter Lina Tehupuring.
7: Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan rumah hunian sementara huntara bagi masyarakat yang terdampak konflik sosial di sejumlah wilayah. Usulan tersebut diajukan menyusul masih adanya 308 unit rumah yang belum tertangani pasca konflik yang terjadi sejak 2022 hingga 2026. Permohonan bantuan itu disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK RI. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu pembangunan hunian permanen. Dalam surat tersebut, Pemprov Maluku memaparkan kondisi penanganan rumah terdampak konflik di 4 lokasi berbeda. Data yang disampaikan menunjukkan masih banyak kebutuhan pembangunan rumah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Usulan ratusan huntara menyebar di Desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di mana konflik pada 22 Januari 2022 mengakibatkan kerusakan kerusakan ratusan rumah warga dan terdapat 207 unit rumah yang belum dibangun. Sementara konflik yang terjadi di Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada 3 April 2025 menyisakan 69 unit rumah yang belum dibangun. Di Desa Ohoi Fako, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, sebanyak 6 unit rumah yang tercatat belum dibangun pasca konflik 21 April 2026. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menilai penyediaan huntara menjadi solusi mendesak bagi warga yang hingga kini belum memiliki hunian layak. Ia juga mengimbau masyarakat di Maluku untuk selalu menjaga perdamaian dan tidak mudah terprovokasi sehingga konflik sosial tidak lagi terjadi.
8: Saya Hendrik Lewerisa, Gubernur Maluku, saya mau mengimbau kepada seluruh masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dengan tidak menyebarkan berita hoax, tapi jadilah orang-orang yang menyebarkan pesan perdamaian, persaudaraan, dan cinta kasih.
7: Sementara itu, Dandi, salah satu warga Desa Kario, berharap adanya kepedulian pemerintah terhadap mereka selaku korban konflik sosial, khususnya kepedulian terkait pembangunan hunian yang layak.
9: Katong ini sekarang masih tinggal di pengungsian. Katong harap juga ada kepedulian dari pemerintah perkatong bisa bangun katong punya rumah layak huni juga.
7: Pemerintah Provinsi Maluku berharap dukungan pemerintah pusat segera diberikan agar kebutuhan hunian warga dapat terpenuhi. Upaya itu juga sekaligus menjadi bagian dari percepatan pemulihan sosial dan ekonomi di daerah yang terdampak konflik. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendataan sensus ekonomi resmi dimulai hari ini. Pemerintah Kabupaten Sintang meminta para petugas mencatat semua usaha masyarakat di lapangan. Bersama reporter Dina Triana.
10: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala secara resmi melepas petugas sensus ekonomi 2026 Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang. Para petugas akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah di seluruh wilayah Kabupaten Sintang selama periode Juni hingga Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati Sintang berpesan agar seluruh petugas menjalankan tugas dengan maksimal dan mengumpulkan data secara akurat. Ia menegaskan bahwa seluruh bentuk kegiatan usaha yang ditemukan di lapangan, baik yang sudah legal maupun belum, tetap harus didata sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran kondisi ekonomi yang sebenarnya. Menurutnya, data statistik yang valid dan akurat sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan serta mengambil berbagai kebijakan yang tepat sasaran.
11: BPS-nya saya harap bekerja benar. Kami betul-betul, kami sangat mendukung ini karena pemerintah daerah dan secara nasional memang perlu data statistik yang benar dan akurat. Yang sah atau tidak sah, yang legal atau tidak legal, catat saja dulu. Jadi enak, pemerintah harus mengambil langkah.
10: Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 yang bertugas di wilayah Kebiau Baru, Eli Ermawati, mengungkapkan bahwa seluruh petugas telah mendapatkan pembekalan intensif 3 hari. Pelatihan tersebut mencakup materi sensus ekonomi, teknik wawancara koresponden, hingga penggunaan aplikasi pendataan. Eli mengatakan, selain mempersiapkan kemampuan teknis, dirinya juga menyiapkan mental untuk menghadapi berbagai karakter responden. Ia berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dengan baik serta bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan secara jujur dan lengkap.
12: Saya secara pribadi saya mempersiapkan terutama mental ya kak, karena ini kan harus mendatanya rumah ke rumah. Harapan kami sebagai petugas lapangan sensus, kami berharap setiap responden mereka boleh menerima kami dengan sangat baik bahkan leluasa. Dan kami berharap sekali bahwa data yang diberikan oleh responden itu bersifat jujur dan akurat.
10: Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh data yang akurat sesuai kondisi dan perkembangan usaha di Kabupaten Sintang. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi serta menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami akan menghadirkan kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah pada jeda siang perdagangan hari ini. Di tengah sikap hati-hati, investor menantikan arah kebijakan Bank Indonesia dan perkembangan ekonomi global. Selengkapnya bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update-nya?
2: Ya, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG masih berada di zona merah pada jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG tercatat di level 6.154,92 atau turun sekitar 65,81 poin. Pelemahan tersebut terjadi sejak awal perdagangan pagi tadi, di mana IHSG dibuka di level 6.191 dan terus bergerak di bawah tekanan hingga akhir sesi pertama. Pelaku pasar masih mencermati sejumlah sentimen domestik dan global yang mempengaruhi pergerakan pasar saham. Salah satunya ialah hasil rapat Dewan Bank Indonesia yang dinilai dapat menentukan arah pasar dalam jangka pendek. Tim analis Pilar Mas Investindo Sekuritas memperkirakan bahwa Bank Indonesia masih berpeluang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mempertahankan arus modal asing. Sementara itu, senior analis retail research BNI Sekuritas Juido Huta Barat menilai pergerakan IHSG masih cenderung stagnan dengan potensi melemah. Sentimen tersebut dipengaruhi oleh tekanan jual investor asing yang pada perdagangan sebelumnya mencatatkan net sell sebesar 328 miliar rupiah. Pendengar, dari pasar global, investor masih mencermati hasil rapat Federal Reserve Amerika Serikat yang mempertahankan suku bunga acuan. Namun sikap Bank Sentral Amerika Serikat yang dinilai masih hawkish memicu pelemahan indeks-indeks utama di Wall Street. Pelaku pasar hingga kini masih menunggu perkembangan kebijakan Bank Indonesia dan juga arah ekonomi global yang diperkirakan masih akan mempengaruhi pergerakan IHSG hingga penutupan perdagangan sore hari nanti. Demikian laporan jeda perdagangan saham siang ini. Informasi ini juga dapat dibaca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Total komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai 3 miliar rupiah yang seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk UMKM pengrajin genteng lokal.
1: Saya dan Pak Wamen sudah keliling ke berbagai daerah untuk melihat perjalanan 11 bulan pembelajaran sekolah rakyat. Secara umum telah berjalan dengan baik dan siswa-siswanya sebagian sudah bisa berprestasi.
2: Program gentengisasi didorong dapat berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM. Pelaksanaan sekolah rakyat yang digagas pemerintah mulai menunjukkan hasil positif. Iran mengumumkan disepakatinya perjanjian damai dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Program gentengisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto didorong dapat berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dari program pemerintah juga banyak KPP yang dikeluarkan sehingga banyak juga menyerap hasil genteng.
0: Pemesanan dalam kegiatan ini mencapai 24 truk dengan total komitmen transaksi 3 miliar dari program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari menegaskan, program gentengisasi tidak hanya membangun fisik hunian tetapi juga memberikan dampak nyata bagi ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dan masyarakat. Kodari menjelaskan pertama kali diluncurkan program gentengisasi pada Maret 2026 telah mencatatkan komitmen transaksi sekitar 3 miliar rupiah di Majalengka untuk pemesanan genteng. Kodari menegaskan genteng yang dibeli pemerintah merupakan produksi dari pelaku UMKM lokal. Penjelasan Kodari disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
0: Merupakan inisiatif Presiden Prabowo agar pembangunan rumah rakyat tidak hanya berfokus pada fisik hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Total komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai 3 miliar rupiah yang seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk UMKM pengrajin genteng lokal.
4: Sementara itu, pelaku UMKM genteng dari Sinar Mas Raya di Majalengka, Jawa Barat, Juanda mengatakan program gentengisasi Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dampak untuk usahanya. Pemesanan genteng kini meningkat drastis. Juanda mengatakan mampu menjual 15.000 unit genteng dalam seminggu kepada distributor dari Jakarta, Bandung, Sukabumi, dan Jawa Tengah. Padahal sebelum ada program gentengisasi, untuk menjual 8.000 genteng sangat susah. Sepi orderan terkadang karyawan terpaksa banyak yang di rumah. Kini jumlah mesin pun ditambah dari sebelumnya 2 unit, menjadi 6 unit untuk membuat genteng. Karyawan mencapai 70 orang yang merupakan warga sekitar. Juanda mengatakan butuh 90 hingga ratusan karyawan karena tingginya pemesanan genteng. Oleh sebab itu, Juanda menyampaikan terima kasih untuk Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Juanda kepada Pro 3 RRI.
3: Dari dampak kebijakan Bapak Presiden dengan adanya program gentengisasi itu besar sekali dampaknya, Pak.
5: Iya. Yeah.
3: Dulu ya sebelum ada kebijakan itu, pabrik genteng itu hampir selama 10 tahun dirasakan itu baik dari tingkat pemasaran, dari tingkat kegairahan kerja para pengrajin. Yeah. Sekarang dengan adanya program itu, alhamdulillah dari proyek-proyek pemerintah, alhamdulillah itu banyak menyerap genteng. Dan masyarakat-masyarakat sekitar yang tadinya karyawan kami banyak diliburkan, malah sekarang pabrik yang kewalahan mencari tenaga kerja. Ya, saya banyak terima kasih lah dengan

0: kebijakan beliau, baik secara nasional maupun kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan, ya. Jadi sampai saat ini dampaknya sangat besar sekali dan bisa dirasakan, dan banyak penyerapan tenaga kerja.
1: Selain itu, program gentingisasi merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto, yakni Gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan sekolah rakyat yang digagas pemerintah mulai menunjukkan hasil positif setelah hampir 11 bulan berjalan, di mana pemerintah juga terus mempercepat pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah untuk mendukung perluasan program tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
3: Siswa-siswa sekolah rakyat sekarang jauh lebih bugar.
4: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat telah memberikan dampak positif bagi para siswa. Selain menunjukkan prestasi akademik, para siswa juga mengalami perubahan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan kepercayaan diri. Mensos mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk memantau perkembangan program tersebut. Hasilnya, sebagian siswa telah menorehkan prestasi di bidang sains, bahasa, sosial, olahraga, hingga seni.
5: Saya dan Pak Wamen sudah keliling ke berbagai daerah untuk melihat perjalanan 11 bulan pembelajaran sekolah rakyat. Secara umum telah berjalan dengan baik dan siswa-siswanya sebagian sudah bisa berprestasi, baik itu di bidang sains, kemudian di bidang bahasa, maupun di bidang sosial, serta bidang olahraga dan seni. Tetapi yang patut dicatat pertama-tama bahwa secara fisik siswa-siswa sekolah rakyat sekarang jauh lebih bugar, lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan yakin terhadap masa depan.
4: Menurut Mensos, perubahan positif tersebut juga dirasakan oleh para orang tua siswa. Banyak orang tua mengaku anak-anak mereka kini lebih disiplin, rajin beribadah, dan lebih aktif membantu keluarga saat berada di rumah. Pemerintah saat ini juga terus memperluas layanan sekolah rakyat, salah satunya melalui pembangunan sekolah permanen di berbagai daerah yang ditargetkan mendukung tahun ajaran baru 2026-2027. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
6: Karena kerja jadi masalah. Dan saya juga pas liburan ya,
4: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas untuk pertama kalinya membentuk UMKM Center sebagai bagian dari hasil pertemuan rapat umum anggota Perbanas yang berlangsung hari ini di Jakarta. Magdalena Krisnawati melaporkan langsung dari Jakarta. Magdalena.
7: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas hari ini menyelenggarakan rapat umum anggota di Jakarta. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi mengatakan rapat umum hari ini tidak hanya membahas ketahanan industri perbankan, tetapi juga bagaimana Perbanas meningkatkan kontribusi pada perekonomian nasional. Perbanas, kata Heri, menjadikan UMKM sebagai fokus utama karena perannya yang sangat strategis dalam perekonomian. Untuk itu, dalam rapat umum anggota hari ini, Perbanas untuk pertama kalinya meluncurkan UMKM Center Perbanas. Inisiatif ini merupakan komitmen institusi perbankan untuk memperkuat kapasitas UMKM tidak hanya memperkuat dari sisi pembiayaannya semata.
8: Nah, inisiatif ini merupakan wujud komitmen bersama industri perbankan untuk tidak hanya memperluas akses pembiayaan. Karena bicara tentang UMKM itu tidak melulu pembiayaan ya. Karena belum tentu punya akses pembiayaan, UMKM-nya bakal sukses belum tentu ya. Tapi juga kita perlu memperkuat kapasitas daya saing dan juga keberlanjutan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, termasuk juga dalam hal pendampingan ya, dan juga misalnya edukasi dan sebagainya, itu penting ya buat UMKM. Nah, rekan-rekan media sekarang,
7: selain membentuk UMKM Center, Perbanas juga merilis hasil kajian strategis tahun 2026 mengenai revitalisasi bisnis model UMKM dalam mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi domestik. Hasil kajian tersebut menjadi dasar bagi Perbanas dalam upaya memperkuat posisi dan peran UMKM melalui UMKM Center-nya, sehingga UMKM bisa naik kelas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Tanah Suci. Melayani jemaah haji lanjut usia dan penyandang disabilitas membutuhkan kesabaran dan ketulusan. Seperti PPIH bernama Rido Prabowo yang menjadikan pengalaman berharga selama bertugas di musim haji 2026. Syariful Alam menyampaikan laporannya langsung dari Tanah Suci. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan menjadi petugas layanan lansia dan disabilitas atau landis ternyata memberikan pengalaman tersendiri bagi M. Rido Prabowo yang selaku koordinator landis sektor 9 Dapur Makkah. Rido mengatakan selama bertugas dirinya berupaya melayani para jemaah lansia dengan sepenuh hati. Dia mengaku selalu membayangkan para jemaah yang didampinginya sebagai orang tua sendiri, sehingga setiap tugas dijalankan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
11: Tantangannya sih kalau dari saya ini nggak ada ya mas, sebelumnya memang nggak ada tantangan buat saya mengalir, saya melayani ya setulus hati, seperti saya melihat ketika saya melayani orang apa lansia ini, saya seperti melayani orang tua saya, jadi kayak sedih juga ya pak, karena mungkin mereka yang di sini tidak dengan keluarganya, kami hadir, kami datang.
10: Menurut itu banyak momen yang membekas selama mendampingi jemaah. Tidak sedikit lansia yang merasa nyaman hingga meminta dirinya terus menemani selama berada di Tanah Suci. Pengalaman tersebut justru membuatnya semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Bahkan jika mendapat kesempatan kembali bertugas pada musim haji mendatang, Rido mengaku siap kembali bergabung sebagai petugas landis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
2: Indonesia. Dari Tanah Suci beralih ke tanah air, kepulangan jemaah haji Indonesia asal Sumatera Utara telah memasuki kloter 14, di mana sebanyak 5.019 jemaah haji dari Sumatera Utara telah tiba di tanah air. Dari total keseluruhan sebanyak 5.990 jemaah. Ilham Daulay melaporkan langsung dari Sumatera Utara. Ilham.
12: Ya. Kepulangan jemaah haji asal Sumatera Utara sudah memasuki kloter 14. Ya, sebanyak 5.019 jemaah haji Sumatera Utara sudah tiba di tanah air dari total keseluruhan 5.990 jemaah. Ya, sesuai data dari PPIH Sumatera Utara, sebanyak 5.019 ini jemaah dan petugas haji yang berasal dari kloter 1 hingga kloter 14 Debarkasi Medan. Sementara tiga kloter lagi, kloter 15 hingga kloter terakhir 17 menunggu kepulangan. Ya, hingga sampai saat ini juga berjumlah sebanyak 9 orang jemaah haji asal Sumatera Utara yang telah meninggal dunia di Tanah Suci dan satu orang dalam kondisi sakit. Ya, pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, ya kloter 14 Debarkasi Medan baru saja tiba di tanah air. Ya, semalam sore penyambutan dilakukan di Asrama Haji Medan oleh petugas penyelenggara ibadah haji Sumatera Utara. Ya, pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 3414 yang membawa rombongan jemaah haji Sumatera Utara Kloter 14 Debarkasi Medan mendarat di Kuala Namu Internasional sore hari. Ya, jemaah kloter 14 berjumlah 350 orang, terdiri atas 350 jemaah dan 6 petugas haji kloter. Ya, jemaah berasal dari Kota Medan sebanyak 207 orang, Kabupaten Tapanuli Tengah 53 orang, Kabupaten Simalungun 89 orang, Kota Pamatang Siantar 1 orang, dan Kabupaten Deli Serdang 1 orang. Ya, di Asrama Haji Medan, jemaah haji kloter 14 disambut perwakilan pemerintah dari masing-masing jemaah haji yang tergabung dalam kloter 14 Debarkasi Medan. Selain itu juga Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara. Ya, sebelum jemaah haji pulang ke kampung halamannya masing-masing. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji Umroh Provinsi Sumatera Utara, Julkipri Stolos, dalam penyambutan mengajak seluruh jemaah untuk menjaga dan merawat kemakmuran haji dengan menjadi teladan di tengah masyarakat. Juga harus tercermin dalam perubahan sikap, perilaku, dan kepedulian sosial yang lebih baik.
2: Ilham, silakan dilanjutkan laporannya.
12: Ya, baik. Pihaknya dari PPIH Debarkasi Medan juga menyampaikan duka cita mendalam terhadap jemaah haji asal Sumatera Utara adanya yang telah meninggal dunia di tanah suci. Ya, seluruh jemaah haji yang sudah tiba di tanah air khususnya di Sumatera Utara, bagi jemaah haji terlebih dahulu menerima edukasi kesehatan pasca kepulangan haji yang disampaikan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK dalam proses penyambutan di Asrama Haji Medan. Ya, setelah itu para jemaah haji menerima paspor, air jam-jam, serta barang bawaan sesuai nomor manifest sebelum melanjutkan perjalanan menuju daerahnya masing-masing berkumpul kembali bersama keluarga. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Info haji selanjutnya menuju ke Makassar. Gelombang kedua pemulangan jemaah haji Indonesia asal Debarkasi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan telah dimulai. Di mana sebanyak 8 jemaah haji masih dirawat di Tanah Suci karena sakit. Aan Ariska menyampaikan laporannya langsung dari Sulawesi Selatan. Aan Ariska.
13: Proses pemulangan jemaah haji Indonesia melalui Debarkasi Makassar terus berjalan sesuai jadwal. Memasuki fase baru, gelombang kedua pemulangan resmi dimulai dengan diterimanya kloter atau kelompok terbang 22 oleh pihak Debarkasi. Kepala Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Makassar Iqbal Ismail menyampaikan bahwa penerimaan gelombang kedua ini menjadi penanda berlanjutnya proses kepulangan jemaah haji hingga awal Juli mendatang. Menurut Iqbal Ismail, gelombang kedua ini memiliki pola pemulangan yang berbeda dibandingkan gelombang pertama. Jika pada gelombang pertama jemaah dipulangkan melalui Bandara Jeddah, maka pada pemulangan kedua dilakukan melalui kepulangan di Bandara Madinah. PPH memastikan seluruh jemaah yang masih menjalani perawatan dan saat ini masih ada 8 orang jemaah haji Debarkasi Makassar yang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi, dan untuk memastikan jemaah yang berada di Madinah, mekanisme pemulangan akan mengikuti prosedur seperti biasa. Iqbal mengatakan, jamaah yang masih berada di Tanah Suci, khususnya mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, akan dipulangkan setelah masa tinggal 8 atau 9 hari yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
14: Itulah mulai tadi kami terima kloter 22, tetapi gelombang 2 sudah dimulai. Ya, insyaallah sampai tanggal 1 Juli. Kalau gelombang 2 itu pemulangan berangkat dari Madinah ya. Kalau gelombang 1 berangkatnya dari Jeddah. Nah, ini terbalik pada saat pemberangkatan. Pemberangkatan gelombang 1 mulai dari tanah air, tibanya di Madinah. Dan untuk gelombang 2 berangkat dari tanah air, kita di Jeddah. Gelombang 1 nanti pada saat sudah 8 hari Madinah pada Madinah. Gelombang 2 setelah Musna mereka berangkat ke Madinah.
2: Nariska, silakan dilanjutkan laporannya.
13: Hingga saat ini jumlah jemaah haji asal debarkasi Makassar yang telah dipulangkan ke tanah air sudah mencapai 8.168 orang. Pada kloter yang terbaru diterima, jumlah jemaah tercatat sebanyak 387 orang. Jumlah tersebut lebih sedikit dari kapasitas normal yang biasanya mencapai 393 orang dalam satu kloter. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Iran mengumumkan disepakatinya perjanjian damai dengan Amerika Serikat dan sekutunya untuk segera menghentikan konflik dan operasi militer secara permanen termasuk di Lebanon. Iran dan Amerika Serikat juga saling berkomitmen untuk tidak memulai perang atau operasi militer, menahan diri menggunakan kekuatan militer serta menjamin integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun, TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Alotani melaporkan selengkapnya.
15: Terkait euforia Piala Dunia 2026, saya melihat ada hal yang beda. Hal yang beda, Piala Dunia kali lalu itu dia euforianya lebih, ya. Itu kelihatan sekali. Saya tidak tahu penyebabnya.
16: Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang, Seling Nganggus, mengungkapkan adanya suasana berbeda euforia Piala Dunia 2026 dari gelaran sebelumnya ketika diwawancara RRI di Kupang, Rabu, 17 Juni 2026. Ia menduga ada sejumlah kendala yang menghambat diantaranya jadwal pertandingan saat dini hari dan pada jam-jam kerja. Faktor lain yang menurut Siling Angus adalah kondisi ekonomi NTT lagi tidak baik-baik saja dan daya beli masyarakat menurun. Ia berharap pemerintah mendorong semua pihak menyemarakan nonton bareng Piala Dunia agar masyarakat dapat menikmati dengan gembira.
15: Mungkin yang pertama soal waktu tayangnya, mungkin waktu tayang itu juga berpengaruh, tetapi saya kok lebih melihat kepada situasi ekonomi kita Indonesia, apalagi NTT sekarang, mungkin tidak baik-baik saja, daya beli itu mempengaruhi euforia itu, apalagi sekarang bertepatan dengan anak-anak masuk SMP, masuk SMA, masuk SD, mungkin itu juga sangat berpengaruh. Pengaruh lainnya juga daya beli, itu sangat berpengaruh, yaitu kombinasi antara waktu tayang.
16: Sementara itu, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, kepada RRI, Rabu 17 Juni 2026 menilai euforia masyarakat menyelenggarakan dan menyaksikan nonton bareng pesta bola Piala Dunia 2026 di NTT cukup tinggi. Ia menuturkan hal tersebut tergambar dari sejumlah permintaan nonton bareng ke TVRI NTT terus meningkat. Kepala TVRI NTT optimis atmosfer ini akan semakin nampak jelang babak perempat final hingga final.
17: Saya lihat euforia kawan sangat antusias gitu dengan adanya Piala Dunia ini. Dalam perjalanan beberapa daerah pun malah minta banyak lagi sekarang titik nonton bareng yang telah minta izin ke TVRI hampir 200-an. Tapi itu naik terus gitu. Nah, karena semua tempat juga kan diperbolehkan untuk nonton. Jadi semakin banyak tempat-tempat yang nonton itu luar biasa. Apalagi ya sekarang-sekarang kan sampai jam segini pun masih tetap siaran langsung ya. Tetap ada gitu. Nah,
16: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, lebih lanjut menuturkan terkait Piala Dunia, TVRI saat ini bekerja sama dengan DTH atau TV satelit yang penyelenggaranya sejak TV digital beroperasi adalah terkonsentrasi di wilayah pinggiran atau pegunungan. Menurut Kepala TVRI NTT, mitra yang digandeng adalah Transmission dan MNC atau Kavisen dan Indovision. Sasaran utama penonton adalah daerah blank spot dan daerah 3T. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasi.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di Grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang dinilai berjalan baik. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima Menhaj Wamenhaj, pimpinan DPR RI dan Komisi 8 DPR RI di Hambalang, Bogor kemarin. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP sedang menyiapkan pembangunan 2.000 unit rumah susun di Jakarta dan Bandung. Proyek akan memanfaatkan aset negara dengan dukungan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan CSR PT Astra International. Komisi 5 DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan penanganan warga pasca gempa magnitudo 6,7 di Palu. Gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni masih menyisakan dampak di sejumlah wilayah terdampak. Hingga Rabu 17 Juni pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, Pemda bersama BPBD, TNI, Polri, dan instansi terkait terus melakukan penanganan darurat. Sementara pendataan korban dan kerusakan masih berlangsung di lapangan. Berdasarkan data sementara, gempa berdampak pada wilayah Kota Palu serta Kabupaten Sigi, Donggala, Poso, dan Parigi Mautong. Pendataan yang telah dihimpun hingga saat ini mencatat sedikitnya 2.012 kepala keluarga atau 6.458 jiwa terdampak. Dari jumlah tersebut, 1.991 kepala keluarga atau 6.418 jiwa berada di Kabupaten Sigi, sedangkan 21 kepala keluarga atau 40 jiwa berada di Kabupaten Parigi Mautong. Data terdampak di wilayah lainnya masih terus diperbarui seiring berlangsungnya asesmen lapangan. Lantas seperti apa kondisi dan update terkininya penanganan warga pasca gempa magnitudo 6,7 di Palu? Saat ini kami telah bersama pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Parigi Mautong, Muhammad Rifai.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rifai, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pak Rifai, sebelumnya kami turut prihatin ya Pak ya, atas gempa yang menimpa di Kabupaten Parigi Mautong ini. Cukup terasa juga ya Pak Rifai ya, dan juga saat ini penanganan korbannya sejauh apa Pak Rifai, update terkininya?
2: Untuk saat ini catatan kami, tapi ini masih sementara jalan terus, ini sudah untuk kerusakan rumah itu mencapai 53 unit rumah. Ini masih variasi, ada yang berat, sedang maupun yang ringan. Cuman ini sepertinya bertambah karena tim kami masih di lapangan juga untuk mendata, dan mungkin insya Allah jam 4 nanti sudah kami finalkan datanya. Cuma untuk update sampai tadi pagi itu masih berada posisi 53 unit rumah. Kemudian untuk penanganan yang korban terdampak, karena ini rata-rata ini kami di daerah kami yang terdampak ini tidak ada masyarakat, tidak mengungsi, tetap di rumahnya masing-masing. Cuman memang kebanyakan ini dinding yang roboh, jadi kebanyakan sudah dipasang dengan seperti terpal dan sebagainya. Dari Pemda sendiri kemarin juga sudah menyalurkan bantuan sembako, kemudian terpal dengan selimut yang kami salurkan kemarin kepada beberapa korban yang sudah terdata.
1: Baik, Pak Rifai, kalau untuk kecamatan yang melaporkannya dampak paling besar ini ada di mana Pak Rifai?
2: Ini di Kecamatan Terue, ini yang kecamatan yang titik ininya, titik gempanya kan, di Terue.
1: Oh baik, di Kecamatan Tohue itu titik gempanya kalau di Kabupaten Parigi Mautong ya Pak Rifai ya?
2: Parigi Mautong, iya.
1: Baik, Pak Rifai, berarti kalau di Parigi Mautong ini sama sekali tidak ada warga yang mengungsi begitu, tetap di rumah masing-masing begitu ya Pak?
2: Iya, kami walaupun titik gempanya itu di wilayah kami, cuma kan agak jauh dengan permukiman, beda dengan yang Kabupaten Sigi. Sigi kan walaupun titik gempanya di Parigi Mautong, cuma kan pemukiman itu lebih dekat dengan titik gempanya. Makanya di sana yang banyak kerusakannya yang masif. Kalau kami rata-rata itu dari ringan sampai sedang, hanya beberapa saja yang rusak berat.
1: Baik. Nah Pak Rifai, kalau untuk kebutuhan mendesak yang saat ini sedang dipenuhi oleh BPBD, ada apa saja itu Pak Rifai selain sembako tadi yang telah dibagikan?
2: Iya, kami masih itu yang kami berikan kepada masyarakat sambil kami menunggu data final, karena memang ada beberapa bantuan juga dari lembaga juga akan masuk. Makanya kami untuk sekarang ini kami fokus dulu ke data finalnya. Dengan tetap kami memberikan bantuan-bantuan yang ada di gudang kami.
1: Baik, Pak Rifai, kalau untuk korban luka-luka sendiri ada tidak ini kalau di Kabupaten Parigi Mautong?
2: Kalau Parigi Mautong dia tidak ada.
1: Oh, tidak ada korban sama sekali begitu
2: tidak
1: ya?
2: Tidak sama sekali, tidak ada.
1: Nah Pak Rifai, tadi dikatakan kalau untuk warga ini di rumah masing-masing, lalu juga dindingnya ini kan terpantau juga ada yang rusak begitu ya sebagian ya, tapi dipasangi terpal sendiri begitu Pak Rifai?
2: Iya, ada yang kami bantu juga, ada juga yang masyarakat sudah pasang sendiri. Jadi kan kemarin kan kami dengan TNI Polri, dengan Tagana, SBPPD kan ke rumah-rumah yang 53 itu yang terdata, itu kami sudah bantu bersihkan. Cuma masyarakatnya dengan dari kecamatannya juga sudah sama-sama juga sudah bersihkan. Jadi kemarin sudah kreatif, sudah tertangani untuk pembersihan rumahnya. Kemudian ya itu sudah dipasangin sementara pasang terpal sih untuk ini, karena yang jebol itu biasanya di bagian dapur, yang kemudian ada juga sih di bagian tengah rumah gitu.
1: Baik Pak Rifai, tapi kalau untuk terpal saja begitu yang dipasangi karena jebol di bagian dapur itu tidak membahayakan lagi nih Pak, atau seperti apa memang di sana?
2: Iya, makanya kemarin kami juga turun kan masih ada sisa-sisa batako yang terpasangnya itu, kami coba ini keluarkan semua untuk membantunya. Memang untuk ini kalau untuk itu untuk menutupi saja, menutupi supaya tidak ada yang masuk begitu sementara. Cuma kan kami sudah mencegah jangan sampai dekat-dekat juga dengan dinding tersebut. Cuma memang kata-katanya kan ini Mbak, rumahnya semi permanen semua ini yang kena musibah ini.
1: Oh begitu. Jadi itu memang, untuk yang 53 tadi terlebih ya khususnya ya.
2: Iya, kebanyakan memang rumah ini yang sederhana dari masyarakat juga yang
1: kita. Baik. Nah Pak Rifai, kondisi psikologis masyarakat ini saat ini seperti apa Pak? Apakah juga masih ada yang mengalami trauma begitu?
2: Ya, selama beberapa hari ini dari sejak gempa tanggal 16 kemarin itu, kami kan sudah turunkan tim juga dengan dari teman-teman TNI dan sebagainya untuk lakukan trauma healing juga ke masyarakat. Kemudian himbauan, kan ini yang sekarang ini kan hoax-hoax ini yang kami utamakan. Apalagi masyarakat ini kan kebanyakan kami mendiami dekat, kami kan dekat pantai semua ini. Jadi sepanjang jalur pantai semua, karena hari pas hari gempa itu kan sudah banyak yang sudah lari karena ada isu-isu tsunami dan sebagainya. Nah ini yang kami juga turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi bahwa ini gempanya tidak menimbulkan tsunami.
1: Baik, berarti juga saat ini masih banyak hoax yang bertebaran di sana begitu ya Pak Rifai ya?
2: Iya, masih banyak karena seperti itu ada ya, karena ini kami kan banyak sesar di sini, ada yang beritahu bahwa akan memicu sesar yang lain dan sebagainya. Nah ini semua yang membuat masyarakat panik juga. Nah ini yang kami coba tangkap dengan kami juga membuat semacam selebaran-selebaran melalui medsos dan sebagainya.
1: Baik. Nah penanganan terhadap kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil dan penyandang disabilitas ini seperti apa Pak?
2: Ya kami memberikan bantuan juga seperti itu, ada yang untuk ada yang susu dan sebagainya. Kemudian ini data juga kami dari dinas OPD yang lain, dari lain sudah minta juga, karena memang konsen kami ke ibu, kemudian ibu hamil dengan orang tua itu yang kami konsen juga. Jadi memang untuk sementara bantuan itu kami masih yang tadi, ditambah dengan ada susu dan sebagainya. Nah, ini masih belum ada bantuan dari luar, dari BNPB juga belum memberikan bantuan. Nah kami berikan ini masih bantuan stok yang ada di gudang kami.
1: Baik. Nah Pak Rifai, apakah ada titik-titik rawan ini yang mendapat perhatian khusus pasca gempa dari BPBD?
2: Kalau untuk ini kan tidak ada. Kalau untuk titik-titik rawan sih tidak ada.
1: Baik. Tadi berarti kalau untuk kesulitan saat ini penanganannya lebih kepada kebutuhan bayi begitu ya, Pak Rifa ya?
2: Iya, bayi dengan bahan bangunan. Itu yang masyarakat banyak minta kan untuk memperbaiki rumahnya. Jadi bahan bangunan seperti semen, itu mereka butuhkan juga. Untuk menambal lubang-lubang yang di dinding-dinding mereka.
1: Terkait stok logistiknya seperti apa ini Pak Rifai?
2: Logistik itu yang isinya sembako begitu Pak.
1: Oh sembako, beras, itu mencukupi ada, begitu ya?
2: Iya sepaket begitu kan dia. Ada beras, ada susu di dalam, ada mie. Jadi ada paket sembako begitu diisi dalamnya.
1: Pak Rifai, apakah sampai saat ini masih ada kendala komunikasi atau akses ke wilayah yang terdampak kalau di Parigi Mautong ini?
2: Kalau kondisi itu tidak ada. Kami capai semua untuk lokasi-lokasi yang terdampak, kami dapat capai semua.
1: Baik. Pak Rifai, mungkin dapat menyampaikan imbauannya ini bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan hingga berat. Silakan, Pak.
2: Ya, untuk warga yang mengalami kerusakan ringan berat, kami berkomitmen untuk membantu masyarakat. Tadi Pak Bupati kemarin sudah perintahkan bantu semaksimal mungkin, kemudian jalin komunikasi dengan pusat, dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Jadi dengan kondisi keadaan kita sekarang, keuangan, tapi tetap kami akan berusaha sesuai dengan anjuran Pak Bupati. Kemudian untuk masyarakat juga, jangan mudah percaya dengan hoax-hoax yang keluar di luar dan percayakan informasi kepada kanal resmi seperti dari BMKG maupun dari BPPD Kabupaten Parigi Mautong.
1: Baik, terima kasih ini Pak Rifai telah menyampaikan update terkininya. Semoga di Parigi Mautong ini kondusif kembali, begitu ya Pak Rifai ya.
2: Iya, makasih.
1: Terima kasih Pak Rifai, selamat siang.
2: Siang.
1: Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Parigi Mautong, Moh Rifai, berbicara terkait penanganan warga pasca gempa magnitudo 6,7 di Palu.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan kami hadirkan informasi terkini dari reporter kami, pasca gempa magnitudo 6,7, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia mendorong pemerintah memeriksa kembali kelayakan bangunan di Kota Palu untuk mengetahui kekuatan struktur bangunan. Selengkapnya bersama reporter Susanti Akataba. Susanti, silakan dengan informasinya.
3: Baik Hana dan pendengar dimanapun Anda berada, Akademisi Universitas Tadulako Palu yang juga tergabung dalam Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia Iketut Suhendra meminta pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap rumah warga dan juga fasilitas publik di Kota Palu, kemudian juga di Kabupaten Sigi, serta wilayah yang terdampak gempa. Dan ini perlu dilakukan pasca gempa magnitudo 6,7 yang kembali mengguncang wilayah Sulawesi Tengah, di mana titik terparah itu berada di Kabupaten Sigi, kemudian juga terdampak di Kota Palu dan Parigi Mautong. Dan menurut Ketut Suhendra, guncangan gempa yang berulang, dan ini juga pernah terjadi di 2018, dapat menurunkan kekuatan struktur bangunan meski kerusakan tidak selalu terlihat secara kasat mata. Ia kemudian mendorong agar ada penguatan regulasi pembangunan bangunan tahan gempa di Sulawesi Tengah yang berada di kawasan sesar aktif untuk mengurangi resiko kerusakan dan juga melindungi keselamatan warga. Berikut petikan wawancara kami bersama dengan Akademisi Universitas Tadulako, Iketut Suhendra.
4: Sekarang ya, khususnya Kota Palu, ini kan adalah pusat provinsi. Itu kita menginginkan bangunan-bangunan publik tersebut adalah bangunan-bangunan yang mampu kita jadikan tempat yang aman beraktivitas. Perlu dilakukan evaluasi bangunan-bangunan penting. Dalam artian, jikalau memang bangunan tersebut berisiko, perlu dilakukan perkuatan dan perbaikan jikalau terjadi kerusakan.
3: Sementara itu, Hana dan juga pendengar BPBD Kota Palu menyebut pemeriksaan kerentanan rumah warga ini menjadi tantangan karena jumlah rumah penduduk khususnya di Kota Palu ini mencapai sekitar 97 ribu unit. Dan proses asesmen tentu membutuhkan waktu, kemudian juga tenaga teknis dan anggaran. Juga seluruh bangunan yang ada di Kota Palu ini memang ditargetkan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan, apalagi sudah dua kali gempa dengan magnitudo yang cukup besar. Namun pemerintah Kota Palu menegaskan hal tersebut butuh waktu Namun untuk fasilitas publik ini akan dilakukan pemeriksaan segera. Demikian dari Kota Palu, Susan Jakarta Abah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pekerjaan Umum PU bergerak cepat menangani dampak bencana berkekuatan magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah. Penanganan dilakukan melalui pemeriksaan infrastruktur dan pengerahan alat berat ke wilayah terdampak. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Menurutnya langkah tersebut dilakukan untuk memastikan layanan infrastruktur dasar tetap berfungsi serta mobilitas masyarakat tidak terganggu. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Kami juga masih menghadirkan topik terkait penanganan warga pasca gempa magnitudo 6,7 di Palu. Tadi kami sudah ke Parigi Mautong, disebutkan ada 53 unit rumah. Ini masih dalam kondisi rusak, yaitu sedang hingga berat frekuensinya, dari ringan hingga berat. Nanti data untuk jam 16 waktu Indonesia Tengah akan difinalkan oleh pihak BPBD dari Parigi Mautong. Jadi penanganan korban ini saat ini tidak ada yang mengungsi, jadi tetap di rumah masing-masing saja. Dan bagi dinding yang mengalami retak-retak, saat ini telah dipasangi terpal, lalu juga warga yang mengalami kegempaan tersebut sudah mendapatkan bantuan sembako. Lantas seperti apa situasi terkininya di Kota Palu? Kami telah bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presley Tampubolon.
1: Wawancara Pro3.
3: Pak Presley, selamat siang. Halo.
4: Ya, selamat siang.
3: Baik, Pak Presley, bagaimana ini kondisi terkini masyarakat Kota Palu setelah gempa magnitudo 6,7? Dan sebelumnya kami juga turut prihatin ya, Pak ya, atas gempa yang menimpa warga di sana.
4: Baik. Terima kasih. Kondisi sekarang di Kota Palu sudah aman kondusif berdasarkan keterangan BMKG bahwa frekuensi susulan dan magnitudonya sudah semakin melemah. Sehingga ini sudah kami sampaikan kepada semua lapisan masyarakat untuk tetap tenang, aman, dan perkembangan-perkembangan informasi. Nah, oleh sebab itu, masyarakat Kota Palu sudah tenang, sudah kembali ke rumah masing-masing, walaupun mereka mengamankan diri di ruang-ruang terbuka, di samping-samping rumah, di teras, dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak, untuk sementara.
3: Baik, berarti saat ini semua sudah kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya ada pengungsian, begitu ya, Pak Presley, ya?
4: Sesungguhnya nggak dapat dikatakan juga pengungsian, karena pengungsian secara komunal nggak dilaksanakan, karena di ruang-ruang terbuka di samping-samping rumah saja untuk beberapa jam, karena kepanikan, seperti itu.
3: Baik. Lalu kalau untuk korban luka-luka atau jiwa, apakah ada kalau di Kota Palu, Pak Presley?
4: Kalau khususnya di Kota Palu hanya luka ringan karena ketimpa plafon, ada juga yang kepanikan sehingga ada luka-luka untuk menyelamatkan diri. Hanya dua orang data yang masuk kepada kami laporan, dua orang anak yang semuanya sudah dirawat di rumah sakit melalui perintah wali kota. Demikian, Bu.
3: Baik, saat ini masih rawat inap berarti ya, kedua anak tersebut ya yang mengalami luka ini ya?
4: Ya, berdasarkan keterangan karena luka ringan saja, lecet-lecet, diberikan perawatan, sudah kembali ke rumah masing-masing.
3: Oh, semacam merawat jalan saja begitu ya, Pak Presley ya?
4: Betul sekali, Bu. Ya.
3: Nah, kalau untuk wilayahnya sendiri di Kota Palu yang mengalami dampak paling signifikan ini ada di mana, Pak?
4: Ya, kalau dampak signifikan sebenarnya tidak ada, cuma ada rumah-rumah yang mengalami rusak-rusak ringan, retak-retak tipis di bangunan-bangunan gedung, dan yang banyak juga mengalami itu adalah di kawasan perumahan Huntap. Itu juga terus yang kami data untuk selanjutnya kami tindak lanjuti kepada provinsi, karena Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan status tanggap darurat untuk 4 wilayah, yaitu wilayah kota, wilayah Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi. Nah, kira-kira seperti itu.
3: Baik. Bantuan yang saat ini paling dibutuhkan masyarakat seperti apa, Pak Presley?
4: Ya, khususnya untuk di masyarakat kita, untuk sementara ini nggak begitu mendesak, tetapi kami sudah melalui dinas sosial melakukan pelayanan-pelayanan untuk kebutuhan-kebutuhan makan, kebutuhan sehari-hari ini, supaya mereka yang masih ketakutan untuk masuk ke rumah itu bisa terbantu dari dinas sosial seperti itu.
3: Berarti makanan siap saji lalu sembako ini telah didistribusikan begitu ya?
4: Ya, seperti itu Bu, dari dinas sosial melakukan pelayanan-pelayanannya.
3: Baik. Nah, Pak Presley, tantangannya ini yang dihadapi BPBD dalam penanganan pasca gempa seperti apa, Pak?
4: Ya, yang pertama tantangan kita adalah adanya keresahan masyarakat untuk meyakini informasi-informasi bahwa kita sudah menyampaikan tentang frekuensi aftershock yang sudah melemah, kemudian magnitudo yang sudah melemah antara 1,5 sampai 2 sampai pagi hari ini. Nah, itu yang juga menjadi tantangan, meyakini informasi-informasi itu seperti itu. Maka langkah yang kami lakukan untuk memberikan informasi-informasi baik dari media sosial, baik langsung ke masyarakat, supaya mereka tidak terlalu res lagi, seperti itu tantangannya.
3: Baik. Nah, kalau untuk tingkat kesiapsiagaan dari warga Kota Palu menghadapi gempa seperti apa ini, Pak Presley?
4: Ya, sesungguhnya sesuai dengan tugas pokok fungsi BPBD, sudah kita banyak melakukan simulasi-simulasi, kita sudah banyak melakukan pengenalan-pengenalan bencana dan langkah-langkah kesiapsiagaan, baik di komunitas, baik di rumah tangga, maupun di sekolah-sekolah, juga di organisasi-organisasi kerja perkantoran. Nah, itu sudah kita lakukan. Hanya saja, ya, kita bisa maklumi kalau terjadi tiba-tiba getaran yang begitu besar. Nah, itu juga kadang-kadang membuat masyarakat ini menjadi panik, dan protokol-protokol penyelamatan diri itu kadang-kadang yang bisa menjadi kelupaan yang sudah disampaikan berulang-ulang dari sistem kesiapsiagaan dan pencegahan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pencegahan-pencegahan, kita sudah juga menguatkan early warning, baik untuk tsunami maupun untuk jenis-jenis bencana lainnya dengan early warning tradisional misalnya. Nah, itu juga sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan ada lagi treatment-treatment yang lain yang perlu kita kuatkan di masyarakat seperti itu.
3: Baik, Pak Presley, kalau memang kan sudah BPBD tadi terus melakukan sosialisasi terkait bagaimana ini menghadapi gempa begitu ya, Pak Presley, ya, karena panik ya, jadi ya, lupa. Betul. Singkatnya seperti apa ini, Pak Presley? Mungkin dari masyarakat ya, supaya memang mempraktikannya apabila terjadi gempa.
4: Baik, kita harus terus melakukan pendekatan-pendekatan publik dengan frekuensi yang lebih banyak, supaya mereka semakin paham untuk mengikuti protokol-protokol itu. Dan yang kedua, kita harus banyak lagi melakukan peningkatan peralatan-peralatan kebencanaan sehingga bisa mencakup semua lapisan-lapisan masyarakat seperti itu.
3: Baik, terima kasih nih Pak telah menyampaikan update terkininya. Tadi juga di Kota Palu saat ini sudah kondusif kembali ya Pak ya. Semoga nanti juga yang mengalami retak rambat ini juga sudah diterpali saat ini ya Pak ya kondisinya ya.
4: Betul, betul.
3: Baik, terima kasih Pak Presley telah menyampaikan update-nya. Selamat siang.
4: Selamat siang.
3: Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presli Tampu Bolon, berbicara terkait penanganan warga pasca gempa magnitudo 6,7 di Palu.
1: Wawancara Pro 3.

0: Berita dalam negeri, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Lee melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
1: Iya, baik Hana dan pendengar, di mana memang Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee tadi telah melepas sebanyak 24.456 peserta magang nasional pada batch ketiga, di mana memang menurut Yasir Lee bahwa program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Dan Yasir Lee juga mengatakan bahwa setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan, di mana kesempatan itu untuk bisa mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dan Yasir Lee mengatakan bahwa layanan tersebut diberikan agar para peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikat kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Berikut pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee.
0: Umum.
1: Ya, baik Hana, dan tadi juga dalam pelaksanaan batch ketiga, Kemenaker mengatakan telah bekerja sama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra dalam program magang nasional batch 3. Dan lebih lanjut, tadi Kemenaker akan mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas, khususnya untuk latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Herulman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, ratusan calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP di Kabupaten Pasuruan yang lolos seleksi, mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan pelatihan manajerial. Laporannya bersama reporter Emil Akbar.
2: Ratusan calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pasuruan yang lolos seleksi mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan pelatihan manajerial. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 45 hari di Puslatpur Marinir 3 Grati dan dibuka secara resmi oleh Kepala Departemen Senjata Bantuan Tempur Kolatmar Kolonel Marinir Bayu Aji Rabu pagi tadi. Menurut Bayu, melalui latihan dasar kemiliteran peserta akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
3: Melalui latihan dasar kemiliteran, saudara akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Proses pembentukan tersebut juga dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani.
2: Sementara itu, Komandan Puslatpur Marinir 3 Grati Letkol Marinir Arif Nugroho menjelaskan total ada 170 SPPI alias Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia mengikuti diklat militer. Selama mengikuti diklat, para peserta akan mendapatkan pembinaan kedisiplinan, wawasan kebangsaan, serta pendidikan karakter yang bertujuan membentuk mental tangguh dan jiwa kepemimpinan.
4: Harapan saya untuk para peserta diklat, yaitu membentuk karakter dan kedisiplinan para peserta latihan ini untuk menyiapkannya sebagai manajerial pada program presiden dalam mewujudkan koperasi desa Merah Putih. Materi yang akan diberikan pada tahap pertama selama 1 bulan, itu dia tahap dasar militer. Kita akan mengajarkan bagaimana dia peraturan baris berbaris, bagaimana dia untuk melaksanakan kedisiplinan, dan ya aspek-aspek lainnya untuk membentuk karakternya tersebut. Lalu untuk 2 minggu berikutnya, yaitu tahap manajerial, di mana mereka akan menerima materi-materi itu yang berhubungan dengan koperasi desa yang akan dia laksanakan nanti setelah lulus pendidikan.
2: Pantauan di lokasi pembukaan diklat ditandai dengan penyematan tanda kepesertaan kepada perwakilan peserta. Sedangkan pelaksanaan diklat sendiri dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani. Emil Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut kesepakatan damai dengan Iran mencegah negara menghadapi serangan lanjutan dari Amerika Serikat hingga 2 tahun. Ia mengatakan tanpa kesepakatan tersebut, Selat Hormuz tidak akan kembali dibuka. Trump

Pasar akan terus merosot ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, bukan justru menguat seperti saat ini. Menurut Trump, tanda kesepakatan damai, Iran beresiko menghadapi bencana ekonomi, dan dirinya tidak ingin hal tersebut terjadi. Berita olahraga, mantan kiper PSM Makassar Reza Arya Pratama resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya musim ini. Ia akan menjadi tembok terakhir andalan skuad Bajul Ijo. Manajemen Green Force mengikat Reza dengan kontrak berdurasi multi-years. Ia menjadi satu dari 5 rekrutan baru Persebaya musim ini. Bersama Persebaya, Reza ingin meraih gelar juara musim ini. Ia juga optimis langkah cepat manajemen Persebaya menunjukkan keseriusan meraih juara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.
2: Sepak bola dan cinta merdeka, merah putih di darah kita.
3: Teuku Markham dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markham turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markham menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markham tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah sedang menyiapkan stimulus liburan untuk mendorong aktivitas wisata selama masa libur sekolah. Program diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata, sekaligus menggerakkan perekonomian melalui berbagai aktivitas masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI berupaya menjaga kualitas layanan penyiaran di tengah penurunan anggaran. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas pegawai dan transformasi kerja yang lebih adaptif. Kementerian Sosial membuka akses bagi masyarakat untuk melihat langsung kegiatan pembelajaran di sekolah rakyat melalui program Open House Sekolah Rakyat. Kegiatan dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026 di berbagai daerah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik sepertiga wilayah Indonesia masuk musim kemarau, jaga lahan pertanian untuk amankan pasokan pangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi mulai Juli hingga September 2026. Musim kemarau tahun ini diperkirakan membawa karakter lebih kering dari normal di hampir 2/3 zona musim di seluruh Nusantara. Berdasarkan analisis BMKG, puncak kemarau Agustus akan mencakup 429 zona musim atau 61,4% wilayah Indonesia. Kita ikuti kembali pernyataan dari Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengenai sepertiga wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau.
2: Kemarau terjadi pada bulan Juni 2026, yaitu di 198 zona musim dari 699 zona musim yang kita miliki di Indonesia, yang mencakup 31,6% luas daratan Indonesia. Dan pada Juli tahun 2026, pada 66 zona musim mencakup 7,26% luas daratan Indonesia. Yang ketiga adalah akan disampaikan perbandingan awal musim kemarau, yaitu awal musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih awal atau maju, yaitu di 308 zona musim yang mencakup 39,77% luas daratan Indonesia. Dan yang datangnya sama dengan normalnya, yaitu di 165 zona musim yang mencakup 17,03% luas daratan Indonesia. Selanjutnya yang keempat, nanti akan disampaikan sifat musim kemarau, akumulasi curah hujan pada periode musim kemarau di sebagian wilayah besar wilayah Indonesia, yaitu 482 zona musim yang mencakup 56,18% luas daratan Indonesia, diprediksi pada kategori bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Adapun untuk puncak musim kemarau, sebagian besar wilayah Indonesia di 369 zona musim mencakup 48,84% luas daratan Indonesia, diprediksi mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus tahun 2026. Lalu nanti juga akan lebih dipertajam lagi terkait dengan durasinya. Sebagian besar wilayah Indonesia pada 437 zona musim yang mencakup 48,77% luas daratan Indonesia, diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari normalnya. Kami berharap informasi pemutakhiran prediksi musim kemarau tahun 2026 ini dapat menjadi panduan lanjutan dalam pemantapan perencanaan, langkah mitigasi dan antisipasi, serta kebijakan jangka menengah hingga jangka panjang bagi berbagai sektor yang terdampak iklim.
1: Demikian tadi pendengar pernyataan dari Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengenai sepertiga wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau.
0: Catatan peristiwa.
3: 18 Juni 1812 menjadi awal serangan besar Inggris terhadap Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Serangan yang dipimpin Thomas Stamford Raffles itu menandai salah satu babak penting perlawanan Kesultanan Yogyakarta terhadap kekuasaan kolonial di Jawa. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari hingga pertahanan keraton berhasil ditembus pada 20 Juni 1812. Sultan Hamengkubuwono II kemudian ditangkap dan Keraton Yogyakarta diduduki oleh pasukan Inggris. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Ulu Sungai, Riau tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Pulau Penyengat, Indera Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nama Raja Haji Fisabilillah diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang yang bernama Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu Kota Cyberjaya pun dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan untuk membahas sepertiga wilayah Indonesia masuk musim kemarau, jaga lahan pertanian untuk amankan pasokan pangan. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Badan Pengkajian Penerapan Agroekologi dan Perbenihan Pusat Serikat Petani Indonesia SPI, Kusnan.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Kusnan, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak.
1: Pak Kusnan, sepertiga wilayah Indonesia ini mulai memasuki musim kemarau. Bagaimana dari Serikat Petani Indonesia melihat potensi dampaknya terhadap produksi pangan nasional tahun ini?
4: Ya, sudah kita prediksi bahwa kekeringan atau El Nino ini sangat mengganggu juga ya untuk produktivitas petani kita di wilayah-wilayah yang juga tentu dipantau oleh beberapa teman-teman di SPI ya. Begitu, Mbak.
1: Baik, berarti sudah terpantau juga, SPI juga telah menyiapkan langkah mitigasinya begitu ya, Pak Kusnan ya?
4: Iya, betul ya.
1: Baik. Nah, Pak Kusnan, sebelum ke langkah mitigasi, komoditas apa ini yang paling rentan terhadap kondisi kemarau saat ini?
4: Ya, tentu tanaman padi ya, tanaman pangan. Nah, ini kan dia membutuhkan air yang lebih banyak. Sehingga ketika kekurangan air tentu produktivitasnya akan menurun ya gitu.
1: Baik, penurunan produktivitas pertanian jika musim kemarau ini berlangsung lebih panjang dari perkiraan, maka seberapa besar ini ancamannya nantinya, Pak Kusnan?
4: Ya, bisa sampai kurang 20% ya biasanya. Ini kan juga pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya, tahun 2018 kalau nggak salah ya. Kita sebagai petani merasa merugi sehingga tingkat kerugiannya penurunan sampai 20-30% lah gitu.
1: Baik, itu 20-30% penurunan dari panennya begitu ya, Pak Kusnan?
4: Iya, ya, per hektarnya ya.
1: Baik. Lalu kalau untuk dari laporan petani-petani sendiri di daerah, adakah yang sudah melapor ke SPI ini terkait mengalami kekeringan lebih awal begitu, Pak?
4: Iya, di beberapa daerah seperti di NTT, NTB, juga sebagian Pulau Jawa, kemudian juga bagian Sumatera sudah melaporkan kekeringan ini ya. Jadi sejak awal bulan ini atau pertengahan bulan yang lalu ya, Mei kemarin.
1: Baik, berarti ada di Nusa Tenggara, lalu di sebagian Pulau Jawa, ini sudah banyak yang melaporkan begitu ya ke SPI, Pak Kusnan.
4: Iya, iya.
1: Nah, ya, Pak Kusnan, betul. Pendekatan agroekologi seperti apa ini yang nantinya dapat membantu petani menghadapi musim kemarau?
4: Ya, kita sebenarnya sudah siapkan mitigasinya dari anggota SPI. Ya, kita sudah mengkampanyekan agar petani tidak hanya tergantung pada komoditas padi saja ya yang membutuhkan banyak air, tapi juga bagaimana mengoptimalisasi tanaman pendamping ya. Petani kita dorong untuk menanam tanaman pangan lokal yang lebih tahan terhadap cuaca panas dan kering ya, seperti kayak jagung, singkong, ubi jalar dan sorghum ya, kalau di lahan-lahan panas itu sangat cocok ya. Nah, hal ini juga bertujuan agar ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani tetap terjaga meskipun pasokan beras ini, pasokan nasional ya, beras ini terganggu. Nah, kemudian juga penerapan agroekologi di lahan-lahan SPI, bagaimana tanah yang mengering yang kita terapkan agroekologi prinsipnya adalah untuk menjaga kualitas tanah, kemudian penggunaan pupuk organik dan kompos, ya, pupuk organik dan pupuk hayati yang kita buat ini secara mandiri, ya, dalam prakteknya terbukti lebih baik dalam mengikat dan mempertahankan kelembapan air di dalam tanah dibanding pupuk sintetis kimia tentunya. Nah, kami juga melestarikan benih-benih lokal yang SPI aktif kembangkan, ya, untuk ditanam, dan apa, benih-benih lokal ini ya memiliki daya tahan lebih tinggi terhadap cekeman kekeringan, ya, atau perubahan iklim ini.
1: Baik, lalu kalau untuk contoh wilayah atau kelompok tani yang saat ini berhasil mempertahankan produktivitasnya, seperti tadi menanam jagung begitu ya, sorghum atau ubi jalar, ini Pak Agustan.
4: Ya. Ini di NTT dan di NTB, sebagian Sumatera, ini sudah menerapkan, ya, setelah kita memberikan pendidikan agroekologi, ya, mereka laporannya juga baik-baik saja, kan, gitu, dibanding dengan pertanian konvensional gitu.
1: Baik, tapi kalau untuk dari penanamannya sendiri tidak masalah ya Pak ya, karena kan sebelumnya ini memang basah karena penanaman padi tadi ini Pak Kusnan.
4: Iya, jadi lahan-lahan yang kita maksud adalah kalau agroekologi prinsipnya kan tidak hanya padi saja, tapi ada tanaman pendamping, ya, gitu, yang kita maksud gitu. Sehingga ketika tanaman pokoknya padi ini gagal panen, bisa ditutupi oleh tanaman yang lain, sehingga kemandirian atau kedaulatan pangan masih terjaga sampai saat ini. Gitu.
1: Nah, untuk stok benihnya sendiri yang tahan kekeringan, apakah sudah mencukupi juga ini untuk memenuhi kebutuhan petani, Pak?
4: Ya, kita harapkan petani-petani kita itu tidak tergantung oleh benih-benih yang pabrikan, ya. Sehingga kita membuat pendidikan, pelatihan, juga perbenihan itu bagaimana petani bisa memproduksi benih sendiri, menyimpan, kemudian menggunakan kembali.
1: Baik,
4: atau jadi, saling bertukar, ya, saling bertukar antara petani ini, kan, gitu.
1: Baik, bertukarnya itu seperti apa contohnya Pak Kusnan?
4: Ya, misalkan petani ini mau menanam ini varietas ini atau produk apa produk ini kemudian ditukar dengan produk lain misalkan, atau dengan antar SPI, ya, petani SPI kemudian saling tukar, kalau di sini tidak ada bisa dikirim ke yang membutuhkan gitu.
1: Baik. Nah, Pak Kusnan, tantangannya dalam pengembangan dan juga distribusi benih ini yang lebih tahan terhadap perubahan iklim seperti apa?
4: Ya, kalau tanaman padi SPI sudah memproduksi, ya, di SPI 20 dan di SPI 21 kita sudah produksi, tapi memang khusus untuk anggota SPI saja, ya. Kita belum bisa mendistribusikan ke petani-petani lain karena terbentur oleh aturan, kan, itu.
1: Baik. Nah, kalau menurut dari perspektif Pak Kusnan sendiri, apakah Indonesia ini memang siap menghadapi resiko kekeringan terhadap sektor pertanian, Pak Kusnan?
4: Ya, seharusnya biar, karena sudah banyak pengalaman, ya. Tidak hanya tahun-tahun ini, tapi juga tahun-tahun sebelumnya ada 5 kali yang terjadi seperti ini. Harusnya mitigasinya sudah dipersiapkan sejak awal, tapi bukan hanya instan saja dipersiapkan gitu.
1: Baik, evaluasi SPI terhadap kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap pertanian ini seperti apa, Pak Kusnan?
4: Ya, ada harus ada ini, mungkin kebijakan juga, ya. Jadi juga terkait dengan manajemen dan sebagainya, manajemen air juga perlu ini, karena perlu dipersiapkan, karena saya lihat dari embung kemudian waduk, irigasi baik itu teknis atau non teknis itu juga banyak terganggu, sehingga ketika musim kayak gini petani tidak bisa mendapatkan cukup air, ya, Kemudian juga perlindungan, ya, perlindungan petani melalui asuransi, sehingga petani ketika petani gagal panen bisa di backup oleh asuransi sehingga petani tidak merugi gitu.
1: Baik, tapi kalau untuk dukungan infrastruktur air seperti irigasi ini sudah memadai Pak Kusnan, walaupun tadi belum mencukupi ya?
4: Iya. Ya memang pemerintah sudah melakukan itu, tapi ya kita lihat di lapangan, tapi tidak tercover semua kan gitu.
1: Baik. Lalu kalau untuk swasembada pangan ini, Pak Kusnan, terkait swasembada beras nasional, supaya dapat terjaga dan aman, harus seperti apa ini, Pak Kusnan?
4: Ya itu harus mempersiapkan ini irigasinya tadi kan gitu. Kemudian juga benih yang tahan terhadap kekeringan, karena ini yang menjadi pokok utama kalau tanaman pangan kan gitu.
1: Baik, Pak Kusnan mungkin dapat menyampaikan pesannya ini kepada pemerintah lalu masyarakat supaya musim kemarau ini tidak berkembang menjadi ancaman bagi ketahanan pangan.
4: Ya, melalui kombinasi antara kearifan lokal yaitu agroekologi dan juga gerakan advokasi, SBI berusaha memastikan bahwa petani tidak hanya menjadi korban perubahan iklim, tapi juga melainkan mampu bertahan dan tetap berdaulat di atas lahannya sendiri.
1: Baik, Pak Kusnan. Baik, semoga memang mampu berdaulat dan juga berdiri di lahan sendiri begitu ya, Pak Kusnan ya. Tadi juga pemanfaatan agroekologi saat ini juga telah sukses dilakukan oleh SPI. Terima kasih Pak Kusnan telah menyampaikan tanggapannya ini, Pak Kusnan. Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Kepala Badan Pengkajian Penerapan Agroekologi dan Perbenihan Pusat Serikat Petani Indonesia, Kusnan.
0: Wawancara Pro 3. Memori Kolektif Bangsa.
5: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
6: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
7: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
8: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
9: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
10: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
9: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
11: Hei, tentara Inggris, komandan bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepada tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih akan membahas terkait sepertiga wilayah Indonesia masuk musim kemarau, jaga lahan pertanian untuk mengamankan pasokan pangan. Dan seperti apa antisipasi yang dilakukan Kementerian Pertanian? Saat ini kami telah bersama penyuluh pertanian ahli utama Pusluhtan Kementan, Profesor Dedi Nursyamsi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Dedi, selamat siang.
3: Selamat siang, RRI Pro 3, salam sehat.
1: Salam sehat juga untuk Prof. Dedi. Prof. Dedi, ini sepertiga wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Bagaimana Kementerian Pertanian memetakan potensi dampaknya terhadap produksi pangan nasional?
3: Oke, jadi begini ya, pertanian itu sangat tergantung iklim. Ya, sangat tergantung iklim. Ya, karena apa? Karena pertanian itu kan makhluk hidup, menyangkut tanam-tanaman, menyangkut ternak dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kejadian iklim yang ekstrim itu pasti akan berpengaruh terhadap produksi, berpengaruh terhadap ketahanan pangan kita. Kalau kita semuanya tidur, kalau kita semuanya diem aja. Nah, makanya menghadapi iklim ekstrim itu kita harus betul-betul siap, kita harus antisipasi. Saat ini berdasarkan prediksi BMKG, kita memasuki El Nino alias kemarau, ya. Bahkan El Nino disebut sebagai El Nino Godzilla. Godzilla itu maksudnya El Nino yang menyeramkan. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul antisipasi segala berbagai kemungkinan yang terburuk. Nah, Bapak Sekjen, Bapak Menteri Pertanian itu kan sudah menyampaikan langkah-langkah kepada kita untuk menghadapi El Nino Godzilla ini. Terutama ini di bulan Juli, Agustus, September, ini El Nino-nya atau musim kemarau-nya ini makin kentara, makin kering kita dibandingkan dengan biasanya, dibandingkan dengan rata-rata iklim curah hujan selama 25 tahun. Nah, yang paling penting yang harus kita antisipasi adalah yang pertama, halo.
1: Ya, halo Prof, silakan dilanjutkan. Nah,
3: jadi ya, yang pertama itu adalah masalah irigasi. Ya. Ingat loh, pertanian itu kan pasti perlu air, perlu irigasi. Nah, sekarang irigasi kita itu sebagian besar memang masih mengandalkan curah hujan. Nah, curah hujannya berkurang. Berarti irigasi berkurang. Berarti ini potensi pengurangan produksi juga sangat tinggi. Oleh karena itu harus diantisipasi. Dengan cara apa? Dengan cara irigasi suplemen. Ya, irigasi suplementer. Apa itu? Ya, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, bisa juga dengan embung, bisa juga dengan dampari. Pokoknya semua sumber air yang ada di muka bumi Indonesia wajib hukumnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi setelah kita lakukan identifikasi wilayah-wilayah mana yang memiliki risiko kekeringan tinggi, maka langkah selanjutnya adalah kita genjot irigasi suplementer. Apa itu? Ya, dengan irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, irigasi sumbernya dari embung, irigasi dari dampalit, dan lain sebagainya. Jadi, sekali lagi, setelah kita identifikasi, nomor dua adalah irigasi suplementer. Yang nomor tiga yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya di wilayah dekat akar, ya, rizosfer namanya, di sekitar akar itu harus tetap lembab. Kenapa? Dalam kondisi lembab, itu yang namanya akar tanaman efektif menyerap unsur hara. Sehingga dia bisa meningkatkan produksi pertanian kita. Nah, jadi yang paling penting adalah di rizosfer ini jangan sampai kering. Kalau di rizosfer kering, itu malah petaka. Oleh karena itu, kita harus lakukan irigasi secara efisien. Ya, jadi jangan sampai udah tahu musim kering. Irigasinya digelontorkan di permukaan begitu saja. Menguap dia. Selain menguap, dia malah ngalir keluar rizosfer. Itu kan buang-buang duit namanya, buang-buang air. Air tidak efisien. Yeah. Udah tahu ini lagi musim kemarau, air tidak efisien, itu kan langkah yang salah. Oleh karena itu efisiensi penggunaan air melalui irigasi, misalnya irigasi tetes, mm-hmm. atau tadi irigasi perpipaan, ini efektif menghalangi atau menekan air yang hilang. Hmm. Ya, nah ini sekali lagi ya, irigasi ini menjadi kata kunci. Kemudian ketiga, kita harus mengkonservasi air yang ada di lahan. Hmm. Jadi air yang ada di lahan itu jangan hilang, jangan pergi menguap, jangan pergi juga infiltrasi ke bawah atau cuci ke bawah. Caranya gimana? Ada teknologi konservasi air, bisa menggunakan kompos, bisa menggunakan biochar. Ya, biochar itu arang. Arang dari biomasa sisa-sisa tanaman ya. Kalau jagung itu kan ada tongkolnya, kalau padi itu kan ada sekamnya. Bikinlah arang, bikin biochar. Arang itu bisa memegang air 2-3 kali lipat daripada dirinya sendiri. Jadi dia pegang airnya itu luar biasa yang namanya biochar. Gunakan biochar, maksudnya apa? Biar air di rizosfer itu tetap lembab, sehingga ya akar tanaman itu efektif menyerap unsur hara, efektif menggenjot pertumbuhan tanaman. Nah, begitu ya. Yeah. Nah, setelah itu tentu yang harus kita pikirkan adalah varietas. Kita pilih varietas yang tahan terhadap kekeringan. Ya, kalau padi misalnya apa? Ya, Impago, Imbrida Padi Gogo. Imbrida Padi Gogo meskipun kemarau berkepanjangan, wow, dia tetap tumbuhnya bagus, produksinya bagus. Ini saya ada di Gorontalo nih ya.
1: Yeah.
3: Ini ternyata saya lihat itu tanaman padi yang varietasnya Impago, Impago Agritan kalau tidak salah, itu produksi penampakannya luar biasa. Ternyata teman di sana ya, para penyuluh bilang ini potensi produksinya bisa 9 ton per hektar katanya, dengan pertanian modern ya, agricultural system ya, jadi advanced agricultural system, jadi PMAS. Itu bisa 9 ton per hektar. Itu Padi Gogo itu. Dia tahan terhadap kekeringan. Jadi meskipun dia kekeringan, produktivitasnya tinggi. Jadi setelah itu yang harus kita perhatikan adalah varietas. Varietas apa? Varietas yang tahan terhadap kekeringan. Ada Impago. Impago itu ada Impago 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada juga Impago Agritan. Ada juga Situ Bagendit. Ya. Macam-macam itu yang namanya varietas tahan kekeringan. Itu yang harus digunakan. Kemudian yang ketiga itu tentu melalui pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang itu apa? Tanahnya disehatkan dulu sebelum dipupuk. Ya. Artinya apa? Tanah misalnya kondisinya bahan organiknya rendah ya. Tanah sawah kita tuh bahan organiknya rendah. Perbaiki dulu dong, kasih kompos dulu gitu loh, biar ya tanahnya itu subur, tanahnya juga bisa menyimpan air dengan baik, begitu. Nah, seterusnya saya kira hal-hal yang lain juga perlu diperhatikan. Tapi yang utama itu yang saya sebutkan.
1: Baik. Nah, Prof. Dedi, tapi terkait masalah irigasi tadi, itu kita kan harus membuat irigasi suplementer, begitu ya. Itu pembuatannya apakah mudah dilakukan, Prof. Dedi?
3: Nah, sekarang kan program Kementan kan itu. Ya. Yeah. Jadi sekarang semua petani, semua penyuluh, semua dinas pertanian di seluruh pelosok tanah air, silakan ajukan ya, menu itu, menu untuk irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, untuk damparit, untuk pembung, dan lain sebagainya. Silakan diidentifikasi ya, calon petani, calon lokasi di mana, CPCL-nya di mana. Nah, sehingga nanti segera itu diusulkan kepada Kementan, dan itu bisa langsung direalisasikan oleh Kementan. Karena justru itu program Kementan sekarang, untuk antisipasi El Nino ini, begitu.
1: Berapa lama jadi itu waktunya, mudah, Prof?
3: Nah, ini kan El Nino sampai dengan bulan Oktober nih kata BMKG. Yeah. Jadi kita harus mengikuti fatwa dari BMKG. Nah, BMKG sudah menyampaikan bahwa itu mungkin sekitar Agustus September itu maksimal, ya. Artinya kekeringan banget ini. Kemudian kekeringannya akan menurun ya sampai Oktober, November mudah-mudahan berhenti. Begitu. Okay.
1: Nah, Prof. Dedi, apa ada daerah yang diprioritaskan ini untuk mendapatkan bantuan pompanisasi atau sumber air alternatif irigasi suplementer tadi?
3: Ya tentu ada. Ya, itu terutama di daerah selatan khatulistiwa. Jadi kalau perlu Sumatera itu Sumatera Selatan ke bawah ya, ke Lampung ya. Kemudian semua pulau Jawa, Bali, NTB sampai NTT. Ah, tapi kalau Kalimantan itu sebagian ya, Kalimantan Selatan, Sulawesi juga Sulawesi Selatan. Yang lainnya itu relatif tidak berpengaruh. Nah, lokasi-lokasi itulah yang menjadi prioritas ya program irigasi suplementer ini. Termasuk juga benih, Impago dan seterusnya.
1: Baik. Nah, tadi Prof. Dedi saat ini sedang berada di Gorontalo ya. Terkait juga tadi ya. Itu sudah memasuki musim kekeringan juga berarti di sana ya, Prof. Dedi ya. Tapi karena ada
3: Gorontalo nggak terlalu terpengaruh karena dia berada di atasnya khatulistiwa ya. Jadi kalau di Gorontalo itu relatif tidak berpengaruh El Nino ini. Yang berpengaruh itu di Sulawesi Selatan. Karena Sulawesi Selatan itu sebagian besar itu berada di bawah khatulistiwa atau di bawah di selatannya khatulistiwa gitu loh. Jadi kalau Gorontalo aman.
1: Baik, aman saja. Lalu ya. Juga ditambah ada varietas tadi Imbrida padi gogo tadi ya, Prof. Dedi.
3: Imbrida padi gogo betul. Ya, Imbrida padi gogo itu penampakannya luar biasa. Ini saya baru lihat ini. Bayangkan Invago bisa 9 ton per hektar. Ini kan keren banget ya. Jadi dia sudah tahan air, produksinya tinggi. Kan keren banget itu. Selain itu dia juga tahan terhadap berbagai hama yang biasanya ada di ladang. Ya, kayak hama hawar daun ya. Itu kan banyak terjadi atau keracunan besi gitu ya. Nah, dia tahan itu terhadap yang seperti itu atau masam gitu kan, tanahnya masam. Tahan dia terhadap masam. Artinya dia tahan terhadap sekaman biotik maupun abiotik. Jadi Impago ini ya selain dia produktivitas tinggi, dia juga tahan kekeringan, tahan terhadap sekaman biotik maupun abiotik. Begitu Mbak. Makanya baik. Salah satu rekomendasi kita menghadapi El Nino ini adalah Impago Imbrida padi gogo.
1: Baik. Prof. Dedi, semoga memang langkah mitigasi yang telah dilakukan oleh Kementan ini bermanfaat begitu ya untuk pertanian Indonesia.
3: Baik. Ya. Terima kasih. Insya Allah ya, kita optimis ya, meskipun ini kita memasuki El Nino, insya Allah swasembada pangan kita aman ya. Asal kita semua berusaha dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita lihat ini, Menteri Pertanian kan sudah kirim surat ke semua gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi ini. Mulai dari identifikasi dulu di mana saja nih yang memiliki risiko terbesar terhadap El Nino. Kemudian yang kedua juga petakan, kira-kira di mana yang bisa ditambah irigasi suplementer, misalnya irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, kemudian embung, kemudian dampari dan seterusnya. Kemudian juga segera diusulkan untuk varietas atau benih-benih padi yang relatif tahan terhadap kekeringan ini. Nah, selain itu juga terkait dengan pemupukan berimbang ini penyuluh di seluruh republik ini juga berjibaku ya mendampingi petani ya bagaimana penggunaan pupuk berimbang, bagaimana penggunaan varietas yang cocok ya agar nanti produksi tidak terganggu oleh El Nino ini.
1: Baik, demikian, Prof. Dedi. Terima kasih telah menyampaikan update terkininya, Prof. Dedi. Selamat siang.
3: Ya, terima kasih Mbak Ana. Selamat siang. Salam sehat.
1: Salam sehat juga untuk Prof. Dedi, penyuluh pertanian ahli utama Pusluhtan Kementerian Pertanian Profesor Dedi Nur Syamsi berbicara terkait sepertiga wilayah Indonesia masuk musim kemarau, jaga lahan pertanian untuk mengamankan pasokan pangan.
2: Wawancara Pro 3.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan musim kemarau terus meluas di berbagai wilayah Indonesia pada pertengahan Juni mendatang. Namun BMKG juga mengungkapkan sebuah anomali cuaca karena sejumlah daerah masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi akibat pengaruh dinamika atmosfer. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 guna menjaga ketahanan pangan sekaligus ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Zulfikar Ali.
2: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, menghadapi musim kering yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memperkuat berbagai langkah mitigasi untuk menjaga keberlangsungan produksi pangan daerah sekaligus memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat tetap aman. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur, Fahmi Himawan mengatakan, berdasarkan informasi BMKG, Indonesia saat ini mulai memasuki fase musim kering setelah sebelumnya dipengaruhi fenomena La Nina. Namun demikian, kondisi cuaca di Kalimantan Timur masih relatif menguntungkan karena sejumlah wilayah masih mengalami hujan. Menurut Fahmi, kondisi tersebut menjadi peluang bagi para petani untuk melanjutkan aktivitas tanam, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi musim kemarau yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Berikut keterangan dari Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Kalimantan Timur, Fahmi Himawan.
3: La Nina kemarin, ya sekarang kita mulai masuk ke El Nino, mulai masuk ke musim kering, bahkan puncaknya informasinya akan dari BMKG itu di sekitar bulan Agustus. Walaupun kita di Kaltim bersyukur, ya tidak kemarau, sekarang aja buktinya kan, di beberapa wilayah sudah pada kemarau ini, tapi Kaltim masih ada mendung, bahkan masih ada hujan, ya kita bersyukur dengan kondisi itu. Jadi mumpung masih ada hujan, maka para petani kita, baik itu yang bergerak di bidang pangan maupun di hortik, itu mereka masih punya kesempatan untuk melakukan penanaman, ya.
2: Selain sektor pertanian, dampak musim kemarau juga mulai diantisipasi pada sektor penyediaan air bersih. Direktur Teknik Perum Dam Tirta Kencana, Kaharudin, menyebut kondisi kemarau berpotensi mempengaruhi debit air baku yang menjadi sumber utama produksi air bersih. Ia menjelaskan penurunan debit air tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu proses produksi hingga distribusi air kepada pelanggan. Berikut keterangan dari Direktur Teknik Perum Dam Tirta Kencana, Kaharudin.
4: Untuk daerah Kalimantan Timur berdampak. Jadi himbauan kita kepada masyarakat senantiasa membuat penampungan yang lebih besar. Mudah-mudahan tidak terlalu besar dampaknya, tapi namanya berdampak biasanya di sistem produksi kita ada pengurangan debit atau waktu-waktu stop. Jadi ketika stop terdampak intrusi air asin misalnya, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Pasti masyarakat kita harapkan mempunyai penampungan.
2: Melalui berbagai upaya mitigasi di sektor pertanian dan air bersih ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap dampak musim kemarau dapat diminimalkan sehingga ketahanan pangan dan kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Timur tetap terjaga. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, pemerintah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah gubernur untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
5: Iya, Wekana dan pendengar Pro 3 RRI, memang baru saja ini pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan pengaruh El Nino mulai terasa pada pekan ketiga bulan ini. Hal tersebut dikatakan langsung tadi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Sandiago di Kementerian Kehutanan Jakarta. Jamari pun baru saja memimpin rapat koordinasi bersama para kepala daerah terkait langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan. Menurutnya memang informasi dari BMKG ini menjadi peringatan agar seluruh pihak meningkatkan kesiapan sejak dini, dan ia pun menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan skala lebih besar.
6: Sampai panglima juga, panglima Polda, gitu ya, dan rem sampai ke bawah. Tetap itu pertaruhkan jabatannya. Tadi saya ingatkan di situ tadi, ya. Jadi tetap itu. Terima kasih.
5: Dan diketahui juga benar, Jamari pun mengatakan upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama. Karena itu, operasi darat dan operasi udara perlu dipadukan secara optimal untuk mengantisipasi kondisi cuaca. Mengapresiasi menurut kami adanya kemajuan dalam penanganan karhutla dibandingkan tahun sebelumnya, karena menurutnya capaian tersebut harus dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat yang terjadi di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan informasi terkait cuaca di daerah Anda, lalu juga peristiwa di daerah Anda, dan juga dapat menyampaikan topik yang telah kami hadirkan tadi, menanggapi topik yang kami hadirkan dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Sudah ada Ibu Gebi di Yogyakarta yang bergabung di Warga Bicara. Selamat siang, Bu Gebi.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Silakan, Bu Gebi.
2: Kalau Jogja, ini juga informasi dari teman yang saya tadi sempat omong-omong, ya, dari daerah dekat pantai sana, daerah Banjuran, itu panasnya itu masih bisa ditoleransi begitu. Jadi belum panas sekali. Padahal kan dekat pantai kan mestinya udah panas banget ya, Mbak, ya? Tapi dia mengatakan masih bisa ditoleransi, kalau panas, panasnya masih kuat gitulah.
1: Di kabupaten berarti ya, malam, Bu Gebi ya?
2: Ya pokoknya Jogja bagian selatan. Saya di Jogja perbatasan utara dan pusat saya.
1: Baik, Bu.
2: Lalu kemudian kalau malam dinginnya juga belum terlalu berdinding gitu. Artinya belum mencapai puncak kemarau. Jadi juga kadang-kadang hujan masih sporadis di tempat saya, masih kadang-kadang hujan juga.
1: Baik, Bu Gebi di Yogyakarta. Lalu, terima kasih nih informasinya ya, Bu Gebi ya. Sehat selalu, Bu Gebi.
2: Ya, matur nuwun.
1: Selamat siang. Ibu Gebi di Yogyakarta menyampaikan kalau cuaca di Yogyakarta saat ini menurutnya belum memasuki puncak kemarau. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 18 Juni. Saya Hana Pratiwi, selamat siang. Dan kami akan jelang dinamika olahraga sore.

Matchday kedua penyisian grup Piala Dunia 2026 siap bergulir. Sabalenka ke perempat final, Gauff tersingkir dari Berlin Open. Sujiwo kandas di babak 16 besar Macau Open. Salam olahraga. Dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dengarinlah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Kita awali informasi sore ini dari ajang Piala Dunia 2026. Kemenangan Argentina di laga perdana penyisihan grup J melawan Aljazair Rabu pagi kemarin menunjukkan tim ini layak difavoritkan sebagai juara bertahan pada Piala Dunia 2026. Berikut laporan Fiko Al-Hadi.
1: Kemenangan telak Argentina atas Aljazair pada laga perdana grup J Piala Dunia 2026 semakin mengukuhkan status tim berjuluk Albiceleste sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Kalimantan Barat Suyanto Tanjung menilai hasil tersebut menjadi bukti ketangguhan Lionel Messi dan rekan-rekannya dalam menghadapi tekanan sebagai juara bertahan. Suyanto mengatakan penampilan Lionel Messi menjadi sorotan utama setelah mencetak hat-trick yang membawa Argentina meraih kemenangan meyakinkan. Dirinya menyebut 3 gol tersebut kembali menegaskan status Messi sebagai salah satu pemain terbaik dunia.
2: Yang pertama, tradisi Argentina dari zaman dulu selalu ada di Piala Dunia. Dan jangan lupa, mereka baru juara 4 tahun yang lalu bersama superstar Lionel Messi.
1: Sementara itu, Ketua PSSI Kota Pontianak Lili Soheri menilai penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di kawasan Amerika Utara turut memberi keuntungan bagi negara-negara dari Amerika Latin. Faktor kedekatan geografis, cuaca, serta kultur sepak bola dinilai dapat membantu proses adaptasi pemain.
3: Berada di daratan Amerika Latin, saya memprediksi bahwa tim-tim dari Amerika Latin yang akan menjadi juaranya.
1: Menurut Lely, Argentina dan Brazil menjadi dua tim yang paling berpeluang melangkah hingga partai final. Kedua negara memiliki kedalaman skuad yang kuat, pengalaman di level tertinggi, serta mental juara yang sudah teruji. Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kemenangan Argentina tidak diikuti oleh tim favorit lainnya, Portugal, yang gagal meraih kemenangan pada laga perdana penyisian grup K Kamis pagi tadi. Apa yang membuat Seleção atau Das Quinas hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo? Berikut kita simak wawancaranya bersama Luna Elia dan pengamat sepak bola Aryo Yosia.
1: Pendengar, Portugal gagal meraih kemenangan pada laga perdana grup

0: Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Republik Demokratik Kongo 1-1 di Houston Stadium pada Kamis dini hari tadi. Padahal Portugal sempat unggul cepat lewat João Neves dan mendominasi jalannya pertandingan. Tentu hasil ini menjadi sorotan karena Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya datang sebagai salah satu unggulan grup. Lalu apa yang membuat Portugal gagal mengamankan 3 poin dan apa yang harus diperbaiki sebelum menghadapi laga berikutnya melawan Uzbekistan? Berikut kita akan perbincangkan bersama dengan pengamat sepak bola Aryo Yosia. Apa evaluasi Anda, Bung Yosia, terhadap penampilan Portugal ketika harus ditahan imbang oleh Kongo 1-1? Apalagi Cristiano Ronaldo yang nampaknya juga masih kecewa juga ya, belum mencetak gol di laga perdananya dini hari tadi, Bung.
1: Kalau ngelihat hasil ini memang jelas sebuah hasil yang mengecewakan buat Portugal ya, karena kita tahu bahwa Portugal menjadi salah satu tim dari kawasan Eropa yang dianggap sebagai tim elit dan unggulan untuk bisa memenangi Piala Dunia kali ini. Cuma memang lagi-lagi kita kalau ngomongin Piala Dunia 2026 ini gitu kan, dari seluruh pertandingan pertama itu mulai berjalan sambil jalan gitu ya. Ya apa munculnya sejumlah kejutan-kejutan, ya artinya apa yang dipertunjukkan Kongo sebenarnya ya bagian dari rangkaian bahwa memang Piala Dunia 2026 itu diawali dengan banyak kejutan gitu kan. Dan menurut saya dalam konteks ini sebenarnya apakah ini hasil mengecewakan buat Portugal? Pastinya iya, tetapi apakah hasil ini yang membuat Portugal kemudian akan kesulitan untuk melalui fase penyisian ini? Rasanya juga tidak gitu kan, karena sama seperti misalnya kita ngomong soal Spanyol juga bermain imbang di pertandingan pertama, ya turnamen ini masih panjang, masih ada 2 pertandingan lagi yang bisa mereka maksimalkan. Dan secara overall permainan saya setuju juga dengan Cristiano Ronaldo dalam sesi press conference setelah pertandingan. Dia menyebut memang sebenarnya secara permainan timnya nggak ada masalah, cuma memang lagi-lagi lawan yang punya pertahanan bagus jadi momok gitu kan. Dan ini sudah terjadi di beberapa pertandingan awal Piala Dunia ini gitu kan, tim bermain menyerang ya kesulitan menghadapi tim-tim yang punya pertahanan rapat seperti itu sih, Mbak.
0: Itu berarti strategi yang diterapkan Tanjung Verde kemarin atas Spanyol juga begitu ya, Bung ya?
1: Kurang lebih ya. Mirip ya. Pilihannya kan memang ketika kita punya tim kalah secara kualitas individu pemain, pilihan paling realistis dan pragmatisnya adalah bermain bertahan. Dan ini kalau kita ngomongin tentang kenapa kejutan bisa muncul, saya bisa bilang memang masih kelihatan bahwa pemain-pemain terutama ya apa tim-tim Eropa itu memang dalam kondisi belum benar-benar on fire, karena masih dilihat pemain-pemain ini kan punya waktu pendek ya sebelum mau masuk ke Piala Dunia, di kompetisinya masing-masing masih berputar, mereka punya ibarat kata punya waktu bersih persiapan kan di bawah sebulan ya. Dan pemain-pemain ini kan biasanya dalam periode ini kan baru memasuki awal libur nih ya, moodnya libur. Jadi saya ngelihat juga itu ada pengaruh faktor kebugaran tim-tim elit Eropa sih yang juga akhirnya membuat kejutan bisa muncul gitu kan. Mereka tidak datang dengan belum dalam kondisi bugar 100%, kemudian bertanding ngadepin tim yang artinya dari awal sudah berstrategi bahwa kita sadar tim kita di bawah mereka ya, bermain bertahan ya, akhirnya kejutan muncul. Tapi lagi-lagi Piala Dunia ini kan kalau kita ngomongin kejutan gitu kan, dulu masih ingat kita tahun 2022 orang sudah bilang Messi tamat nih, kalah sama Arab Saudi 1-2 gitu, Argentina gitu kan. Tapi kan kemudian perlahan namanya tim elit ya, mereka selalu punya cara, menemukan cara untuk bisa menang, sehingga pada pertandingan selanjutnya mereka bangkit dan akhirnya lolos dari kepungan penyisian. Dan ujungnya kita bisa tahu, sama-sama tahu bahwa Argentina jadi pemenang Piala Dunia gitu loh.
0: Baik, kalau kembali ke Portugal Kongo ya, Bung Yosia, yang Anda lihat apakah tim ini itu masih terlalu bergantung pada sosok Ronaldo untuk membangun serangan, Bung? Meskipun kemarin yang berhasil mencetak gol itu Neves ya?
1: Neves ya. Saya ngelihatnya gini nih, ini memang jadi momoknya buat Portugal ya. Bahkan saya sempat juga bicara diskusi soal ini menyangkut spesifik Ronaldo sebagai individu yang sangat luar biasa, tapi sebenarnya jadi titik terlemah dari Portugal ya. Karena saya pernah ngomong juga nih dengan salah satu rekan bahwa Portugal punya potensi juara dunia kalau Ronaldo nggak main. Wah, kaget kan orang bilang, kenapa Ronaldo nggak main justru potensi Portugal itu jadi besar? Karena mainnya lebih variatif ketika Ronaldo nggak ada di lapangan. Ketika Ronaldo ada di lapangan, arus serangannya Portugal jadi gampang tertebak karena seluruh bola biasanya diarahkan ke CR7. Dan ini ya tadi, ngomongin strategi bertahan buat Kongo, jadi memudahkan mereka untuk efektivitas dalam permainan defensifnya gitu kan, karena polanya terlalu gampang ditebak. Jadi memang Ronaldo ini ibarat kata dua sisi mata uang. Satu sisi dia legend, dia punya reputasi baik, tapi akhirnya membuat Portugal juga jadi semalakama. Artinya ketika memainkan dia, tim lawan dengan lebih mudah memahami strategi bermainnya Portugal dibanding ketika Ronaldo tidak ada.
0: Berarti pengawalan ketat terhadap Ronaldo ini terbaca oleh lawan ya, Bung ya?
1: Ya, apa ya, karena dan Ronaldo ini kan jujur aja gitu kan, karena dia paling senior di Portugal, ya egonya kan besar. Kita sudah sering lihat kejadian bahwa ketika misalnya dia tidak mendapat umpan, dia akan menegur pemain lainnya. Ini jadi masalah sih. Dan ini sudah terlihat dari Piala Dunia 2022. Agak berbeda dengan Argentina, yang artinya juga ada Messi yang legend, adalah bahwa Argentina Messi melayani teman-temannya. Gitu, sementara Portugal teman-temannya Ronaldo melayani Ronaldo. Ini yang akan menjadi pembeda besar sih, yang menurut saya kalau nggak segera diubah Portugal, apa yang terjadi di tahun 2022 akan terjadi lagi di edisi 2026 ini.
0: Padahal ambisi Ronaldo ya di akhir karirnya kan bisa membawa tim ini menjadi juara begitu ya.
1: Enggak jadi problem kan, ambisi pribadi. Kita ngomongin sepak bola nih, ambisinya kan harus ambisi tim. Dan menurut saya agak sayang sih kalau misalnya Portugal terjebak bagaimana mewujudkan ambisi Ronaldo. Karena pada dasarnya Portugal ini punya skuad yang dalam, punya, ibarat kata dia bisa punya tim A dan tim B dengan kualitas yang sama. Dan kalau kemudian terjebak bahwa tim ini berpikir juara untuk supaya Ronaldo bisa menutup karirnya, ya menurut saya secara sepak bola jadi nggak sehat. Menurut saya untuk bisa lebih lepas dan menjadi Portugal tim yang apa,
0: as a team gitu ya,
1: dia di level yang lebih baik lagi ya, belajar untuk tidak bergantung pada Ronaldo sih. Artinya bahwa poros permainan tuh bisa ke pemain lain sih. Ya tadi contoh Mbak bilang Ronaldo dijaga ketat, kemudian akhirnya Portugal kesulitan mencetak gol. Ya mestinya memang artinya pemain-pemain lain dari sisi winger atau dari sisi lini kedua gelandang gitu kan, yang ya bisa bisa masuk untuk memecah kebuntuan gitu Ronaldo ini. Jadi nggak jadi monoton tadi.
0: Iya. Kalau di sisi lawan sekarang, Kongo, apakah Bung Yosia juga melihat ada potensi menjadi tim kuda hitam ini di grup K khususnya?
1: Saya ngomong pahit, Kongo mungkin hanya bikin kuda apa, kalau dibilang kuda hitam, ya mungkin dia hanya jadi penggembira sih bahwa dia bisa menang Portugal, iya. Tapi untuk melangkah jauh dengan style permainan seperti itu, saya sih bisa melihat, karena gini, beda kalau misalnya ternyata mereka bikin kejutan menang lawan Portugal ya, startnya udah bagus, kemudian di dua pertandingan dia berharap kejutan lagi berlanjut. Skor 1-1 menurut saya sih juga nggak bisa dibilang bagus, karena kan imbang dengan menang kan poinnya beda 2 tuh. Kalau menang dapat 3 poin bersih, sementara kalau imbang cuma dapat 1 poin. Jadi artinya apakah Kongo akan bisa berbicara banyak, menurut saya dengan hasil imbang melawan Portugal nggak bisa jadi lantas mempertebal keyakinan Kongo akan menjadi tim yang terbelakang jauh sih. Karena hasilnya itu juga sebenarnya dari sisi Kongo juga nggak terlalu menguntungkan.
0: Baik, kita tunggu saja berarti di laga kedua nanti. Terima kasih Bung Yosia sudah bergabung bersama RRI. Selamat sore Bung.
1: Terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya.
2: Kita ikuti jelang kick off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, laga pembuka matchday kedua Piala Dunia 2026 siap bergulir. Afrika Selatan akan menghadapi Republik Ceko di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat malam nanti. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Změn v sestavě a pod dotaz, co jste komunikovali s předsedou uprostřed kroužku před tréninkem.
2: Dua tim yang menelan kekalahan pada pertandingan pembuka Grup A di Piala Dunia 2026 akan saling berhadapan di Atlanta saat Republik Ceko dan Afrika Selatan berupaya meraih poin pertamanya. Meskipun sempat memimpin pada menit ke-59 dalam laga pembuka fase grup melawan Korea Selatan, Republik Ceko akhirnya tumbang dengan skor 2-1, memaksa mereka untuk merebut kemenangan di laga ini. Setelah memenangkan 6 pertandingan sebelum kekalahan atas Korea Selatan, Ceko, spesialis permainan udara, merasa masih memiliki rasa percaya diri. Kepala pelatih Ceko, Miroslav Kobek, menyampaikan bahwa dirinya yakin timnya mampu menguasai bola dan tampil lebih akurat di lapangan nanti.
3: Kami harus menetralisir kelebihan mereka, yaitu kemampuan menyerang balik. Mereka memiliki serangan balik yang cepat. Tentu saja, kami juga ingin lebih berbahaya di lini depan. Saat melawan Korea Selatan, mereka tidak membiarkan kami melakukannya. Tekanan yang hebat, kelincahan, dan agresivitas mereka. Namun ini adalah lawan yang berbeda, dan kami yakin bahwa kami mampu meningkatkan penguasaan bola, bermain lebih terkoordinir, lebih akurat, serta beradaptasi dengan situasi-situasi yang akan membahayakan lawan, dan kami akan cukup efektif.
2: Sementara untuk Afrika Selatan yang menelan kekalahan 0-2

0: berjuluk Bavana Bavana itu harus berupaya keras untuk menghadapi kekalahan beruntun dalam kompetisi ini. Kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan jika timnya kalah di sini, pertandingan terakhir akan menjadi sia-sia.
1: Situasi kami sudah jelas. Jika besok kami tidak menang, maka pertandingan terakhir melawan Korea Selatan akan menjadi sia-sia. Dan ini adalah hal yang harus kami hindari. Kami tahu kesalahan apa yang kami perbuat di pertandingan pertama. Dan ada yang bilang, pelatih ini terlalu lembut terhadap para pemainnya. Tapi saya tidak suka menyalahkan para pemain saya di depan kamera. Jadi terkadang sebagai pelatih, kita harus sedikit berbohong. Jadi kami tahu apa yang salah dalam pertandingan melawan Meksiko. Dan kami akan berusaha memperbaikinya besok. Dan jika kami bisa memperbaikinya, terutama saat menguasai bola, maka saya rasa kami memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan.
0: Laga antara Republik Ceko dengan Afrika Selatan ini akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, malam nanti pukul 23 waktu Indonesia.

Sementara itu pendengar, salah satu tuan rumah yaitu tim nasional Kanada juga bersiap menghadapi Qatar pada laga kedua grup B Piala Dunia 2026 pada Jumat pagi. Berikut laporan Karisma Rizky.

0: Laga krusial Grup B Piala Dunia 2026 akan tersaji di BC Place Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tuan rumah Kanada menjamu Qatar dalam laga yang sama-sama menentukan nasib kedua tim di turnamen ini. Baik Kanada maupun Qatar sama-sama selamat dari kekalahan di match day pertama. Kedua tim tertinggal 1-0 dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Hasil ini membuat keempat tim di Grup B, Kanada, Qatar, Swiss, dan Bosnia, sama-sama mengoleksi 1 poin. Di matchday kedua ini sangat krusial. Pemenang laga ini akan menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Timnas Kanada terlihat terbebani status tuan rumah di laga perdana, terutama di lini serang. Pelatih Jason Mas harus segera membenahi hal ini. Salah satu pemain Kanada, Alistair Johnston, mengakui tekanan tersebut.
1: Kami selalu menjadi tim yang diremehkan selama sebagian besar keberadaan kami. Dan kami tahu bahwa setiap kali Anda bermain melawan tim yang berada di peringkat lebih tinggi di FIFA, Anda ingin tampil dan memainkan pertandingan terbaik Anda. Namun kita berada sedikit lebih tinggi di klasemen. Tim-tim yang berada di bawah kita juga ingin memberikan perlawanan terbaik mereka.
0: Perubahan kemungkinan terjadi. Clay Lerin Super Sub yang mencetak gol penyimbang lawan Bosnia kemungkinan akan dimasukkan sebagai starter. Namun Moise Bombito dan Alphonse Davies belum cukup fit. Sementara Qatar tampil luar biasa melawan Swiss. Meski dibombardir dan sempat tertinggal, tim besutan Julen Lopetegui menunjukkan mentalitas luar biasa dan menyamakan kedudukan. Pelatih Julen Lopetegui menegaskan akan mewaspadai kekuatan tuan rumah.
2: We are in one World Cup.
1: Besok kita akan menghadapi bukan hanya satu tim yang bermain di kandang sendiri, di depan 50 ribu penggemar mereka. Saya rasa karena mereka adalah tim yang sangat bagus, tim yang kuat secara fisik dan teknis, dengan ritme tinggi, pelatih yang hebat, pemain-pemain top, mereka bermain di sebagian besar pertandingan yang terbaik di Eropa. Jadi kita harus siap, ini akan menjadi tantangan besar, kesulitan besar, tetapi itulah mengapa kita berada di Piala Dunia, dan kami akan mencoba menjadi yang terbaik.
2: Big difficulty, but that's why we are in the World Cup, to be able to do our best.
0: Qatar tidak memiliki masalah cedera serius. Lopetegui diyakini tidak akan mengubah starting 11 karena kedalaman tim yang terbatas. Kanada dan Qatar pernah bertemu di uji coba 2022, di mana Kanada menang 2-0. Namun, lapangan rumput artificial BC Place bisa menjadi tantangan tersendiri bagi kedua tim. Diprediksi Kanada akan memakai formasi 4-4-2, sedangkan Qatar menggunakan skema 4-3-3. Dari Jakarta, Krismatski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tiket perempat final Berlin Tennis Open 2026 di Jerman hari ini. Sabalenka menundukkan Ekaterina Alexandrova 2 set langsung 6-4, 6-4 dalam waktu 1 jam 21 menit. Kemenangan itu mengantarkan Sabalenka ke perempat final Berlin untuk 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya, petenis Belarusia itu akan menghadapi Nicola Bartunkova untuk memperebutkan tiket semifinal. Sementara itu, unggulan kelima asal Amerika Serikat, Coco Gauff, harus tersingkir pada babak 16 besar. Gauff kalah dari petenis Spanyol Paula Badosa dengan skor 6-1, 3-6, 2-6. Hasil positif juga diraih juara bertahan Jessica Pegula. Petenis Amerika Serikat itu melangkah ke perempat final usai mengalahkan Katrina Siniakova 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 45 menit.

Tunggal putra Indonesia Prasdika Bagas Sujiwo gagal melangkah ke babak final Macau Open 2026. Sujiwo takluk dari wakil Taiwan Wang Yu Kai 2 game langsung 12-21 dan 17-21 di Macau East Asia Games Dome siang tadi. Kekalahan ini sekaligus menjadi ajang balas dendam Wang atas kekalahannya dari Sujiwo pada Indonesia International Challenge tahun lalu. Pada pertandingan kali ini Wang tampil lebih dominan, mampu mengendalikan permainan sejak game pertama. Sujiwo sempat memberikan perlawanan sengit pada game kedua dengan unggul hingga skor 16-13. Namun Wang bangkit menyamakan kedudukan lalu menutup pertandingan dengan kemenangan 21-17. Hasil tersebut membuat rekor pertemuan kedua pemain kini imbang 1-1.

0: Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Sore. Dapatkan informasi aktual melalui program, melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat sore, salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sørene Strootman dari Football Kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan, dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
0: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Komisi 13 DPR RI mendukung pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua calon pemain timnas, Lu Fikri dan Michel Bakar. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan naturalisasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencapaian olahraga nasional. Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan sejarah dengan tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Portugal. Meski telah memasuki usia ke-41 atau usia 41 tahun dan menjalani turnamen ke-6 sepanjang karirnya, semasang mega bintang tidak pernah menyurut. Timnas basket putri Indonesia menambah kekuatan dalam persiapan menuju Asian Games 2026. Sejumlah pemain muda dipanggil mengikuti training camp yang berlangsung di Surabaya. Tiga informasi tadi dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, kita masih dalam segmen olahraga sore ini. Putaran pertama fase grup Piala Dunia 2026 telah rampung digelar. Sejumlah hasil mengejutkan langsung mewarnai pertandingan pembuka turnamen terbesar sepak bola dunia ini. Beberapa tim unggulan ternyata belum bisa menunjukkan performa terbaiknya. Spanyol harus puas bermain imbang melawan debutan Tanjung Verde. Portugal tadi malam ya gagal meraih kemenangan setelah ditahan Republik Demokratik Kongo. Di sisi lain, negara-negara besar juga demikian, tidak bisa meraih poin penuh meskipun gak kalah juga. Tapi kita akan mengevaluasi dan juga catatan atau fakta menarik lainnya dalam perhelatan Piala Dunia 2026 kali ini. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung dengan pengamat sepak bola Indra Rangkuti. Bung Indra, selamat sore, salam olahraga.
8: Selamat sore dan salam olahraga jaya untuk seluruh
7: jaya Bung Indra. Ini mengejutkan banget ini. Kemarin malam baru saja ada sejarah hat-trick dari Lionel Messi. Kemudian Portugal yang kalah, lalu Inggris yang mendominasi. Lalu ada beberapa tim-tim atau negara-negara debutan di Piala Dunia berhasil menahan raksasa Piala Dunia. Catatannya gimana dulu Bung Indra di putaran pertama ini?
8: Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, Piala Dunia ini adalah pentas yang penuh misteri. Jadi hitung-hitungan di atas kertas, data statistik, itu terkadang tidak sesuai dengan realitas fakta di lapangan. Karena di Piala Dunia ini, dalam pandangan saya ya, sejak saya pertama sekali mengikuti Piala Dunia tahun 86, ya, itu siapa yang paling siap, dia yang akan sukses. Jadi tidak besar, tidak melihat kepada komposisi pemain bintang, tidak melihat kepada statistik ya, atau peringkat ya. Nah, siapa yang paling siap dan siapa yang bisa bermain nothing to lose. Artinya tidak terbebani oleh ekspektasi yang besar ya. Jadi contoh misalnya seperti Copa de Verde atau Tanjung Verde ya. Ya, dia kan kalau prediksi awalnya kan ini diperkirakan bakal menjadi
7: lumbung gol
8: ya kan. Nah, tapi ternyata justru ini yang justru malah Spanyol yang malah terbebani sang juara Piala Eropa. Sehingga akhirnya mainnya enggak lepas. Ditambah lagi tim Spanyol jadi pusing sendiri kan, penampilan kiper dari Copa de Verde itu yang luar biasa kalau saya nilai ya penampilannya kemarin. Begitu juga misalnya di beberapa grup ya, ada beberapa mungkin yang sesuai ekspektasi, tapi ada juga mungkin yang belum sesuai ekspektasi. Contoh Brazil yang diprediksi akan menang dengan Maroko ya, ternyata berakhir imbang kan, seperti itu ada yang sesuai dengan ekspektasi juga. Misalnya tadi malam Inggris berhasil menumbangkan Kroasia. Walaupun awalnya saya prediksi skornya tipis.
7: Banyak juga yang berpandangan ini adalah big match. Salah satu big match Indonesia lawan Kroasia. Kroasia juga Inggris berhasil memenangkan dengan skor yang cukup jauh.
8: Dan akhirnya juga sekarang justru Kroasia lagi harap-harap emas nih, karena tadi pagi Ghana juga, Ghana berhasil mengalahkan Panama, kan seperti itu.
7: Oh ya,
8: iya. Nah,
7: iya,
8: iya. Ghana. Jadi ini sekarang ini kembali kepada, termasuk juga misalnya ya ke Korea Selatan. Ya, Korea Selatan sekarang ini ya, ya kemarin sukses ya mengalahkan Ceko, yang awalnya diperkirakan Ceko akan menang, ya, tapi ternyata Korea Selatan akhirnya malah tampil luar biasa. Ketinggalan satu gol, yeah, langsung dia balikkan. Ya, dia dia balikkan. Nah, dan sekarang ini Korea Selatan besok akan bertanding dengan tuan rumah Meksiko. Ya, ini Korea Selatan lagi megang apa nih? Lagi mengejar sejarah baru ini.
7: Oh
8: ya,
7: iya.
8: Untuk ya, jika dia menang melawan Meksiko, maka inilah pertama sekali Korea Selatan itu sepanjang keikutsertanya di Piala Dunia menang berturut-turut.
7: Oh, ya,
8: menang berturut-turut. Nah, gimana kansnya ya, akan kita tengok. Apalagi sekarang Meksiko kan juga
7: okay,
8: lagi harap-harap cemas karena tengah mereka kan Cesar kan udah kena kartu merah.
7: Iya,
8: ya,
7: kartu merah.
8: Otomatis ini kan juga mengurangi kekuatannya Meksiko karena Cesar Montes terbukti bek yang kokoh, ya kan? Walaupun yeah, ada opsi juga Edson Alvarez akan dipindahkan menjadi bek tengah, ya kan? Tapi ya kita lihatlah gimana progres selanjutnya, ya kan? Demikian juga misalnya dengan grup-grup yang lain seperti misalnya Belanda yang diramal-ramal oleh berbagai macam hitung-hitungan lah ya.
7: Iya, iya.
8: Prediksi tahun ini akan dia pegang. Ternyata kemarin penampilannya melawan melawan Jepang juga tidak begitu bagus ya, dan akhirnya harus puas dengan skor imbang 2-2. Jadi kita masih
7: banyak yang banyak, kenapa ya? Ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Bung Indra kah? Beberapa tim besar bahkan Brazil sekalipun bermain tidak meraih poin penuh atau harus berbagi angka itu, Bung Indra.
8: Jadi kalau saya lihat ini kembali kemarin, siapa yang paling siap? Nah, Maroko juga kan nggak bisa dipandang enteng. Piala Dunia yang lalu dia kan di peringkat dia lolos ke semifinal, dan yang saya lihat kemarin justru malah Maroko itu tampilnya lepas.
7: Bung Indra, ya, ini ada analisis yang mungkin ini hanya analisis tebakan dari para netizen yang saya baca di sosial media dan lain sebagainya itu, yang merasa sebagai penonton, ya sebagai bukan pelatih ya, sebagai penonton yang menikmati itu agak terganggu dengan adanya water break selama 3 menit.
8: Oh.
7: Dan ada beberapa official dari salah satu tim, saya lupa dari negara mana, yang mengatakan para pemain harus menunda sejenak karena tayangan di televisi itu sedang menayangkan iklan. Jadi mengatakan bahwa water break itu sebenarnya bukan untuk kesehatan pemain di musim yang terkini yang panas ini, tapi hanya untuk mendulang uang saja, itu memanfaatkan itu. Sehingga yang dilihat oleh para penonton adalah tempo permainan itu tiba-tiba saja terhenti. Sama seperti ketika Brazil yang sudah menguasai tempo, kemudian water break, kemudian ketika dilanjutkan lagi, temponya hilang. Termasuk juga Spanyol dan lain sebagainya. Itu akhirnya temponya hilang. Dan itu akhirnya mungkin saja merusak mood ataupun suasana ataupun strategi dari pelatih itu sendiri, Bung Indra.
8: Kalau saya kira sebenarnya ini enggak juga ya. Saya kira ini enggak terlalu berpengaruh ya. Terlepas masalah ini tahun yang lain, justru saya menilai ini kebijakan yang bagus karena kan saat ini suhu udara di Amerika Utara juga lagi tinggi, ya kan, lagi tinggi. Yeah. Artinya potensi pemain mengalami dehidrasi juga cukup tinggi. Berbeda misalnya dengan, jadi ini kan sama seperti dulu Piala Dunia Piala Dunia 2022 yang lalu, ya juga ada seperti itu, ya demikian juga. Nah, kesehatan pemain kan juga mesti dipikirkan. Apalagi kan ini kan yang datang ke Piala Dunia ini kan beragam-ragam. Okelah, kalau untuk negara-negara Afrika atau negara-negara benua Amerika atau Asia, sebagian Asia ya, ini mungkin tidak terlalu tidak terlalu terpengaruh karena sudah terbiasa dengan udara panas. Tapi kalau yang negara-negara Eropa kan ini
7: Berarti Pak Bung Indra lebih sepakat bahwa ini untuk kesehatan pemain ya. Tapi di break dulu, jangan diputus. Kita jeda kilas berita terlebih dahulu, dan juga saya akan terima pendengar juga, boleh ya nanti ya Bung Indra.
8: Boleh.
7: Kita jeda sejenak untuk mengikuti informasi dari Gatekeeper berikut ini.
9: Kilas berita. Timnas bola basket putra dan putri Finlandia mencatatkan kemenangan perdana dalam kualifikasi Piala Eropa 3-on-3 di Slovakia, sehingga menjadi tonggak penting perkembangan mereka. FIBA 3-on-3 menyampaikan pencapaian bersejarah tersebut sama-sama diraih di kedua sektor, meski gagal mendapatkan tiket utaran final di Belgia pada 11 sampai dengan 13 September lalu. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
10: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Bung Indra, kita coba terima pendengar dulu ya. Ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Pak Ahtong, halo, selamat sore Pak.
11: Halo, selamat sore, Bung Fajar, tumben.
7: Iya nih, jet lag nih, dari dini hari biasanya ya, ke sore. Silakan Pak Ahtong.
11: Halo, selamat sore, Bung Indra Rangkuti. Ini pengamat sepak bola sumut kayaknya ya. Jadi kalau saya yang ingin saya mau pertanyakan bukan pertandingan yang udah selesai yang kemarin yang minggu ini, yang tanyakan posisi kita di mana. Jepang dengan Belanda draw 2-2. Australia dengan Turki 2-0 menang Australia. Arab Saudi draw dengan Uruguay. Indonesia peringkat 4 di grup itu, di grup yang terberat itu. Jadi kita posisinya, levelnya berarti kan udah sama dengan orang itu.
7: Harusnya saya nggak lolos.
11: Jadi kita cuma kalah di nasib.
7: Baik, makasih Pak Tong. Iya, betul. Kanan juga ada yang mengatakan bahwa Qatar aja harus juga melewati fase kualifikasi babak tambahan sama seperti Indonesia, tapi sayangnya aja Qatar kebetulan jadi tuan rumah ketika itu, sehingga akhirnya lolos. Ya nggak tahu juga, jadi banyak yang meragukan itu. Tapi ketika ada keraguan yang begitu luar biasa, ternyata berhasil menahan imbang di awal pertandingan putaran pertama Piala Dunia melawan Swiss gitu kan. Ada Pak Nano di Jakarta. Pak Nano, selamat sore Pak Nano.
12: Selamat sore Mas Fajar, Pak Indra.
7: Ya, silakan.
12: Selamat sore. Ini tebakan skor ini ya, Meksiko Korea Selatan ya.
7: Boleh, kalau tebakannya gimana?
12: Kalau itu saya 3-3 menurut saya sih.
7: Waduh, banyak banget skornya, 3-3.
12: Soal water break yang baru ini.
7: Iya.
12: Apakah itu akan nanti diterapkan secara global gitu?
7: Iya, secara global maksudnya dalam pertandingan di luar Piala Dunia atau pertandingan selanjutnya?
12: Liga. Akan itu kan sudah termasuk status FIFA.
7: Oke, ya.
12: Apakah itu nanti akan diterapkan di semua liga di dunia ini atau seperti apa?
7: Oke.
12: Dan satu lagi mungkin yang belum dirubah sama FIFA mungkin soal waktu.
7: Waktu apa nih?
12: Seperti basket. Nah, kalau misalnya lemparan ke dalam, misalkan
7: diberhentikan waktunya gitu maksudnya. Di stop.
12: Belum. Nah, paling itu suatu saat nanti pasti akan dilakukan seperti itu.
7: Oh, jadi kalau lempar ke dalam atau bola mati waktunya berhenti gitu maksudnya Pak Nano?
12: Iya. Waktunya berhenti. Kan itu kan lama kan, aku yang guling-guling.
7: Baik, Pak Nano, makasih. Ini soal waktu, apakah akan diterapkan juga seperti dalam mekanisme basket ya, ketika bolanya berhenti ya waktunya juga berhenti. Ada Pak Andi terakhir ya di Pontianak, Halo, selamat sore Pak Andi. Terputus, baik. Saya coba dua pendengar dulu, nanti mungkin ada satu pendengar lagi bisa diterima atau dua pendengar lagi. Silakan Bung Indra ditanggapi nih.
8: Oke, yang mana dulu ini masalah country water break atau yang...
7: Water break boleh, ya? Water break. Apakah akan diterapkan di seluruh kompetisi?
8: Iya. Jadi kalau water break saya kira ini juga harus kita lihat dulu ya. Dampaknya ya setelah diterapkan pada Piala Dunia 2022 yang lalu, ya, dan juga pada... apa ini ya?
7: Piala Dunia 2026.
8: Kebetulan ini juga... sebenarnya awalnya kan karena cuaca di Amerika Serikat ekstrim waktu Piala Dunia antar klub kemarin, ya, sehingga waktu itu kan di situ awalnya juga diterapkan yang model seperti ini. Jadi saya kira kita sih prasangkanya kira karena justru dengan water break ini juga memberi kesempatan.
7: Oke, tapi dari kacamata Bung Indra yang nonton Piala Dunia, dengan berhentinya bola bergulir adanya water break itu mengganggu Bung Indra atau enggak gitu? Dari kacamata enggak ya?
8: Bagi saya enggak masalah. Justru okay. saya berharap dengan adanya water break ini kalau saya ya. Pelatih itu bisa lebih cepat mengevaluasi pola permainan.
7: Jadi dimanfaatkan pelatih untuk memberikan arahan ke evaluasi para pemain.
8: Arahan ya, atau evaluasi. Jadi sama juga seperti di cabang-cabang olahraga yang lain kan juga ada.
7: Kalau di basket ada time out, ada time out. Kalau
8: iya,
7: ini
8: ya. Time out, di volley pun seperti itu. Jadi saya kira ya saya kira sih sah-sah saja.
7: Okay, okay.
8: Tambah juga ini untuk menjaga kondisi kita pemain. Nah, tadi tentang posisi Indonesia, di mana melihat posisi-posisi yang ada saat ini, saya sih tidak bisa kita katakan contoh ya. Kalau seperti ini bakal begini. Nah, ini saya contoh seperti ini, sederhana aja untuk menjawab. Mungkin Mas Fajar masih ingat ya waktu timnas Korea Selatan bertanding dengan timnas Indonesia di pra Olimpiade yang lalu.
7: Korea Selatan.
8: Iya, di penalti.
7: Iya, iya, iya.
8: Iya. Nah, di Piala Dunia 2026 ini ya, 6 pemain dari Korea Selatan U23 itu masuk dalam tim.
7: Iya.
8: Dan kemarin tampil.
7: Ya, artinya kita sebenarnya bisa saja tampil di Piala Dunia kalau gitu ya, Bung Indra.
8: Iya, tapi ini tadi kembali kepada apa namanya secepatnya kita memperbaiki diri.
7: Okay.
8: Nah, kita kan kemarin kita perhatikan begitu selesai itu, ya sudah apa namanya langkah perbaikannya kan juga nggak begitu nampak. Nah, Korea Selatan kan langsung nampak. Mohon maaf, bukan saya mau apa ya. Begitu selesai kemarin Piala Dunia, Lee Kang In dikontrak oleh Paris Saint Germain. Di sana. Jadi ini kembali kepada kontinuitas kita untuk melakukan evaluasi.
7: Baik. Nah, kita bagi terima dulu pendengar dari Sorong ada Pak Daniel. Selamat sore, Pak Daniel.
13: Selamat sore, Bung Fajar. Selamat sore, Bung Farid.
7: Bung Indra, Bung Indra, Rangkuti.
13: Bung Indra, selamat sore.
7: Ya, silakan. Silakan, Bung Daniel.
13: Jadi saya ini cuma menyambung tadi yang Bung Fajar bilang, water break itu menghambat. Orang punya on fire, mood langsung turun.
7: Ini dari kacamata Bung Daniel yang nonton ya. Jadi Bung Daniel merasa agak terganggu berarti dengan adanya water break.
13: Dan juga kita pernah jadi atlet, kita tahu. Contohnya Bung Fajar. Kalau tinju itu, kalau seumpama tiba-tiba clean situ, kita punya mood untuk kasih tahu orang sudah turun lagi.
7: Oke, baik, Pak Daniel. Sama-sama, Pak Daniel. Selamat sore dari Sorong. Wah, Timur Indonesia masih dari kawasan Timur Indonesia, Pak Upi di Bone. Halo. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Upi. Silakan, Pak Upi.
14: Begini, artinya saya sangat ya, Bu, sangat menaruh harapan kepada timnas Qatar karena sebenarnya kan kita lihat perkembangannya sebelumnya kan cuma menjadi di negara beserta dengan seterusnya sebagai negara tuan rumah, tapi sekarang kan bisa lolos ke Piala Dunia ya mengikuti
7: baik.
14: Dengan menjuarai Piala Asia. Harapan saya mudah-mudahan Qatar ini bisa melaju sampai nanti ya
7: Qatar ya
14: sampai ke Qatar.
7: Oke, okay. Kenapa mendukung Qatar nih, Pak Ubi?
14: Sama-sama orang Islam dan.
7: Baik. Iya, baik. Oke, makasih Pak Ubi di Bone ya. Baik, mungkin sebagai closing statement nih, apa yang akan tercipta, ada kejutan lagi nggak kira-kira nih di putaran kedua babak penyisian Piala Dunia 2026 ini nih, Bung Indra?
8: Saya kira potensi kejutan tetap ada juga. Jadi contoh misalnya hari ini untuk nanti pertarungan besok pagi ya, Meksiko dan Korea Selatan mungkin banyak yang menganggap Meksiko. Tapi kalau saya secara pribadi agak melawan arus ini. Tradisi Korea Selatan yang akan unggul. Karena
7: walaupun lawan tuan rumah.
8: Karena mental Korea Selatan sudah teruji kemarin dengan posisi ketinggalan, dia bisa balikkan keadaan. Sementara Meksiko ini kan kita lihat kemarin agak terpancing emosi. Begitu dia ya agak mudah terpancing emosi ya kan, sehingga Cesar Montes akhirnya kena kartu merah kan seperti itu. Tapi oke lah, itu kita. Tapi potensi-potensi dramatis akan tetap terulang, ya. Dan mungkin bisa jadi kejadian seperti Piala Dunia 2022 yang lalu, ya akhirnya bisa terulang juga ini. Siapa sangka Jerman dan Spanyol bisa pulang duluan kan?
7: Bisa jadi. Nah,
8: tapi yang paling penting sebenarnya di sini adalah saat dari sekarang Indonesia harus waspada ini, karena di Piala Asia nanti kan Indonesia sudah dipastikan satu grup dengan Jepang dan Qatar.
7: Oh, oke.
8: Di Piala Asia nanti bulan Februari harusnya berkaitan dengan timnas tadi,
7: yeah.
8: Inilah saatnya tim pelatih Indonesia memantau ya gimana perkembangan Jepang Jepang dan Qatar, karena kita pasti lawan kita nanti di Piala Asia 2020.
7: Kapan lagi ya, kita nanti melawan peserta Piala Dunia dua negara langsung lagi.
8: Iya, jadi nah yang berikutnya saya kira potensi-potensi kejutan ada. Kita akan menilai dulu ya sejauh mana langkah Copa del Verde. Apakah Copa del Verde ini akan menjadi seperti Kamerun di Piala Dunia 90.
7: Menarik.
8: Enggak diduga-duga kan.
7: Menarik,
8: kita juga akan menunggu ini. Apakah Messi akan mencatat rekor baru? Sekarang ini kan dia
7: hat-trick.
8: Masih sama dengan Kroos. Bukan, sama dengan Kroos ya.
7: Iya. Oh, jumlah gol. Okay.
8: Iya, jumlah golnya. Berarti kan dia tinggal butuh satu gol, dialah akan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa.
7: Sepanjang masa, betul.
8: Termasuk yang kedua yang akan saya tunggu juga. Apakah dia bisa memecahkan rekor Rivellino yang sudah bertahan 60 tahun. Jadi sampai bertemu pertandingan kemarin melawan Aljazair, Rivellino Messi itu menyamai Rivellino dalam hal mencetak gol dari luar kotak penalti.
7: Tendangan
8: jarak jauh itu 5 kali.
7: Yeah.
8: Nah, satu kali lagi dia akan memecahkan rekor Rivellino.
7: Dan juga satu lagi bahwa Messi itu sudah menggolkan dari kaki kanan, kaki kiri, tinggal kepala aja yang belum nih heading.
8: Yeah.
7: Kalau headingnya bisa mencetakkan gol, ini rekor baru lagi nih semua.
8: Iya, benar. Dan juga misalnya ini kita juga akan menanti ya. Jadi saya kira juga ini tadi, apakah besok pagi Korea Selatan akan mencetak sejarah baru?
7: Oke, baik.
8: Back-to-back kemenangannya. Jadi ada hal yang mesti kita perhatikan. Dan sekali lagi saya tegaskan, siapa yang paling siap, itulah yang akan berjaya.
7: Oke, baik.
8: Dalam dunia, kita tidak bisa ukur dari angka-angka statistik.
7: Okay.
8: Tidak bisa ukur dari angka-angka peringkat. Ya, siapa yang siap di lapangan, itu yang akan sukses.
7: Baik, terima kasih Bung Indra. Selamat sore, salam olahraga.
8: Selamat sore dan salam olahraga. Dan mudah-mudahan kita tetap fit semua menyaksikan Piala Dunia.
7: Amin.
8: Karena jangan sampai kita begadang habis.
7: Oke, baik. Makasih Bung Indra.
8: Oke.
7: Salam olahraga. Evaluasi putaran pertama Piala Dunia 2026, kejutan dan fakta menarik lainnya, dan juga kita akan menyambut jelang putaran kedua Piala Dunia 2026 dari babak penyisian ini ya, bersama dengan Pro 3 RRI yang juga menyiarkan laporan pandangan matanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran komisaris dan direksi bank-bank Himbara di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas arahan perekonomian nasional dan penguatan sektor perbankan. Selengkapnya dilaporkan Afriani Respati. Afriani.
1: Iya, pendengar, pimpinan bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara terpantau

0: Bank Mandiri Ridwan dan juga Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu. Selain jajaran komisaris dan direksi Himbara, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga telah tiba di istana. Di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roslani, serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Saat ditemui awak media tadi, sebelum memasuki ruang rapat, Rosan mengatakan bahwa pertemuan pada hari ini bertujuan untuk memperoleh arahan langsung dari Presiden Prabowo terkait dengan arah perekonomian Indonesia ke depan. Berikut kutipan pernyataan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani.
1: Himbara bertemu dengan
0: ya, pendengar, dalam pernyataannya tadi, Rosan juga menilai bahwa forum tersebut akan menjadi kesempatan yang penting untuk memperkuat peran Himbara, tentunya sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional. Pemerintah terus berharap bahwa Bank Himbara ini dapat semakin sehat, prudent, dan juga memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami akan kembali mengabarkan kepada Anda hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pimpinan Bank Himbara sore hari nanti. Demikian laporan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Afrianir Indonesia.

0: Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia berinisial HS akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat karena diduga menerima suap senilai 1,5 miliar rupiah dan satu unit rumah mewah dalam kasus korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Berikut laporan Muhammad Isnin Suanda. Suanda, laporan Anda.
1: Ya, Bendangan dapat melaporkan bahwa mantan Ketua Ombudsman RI akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari Rabu 24 Juni 2026 nanti. Dalam persidangan tadi nanti itu akan menghadirkan ataupun mengetengahkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung mengatakan bahwa dakwaan tersebut seputar dari penerimaan suap yang diterima oleh mantan Ketua Ombudsman RI berinisial HS itu. Ada beberapa jumlah yang cukup besar, diantaranya rumah mewah nilai 2,4 miliar, lalu ada uang tunai sebesar 1 miliar rupiah, 700 juta rupiah, 500 juta rupiah, dan 200 juta rupiah. Berikut pernyataan Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
2: Dari penerimaan itu kurang lebih sejumlah ada 5, dari Laude selaku Direktur PT Persija tahun 1875, dari Tiap Pengdon selaku Direktur PT Dinamika sebesar 200 juta rupiah, dari Agung Wirano berupa rumah terletak di Ruko Gebang Permata Blok E Blok T 10 Kelurahan Pulau Gebang Kecamatan Cakung senilai 2,2 miliar dari Agung Winano melalui Edi Sugandi sebesar 1M dan dari Agung Winano sebesar 525 juta rupiah.
1: Ya, Bendangan dapat melaporkan pula bahwa HS telah diberhentikan oleh Dewan Etik Ombudsman RI karena HS diduga telah melakukan tindak pidana ataupun etik yang berat yang dilakukan semasa HS menjadi anggota Ombudsman RI tahun 2021-2026. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RS, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Uni Eropa sedang mempersiapkan perubahan mendasar dalam kebijakan perdagangannya di tengah membengkaknya defisit perdagangan dengan Tiongkok, meningkatnya ketergantungan pada sektor strategis serta tekanan terhadap industri Eropa akibat model produksi yang didukung oleh negara di Tiongkok. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam KTT G7 di Kanada mengatakan hubungan perdagangan Uni Eropa dengan Tiongkok saat ini tidak berkelanjutan. Von der Leyen menyoroti konsentrasi pasokan mineral dan bahan baku yang kritis di Tiongkok sehingga Uni Eropa harus menghindari ketergantungan berlebihan pada satu pemasok saja. Kabar dari dunia olahraga, Ben Shelton dan

Taylor Fritz mempertahankan momentum mereka di lapangan rumput dengan melaju ke babak kedua Terra Worldman Open 2026 di Halle, Jerman. Salton mengatakan mengangkat trofi ATP Tour pertamanya di Boss Open Stuttgart meningkatkan catatannya menjadi 5-0 di permukaan tersebut dengan musim ini dengan mengalahkan Lorenzo Sonego 7-5, 6-3. Petenis nomor 5 dunia itu juga menghadapi rekan senegaranya Ethan Quinn untuk memperebutkan tempat perempat final di Halle.

Demikian warta berita pada sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, 2 edisi Piala Asia terakhir Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Penjualan genteng di Majalengka, Jawa Barat mengalami peningkatan usai Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program gentengisasi. Kementerian Hukum menyerahkan lahan seluas 6,3 hektar di Tangerang kepada Kementerian Sosial untuk pembangunan sekolah rakyat. NATO menyatakan siap mendukung upaya yang dipimpin negara-negara Eropa untuk membuka kembali Selat Hormuz jika diminta. Tiga informasi tersebut dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan kini kami hadirkan Sudut Dengar Parlemen bersama dengan narasumber Abdul Fikri Fakih membahas tentang nasib dosen dan mahasiswa di balik penutupan program studi. Abdul Fikar Fiki merupakan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS Dapil Jawa Tengah 9 bersama pembicara atau host Nadia Kanaya dari Radio TV Parlemen berikut ini.
2: Radio Republik Indonesia Pro 3 menggelar wawancara Sudut Dengar Parlemen kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah wawancara Sudut Dengar Parlemen.

0: penutupan 122 prodi sepanjang tahun 2026 ini ya Pak?
1: Iya, dua prodi yang dominan akan ditutup, keguruan, yang kedua kedokteran. Prodi yang juga sering dirilis karena banyak universitas yang membuka prodi kedokteran. Nah ini juga sama. Real sebetulnya seperti apa sih terkait dengan kesejahteraan dosen. Ya, guru dan dosen ini sekarang masih jadi diskusi yang menarik ini. Bangsa ini akan maju kalau investasi di SDM dan investasi di SDM itu adalah pendidikan, dan pendidikan itu memang kurikulum penting, tapi yang paling penting lagi adalah sentralnya, yaitu guru dan dosen. Di perguruan tinggi negeri ada perguruan tinggi negeri baru, mereka yang tadinya swasta semua kemudian menjadi negeri, kan harus menjadi ASN.
0: Betul.
1: Ini prosesnya ini ternyata kemarin ketika ada rame-rame ke P3K kan guru misalnya atau tenaga honorer di daerah itu tidak terbawa itu dosen. Padahal dosennya ada juga yang harus dikonversi. Dari 300.000 itu baik negeri maupun swasta, itu ada 76% dosen nyambi pekerjaan lain. Kenapa? Karena ada yang di bawah 3 juta, di bawah 2 juta, bahkan beberapa di antaranya di bawah UMR atau UMK.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
0: Halo, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen bareng Erlin Marlinda. Seperti biasa, kamu bisa menyaksikan podcast ini di Spotify dan Noise Radio Parlemen, RRI Pro 3, dan juga YouTube TPR Parlemen. Oke, Sobat Parlemen, di episode kali ini, Erlin mau bahas soal isu pendidikan nih. Pendidikan di Indonesia lagi rame, terutama pendidikan tinggi, karena muncul isu kalau Kemendikti Saintek mau menutup 122 prodi yang dianggap sudah tidak relevan dengan industri saat ini. Nah, gak usah lama-lama lagi karena kita udah kedatangan Bapak Abdul Fikir Faqih, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS. Halo Bapak, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Mbak. Tadi di awal Erin udah mention soal penutupan 122 prodi sepanjang tahun 2026 ini ya Pak?
1: Iya.
0: Apa sebenarnya Pak yang lagi terjadi sama pendidikan tinggi Indonesia sekarang Pak?
1: Iya, ini bikin heboh.
0: Iya.
1: Di masyarakat, terutama dunia pendidikan, di perguruan tinggi, karena ada dua prodi yang dominan akan ditutup. Konon katanya keguruan, yang kedua kedokteran. Ada beberapa prodi lain yang tidak terlalu disebut oleh masyarakat, tetapi kemudian mendapatkan penjelasan dari Kemendikti Saintek. Jadi 122 prodi yang akan ditutup itu konon katanya Kemendikti Saintek alih-alih menutup, kita mau mendorong mereka supaya lebih relevan dengan dunia kerja dan dunia industri gitu. Lantas kenapa kok mau ditutup? Faktanya menurut informasi dari Menteri Pendidikan Tinggi Prof. Brian itu bahwa itu adalah pengajuan atau usulan dari penyelenggara pendidikan tinggi. Jadi berbagai macam ini alasan, konon katanya karena mahasiswanya sedikit, peminatnya sedikit, kemudian juga bisa saja itu mismatch, artinya tidak relevan, tidak lagi sesuai dengan dunia industri. Jadi sudah tidak dibutuhkan, bisa juga. Tapi Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek tidak mau disalahkan karena bukan mereka yang menutup, tapi karena
0: permintaan
1: usulan
0: dari,
1: karena permintaan dari penyelenggara pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang prodi keguruan. Karena harus ada kesesuaian data. Jadi yang diumumkan oleh PLT Sekjen Kemendikti Saintek bahwa lulusannya ada 490.000, padahal yang dibutuhkan di lapangan guru itu cuma 20.000 per tahun, misalnya begitu. Nah, ini dibantah oleh banyak aktivis pendidikan. Ada yang merilis bahwa kebutuhannya paling tidak itu 374.000 Nah ini kan berarti ada ketidaksesuaian antara lapangan atau data di lapangan atau komunitas pendidikan dengan yang dimiliki atau data yang masuk di Kemendikti Saintek. Dan karena ini sensitif karena pendidikan kan menyangkut banyak orang dan ini tidak hanya gurunya tetapi juga di lapangan ini kalau dibutuhkan tetapi kemudian nggak ada suplainya ini kan nanti berbahaya. Ini tentang prodi pendidikan atau keguruan.
0: Tapi jadi, jauh Pak dari 22.000 ternyata yang dibutuhkan 300.000
1: yang dibutuhkan 374.000. Iya itu kan jauh. Jadi
0: jauh sekali.
1: Ini data harus akurat jangan sampai terulang seperti pengangkatan PNS tahun 2009 yang kemudian akhirnya ternyata tidak sesuai dengan datanya. Datanya naik 1.100% kata Kemenpan RB. Sehingga data ini menjadi penting. Mau apalagi menutup nanti kalau menutup kan berdampak kepada ada nasib seseorang, mungkin dosen atau mungkin ya banyak pihak lah gitu. Betul. Sehingga harus berhati-hati dan Kemendikti Saintek mau menerima. Yang kedua, prodi yang juga sering dirilis karena banyak universitas yang membuka prodi kedokteran. Nah ini juga sama. Real sebetulnya seperti apa sih? Betulkah kita perlu membuka banyak-banyak prodi kedokteran? Atau betulkah kebijakan menutup atau menunda pembukaan prodi kedokteran ini oleh Kemendikti Saintek? Karena ini harus koordinasi yang yang baik antara Kemendikti Saintek dengan Kemenkes. Ya karena Kemenkes merasa bahwa apalagi kalau bukan S1 tetapi profesi dokter. Profesi dokter itu harapan Kementerian Kesehatan maunya hospital based, not university based, bukan berbasis perguruan tinggi tapi berbasis kepada rumah sakit. Nah kalau berbasis rumah sakit maka itu kewenangannya Kementerian Kesehatan.
0: Nah kalau misalnya dengan situasi ini apakah nanti ke depannya bakal ada seperti penataan ulang jurusan atau supaya lebih sesuai dengan kebutuhan industri kita sekarang?
1: Tidak seluruhnya perguruan tinggi memproduksi untuk kepentingan dunia industri dan dunia kerja. Kalau itu basisnya akademik. Tapi kan ada yang vokasi. Nah, kalau vokasi kita benchmarkingnya ke Jerman. Maka ini yang belum terjadi di sini. Kalau kita kiblatnya ke Jerman. Di Jerman itu 70% di dunia industri, dunia usaha. 70% mereka praktek dan belajar dari dunia industri dan dunia usaha. 30% aja di kelas. Nah, kan gak boleh kemudian penyelenggara pendidikan, perguruan tinggi, atau Kemendikti Saintek tidak berurusan dengan bisnis sektor. Nah, seperti di Jerman, kurikulum saja disusun bersama antara Kementerian Pendidikan yang membidangi pendidikan, kemudian penyelenggara pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi sama apa istilahnya kalau mungkin di sini namanya Kadin atau Apindo gitu. Apindo Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Kamar Dagang Industri itu menyusun kurikulum sehingga bahkan prodinya yang menentukan mereka. Di sini enggak ada prodi-prodi lucu kalau di Jerman ada prodi painting. Ada prodi welding. Itu saja prodi hanya welding saja. Itu kan di sini kan teknik mesin, teknik kendaraan ringan misalnya begitu kan. Nah, itu di sana enggak sesuai dengan kebutuhan betul-betul. Kenapa? Karena yang dibutuhkan di dunia industri itu kalau enggak membuka ini, kami enggak mau menerima. Bahkan 70% di dunia industri mereka enggak mau menerima. Jadi kurikulum itu disusun bersama dengan istilah di sini mungkin Kadin dan apa namanya itu R&D, R&D-nya sana Jerman. Nah, begitu dan kemudian terjadi ada kurikulum dan bahkan prodinya apa dan sebagainya mereka yang menentukan. Sehingga link and match ini benar-benar sudah sejak awal sudah dibangun, tidak hanya ketika lulus gitu. Enggak ketika lulus nanti ada yang mismatch tadi, ada yang udah enggak dibutuhkan masih saja memproduksi terus. Betul. Atau perguruan tinggi juga membuka prodi tertentu hanya karena laris, hanya karena peminatnya banyak. Padahal dunia industri sudah nggak butuh misalnya begitu. Nggak terjadi begitu di tempat yang kita menjadi kiblat kita, yaitu di Jerman, atau di negara lain kita tidak tahu. Begitu Mbak Erli. Ya,
0: tapi sebenarnya mismatch ini kan udah sering dialami, bukan hal baru gitu ya Pak. Jadi nanti kita mau bahas lebih lanjut soal itu, tapi di sesi berikutnya ya Pak. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai, kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih bareng Erlin dan juga Bapak Abdul Fikri di sini. Tadi Bapak udah sebutin soal pendidikan kita yang ternyata benchmarkingnya ke Jerman ya Pak. Ya. Apakah nanti kedepannya bakal kita benar-benar menduplikasi?
1: Iya, ini kita sih kiblatnya banyak kali. Itu khusus untuk vokasi, karena dulu mungkin sejarah ya Pak Wardiman masih hidup kan ya, masih Sugeng. Jadi mungkin bisa digali lebih banyak Profesor Wardiman tentang konsep link and match, kemudian multi entry, multi exit, dan sebagainya, yang tidak sepenuhnya atau belum sepenuhnya kita bisa menjalankan. Faktanya kalau pendidikan vokasi sekarang kan tidak hanya Jerman ya. Kalau dengan Jerman, Komisi 10 misalnya, itu sudah saling kunjung. Kita sudah ke sana, mereka sudah ke sini. Ke Komisi 10, datang ke Komisi 10. Sayangnya memang tidak ada kelanjutan. Ada kerjasama, gak tahu, saya tidak tahu. Kita tidak tahu, Komisi 10 juga tidak tahu apa proyek-proyek besar yang kemudian dibangun, karena Pak Presiden waktu itu sudah dua kali juga ke Berlin. Tapi tidak berlanjut kayaknya, sehingga kita juga tidak menindaklanjuti. Tetapi konsepnya mestinya bisa kita lanjutkan. Link and match, kemudian tadi multi entry, multi exit. Jadi kapan masuk, kapan keluar itu bisa setiap saat. Jadi gak ada jebolan gitu, gak ada orang putus sekolah gitu. Karena keluar sudah punya kompetensi tertentu, maka dia punya sertifikasi kompetensi tertentu itu misalnya. Nah itu dengan Jerman. Tetapi faktanya kan sekarang kita kerjasama juga dengan yang kita lihat kalau di bidang vokasi nampaknya dengan Jepang juga banyak. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja kayaknya banyak kerjasama

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Assalamualaikum.
2: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
1: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
2: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
1: Boleh juga, sekali-sekali.
2: Bah, makin kuota kali mulutmu.
1: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
2: Siapa suruh pulang setahun sekali?
1: Baru 8 bulan, Pak.
2: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
1: Ibu kemana?
2: Kau lupa ya?
1: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
2: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
1: Rumah sepi kali ya sekarang?
2: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
1: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
2: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu. Teh panas.
1: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
2: Kalau tak suka, jangan diminum.
1: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
2: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, Pak.
2: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
2: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
2: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
2: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
2: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
2: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu?
2: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
2: Jadi selama ini, kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
1: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
2: Kau kira aku tak mau itu?
1: Pak. Pak.
2: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
1: Pak.
2: Kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
2: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa Kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
2: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu, ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
2: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
2: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
2: Kau lebih?
1: Bapak.
2: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Mukaku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

Bagi saudara pendengar, baru saja kita mengikuti mini drama Sepasang Sendal di depan produksi RRI Sibolga. Dengan semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, kurang lebih 20 menit lagi kita akan beranjak pada pukul 19 nanti kita akan mengikuti warta berita daerah. Ya, sebelumnya kami kembali menghadirkan musik dan informasi menemani waktu malam Anda di saat ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, Anda masih terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 103,6 MHz atau yang pantau melalui platform RRI Digital Pro 1, ya program 1 RRI Atual. Selamat bergabung, semoga musik-musik pilihan dan juga informasi-informasi terkini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Mereka di malam hari menjadi waktu yang sedikit cenderung tidak aman apabila Anda yang sedang bepergian tetap selalu memperhatikan keselamatan menggunakan kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Dicek kembali kendaraan Anda, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan Anda, pendengar. Jadi dengan berkembangnya teknologi digital yang marak terjadi di penjuru dunia, tidak ketinggalan bagi kita yang ada di Maluku, juga terus berselancar di media sosial. Tetap selalu bijak menggunakan media sosial, pendengar. Hati-hati dengan ujaran kebencian, menyebar kabar hoax atau berita bohong, apalagi menghina, menjatuhkan atau mencemarkan nama baik orang lain. Karena itu akan dikenakan sanksi hukum Undang-Undang ITE. Nah, pendengar, seperti hal yang terjadi, dosen Universitas Patimura Ambon dan seorang ASN di lingkup pemerintah kota Ambon melaporkan sejumlah akun media sosial ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku. Laporan ini dilayangkan karena diduga para pemilik akun tersebut melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook. Kedua pelapor tersebut masing-masing Geraldine Rehata yang akrab disapa Vera dan Valencia Rehata mendatangi unit siber di Treskrimsus Polda Maluku pada hari Rabu kemarin didampingi kuasa hukum mereka, Roni Samloi dari kantor hukum Roni Sadrak Samloi dan rekan. Laporan tersebut bermula dari polemik penggusuran 7 unit rumah di Dusun Tabiajo, Desa Soya, Kecamatan Siremau, Kota Ambon. Menurut kedua pelapor ini, sejumlah orang yang diduga berasal dari keluarga korban eksekusi Pengadilan Negeri Ambon diduga menggunakan akun Facebook palsu maupun akun asli untuk mengintimidasi, meneror, serta menyebarkan kata-kata makian dan fitnah terhadap keluarga ahli waris semua Rehata.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

Saudara pendengar di Republik Indonesia Aktual, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan mengikuti warta berita daerah.

0: tren penurunan dan kini berada di bawah target nasional. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih terus mengoptimalkan penanganan terhadap 679 balita yang teridentifikasi mengalami stunting, agar penurunan kasus dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat kegiatan pembekalan pemberian makanan tambahan PMT berbasis pangan lokal di Ohoi Mel Resort, Ohoi Lili Rabu pagi. Hanubun menjelaskan, berdasarkan data sistem informasi gizi dan kesehatan daerah Sigizi Kesda per Februari 2026, angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara tercatat sebesar 12,07%. Capaian itu kembali membaik setelah data pemutakhiran April 2026 menunjukkan prevalensi stunting turun menjadi 10,31%. Penurunan tersebut menunjukkan berbagai intervensi kesehatan dan gizi yang dilakukan pemerintah daerah mulai memberikan hasil yang signifikan. Meski demikian, Hanubun mengingatkan masih terdapat 679 balita stunting dari total 6.586 balita yang tercatat di Kabupaten Maluku Tenggara. Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan, Kader Posyandu, PKK, Pemerintah Kecamatan, hingga Pemerintah Desa untuk bekerja lebih fokus dalam mengidentifikasi dan menangani anak-anak yang masih mengalami stunting.
1: 679 orang ini ada di mana? Di kecil besar kah, di kecil? Kalau misalkan ada di kecil, di mana? Kalau misalkan dia di Tanimbarke, dia di UR, dia di Warbal, kita cari. Kalau kita jawab ini, maka hasilnya mungkin saja tidak di sana, tapi di dalam kota, di Langgar dan sekitarnya. Kita nggak tahu. Jadi kita maksimalkan, mohon dibantu kepada camat, nanti Pak Chen, tolong dibuat edaran lah, disampaikan kepada camat-camat untuk mencari 679 orang ini ada di mana. Kalau ada di kebesar, misalkan di kecamatan mana, sudah sampai kecamatan mana, sampai ke kampung yang mana. Kampung yang mana, cari lagi sampai di Oho yang mana, keluarga yang mana, kita cari sampai kita dapat termasuk juga angka kemiskinan ekstrem.
0: Ia menegaskan, penanganan harus dilakukan berbasis data yang rinci sehingga pemerintah mengetahui secara pasti lokasi keberadaan setiap balita stunting. Pendataan tersebut perlu dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, ohoi atau desa, hingga keluarga yang membutuhkan intervensi. Hanubun juga meminta Dinas Kesehatan menerbitkan edaran kepada para camat agar ikut membantu proses pemetaan kasus stunting di wilayah masing-masing. Dengan mengetahui lokasi secara detail, pemerintah dapat menyalurkan bantuan dan program pendampingan secara lebih efektif kepada keluarga yang membutuhkan. Pemerintah Kota Tua mendorong aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri melalui pendidikan lanjutan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru program Pasca Sarjana Universitas Patimura Ambon tahun akademik 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: Pemerintah Kota Tual mendorong aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri melalui pendidikan lanjutan. Hal ini disampaikan Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Tual Usman Borut yang mewakili Wali Kota Tual dalam kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru program Pasca Sarjana Universitas Patimura Ambon tahun akademik 2026-2027. Menurutnya pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Usman Borut menjelaskan bahwa tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks mengharuskan ASN untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Karena itu kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana perlu dimanfaatkan sebagai langkah strategis untuk mendukung pengembangan karir sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3: Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam era globalisasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks saat ini, aparatur sipil negara dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya pada program pasca sarjana, merupakan langkah strategis

0: Setelah meningkatkan kualitas diri.
1: Dalam sosialisasi tersebut, Guru Besar dan Akademisi Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Patimura, Hermalina Sinai, menyampaikan berbagai informasi terkait program Parsyasarjana Universitas Patimura. Ia menjelaskan sejumlah program studi yang tersedia, mekanisme pendaftaran, serta peluang yang dapat dimanfaatkan calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hermalina mengaku optimis terhadap antusiasme peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, sebagian besar peserta yang hadir merupakan alumni Universitas Patimura sehingga telah mengenal kualitas dan reputasi institusi tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2: Dan saat ini saya akan menyampaikan sosialisasi terkait penerimaan mahasiswa baru di program Pascasarjana Universitas Patimura. Ya, saya, Bapak Ibu, mungkin kita menyesuaikan, kita tidak usah terlalu santai saja untuk saya menyampaikan materi ini, karena kita semua satu keluarga. Kita ini keluarga. Saya tahu di antara Bapak Ibu ini sebagian besar adalah alumni. Kita punya ikatan keluarga alumni. Seperti kemudian ada juga ikatan pascasarjana. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga tergabung di dalam ikatan-ikatan alumni itu, di mana keberadaan alumni itu sendiri adalah untuk kita membangun komunikasi. Jadi pada saat kami mau datang ke Tual, kami menghubungi buat izin salah satu alumni pascasarjana juga, sehingga tercipta komunikasi dan saya boleh ada di saat ini. Jadi itu adalah fungsi dari kita punya ikatan-ikatan alumni. Jadi Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga sudah selama studi di Unpati sudah punya gambaran bagaimana kondisi di Unpati kalau baru lulus atau beberapa tahun lalu mungkin sudah ada sedikit perubahan. Jadi Bapak Ibu, maksud dan tujuan kami hadir di sini adalah untuk memberikan informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru pascasarjana.
1: Ia menambahkan bahwa program pascasarjana Universitas Patimura terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah. Karena itu, para ASN diharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan akademik dan meningkatkan kompetensi profesional. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah Kota Tual berharap ASN memperoleh informasi yang lengkap mengenai program studi, persyaratan, dan prosedur pendaftaran program pascasarjana Universitas Patimura Ambon. Dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan aparatur, diharapkan kinerja organisasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kota Tual juga semakin membaik. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Tual menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas aparatur melalui dukungan terhadap program pendidikan formal. Salah satunya melalui sosialisasi penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana Universitas Patimura Ambon bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Tual. Asisten 1 Setda Kota Tual, Usman Borut, menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung upaya peningkatan kapasitas ASN melalui jalur pendidikan. Menurutnya, Universitas Patimura Ambon merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Provinsi Maluku yang dapat menjadi mitra dalam pengembangan sumber daya manusia.
0: Sekaligus mendukung peningkatan kinerja organisasi pemerintahan. Pemerintah Kota Tual sangat mendukung upaya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara melalui jalur pendidikan formal, termasuk melalui kerjasama dengan Universitas Patimura Ambon sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Provinsi Maluku. Saya berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, para ASN dapat memperoleh informasi yang jelas dan komprehensif terkait program studi yang tersedia, mekanisme pendaftaran, serta berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan.
3: Ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada para ASN mengenai berbagai program studi yang ditawarkan. Dengan demikian, ASN dapat memilih bidang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan tanggung jawab mereka. Dukungan terhadap pendidikan lanjutan ini diharapkan dapat melahirkan aparatur yang lebih kompeten, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Persada Evap dibuka sejak tahun 2021 lalu, dimotivasi untuk melahirkan tenaga pendidikan guna membentuk generasi penerus bangsa di tanah Evap. Laporan selengkapnya bersama Mei Matrubangs.
4: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Persada Evaptual dibuka sejak tahun 2021 lalu dimotivasi untuk melahirkan tenaga pendidikan guna membentuk generasi penerus bangsa di Tanah Evap. Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Yayasan STKIP Persada Evap Yakuba Namsa mengatakan, STKIP dibuka tidak hanya untuk mengisi kekurangan guru, tetapi juga membentuk generasi pendidik oleh anak daerah sendiri. Dengan demikian, masalah kekurangan tenaga guru serta pengembangan sumber daya manusia di wilayah bisa teratasi.
5: Di Kota Tual itu yang sangat mendorong untuk membuka perguruan tinggi ini karena di tahun 1998 guru sangat rendah mengajar per semua tingkat pendidikan. Itu sesuai data pengurus besar PGRI, itu butuh 900 guru untuk Maluku Tenggara dan ditambah dengan Kota Tual. Kekurangan itu sebagai seorang guru mendorong untuk kalau begitu kita harus berusaha untuk buka satu perguruan tinggi. Nama perguruan tinggi itu Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Persada Evap.
4: Selain itu, setelah 5 tahun beroperasi, tahun ini pihaknya sudah diizinkan membuka satu lagi program studi baru, yaitu ilmu keolahragaan, untuk melengkapi program studi yang sudah ada. Pada akhir Agustus nanti, STKIP Persada Evap akan melaksanakan wisuda angkatan kedua.
5: Yaitu rencana di Agustus nanti kami wisuda angkatan kedua yang jumlah mahasiswa wisuda akan 100 lebih. Itu rencananya di akhir Agustus atau awal September itu wisuda angkatan kedua. Selain itu, dari Kementerian Pendidikan Tinggi turunkan lagi satu persetujuan untuk kami membuka prodi baru yang namanya Program Studi Pendidikan Keolahragaan. Sekarang kita sudah terima mahasiswa baru untuk program pendidikan kepelatihan olahraga.
4: Namsa sangat berharap dengan makin lengkapnya program studi di STKIP Persada Evap ini dapat terus melahirkan tenaga pendidik yang mahir dan adaptif terhadap perkembangan pendidikan di masa yang akan datang. Dari Tual, Mei Maturbong Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melalui program magang khusus mandiri, seorang mahasiswi STKIP Persada Evap belajar lintas ilmu di Kementerian Keuangan. Kepada RRI, Mutia Hafiz Namsa mengatakan, untuk mengikuti program ini, Mutia didukung penuh oleh kampusnya di STKIP Persada Evap. Sekalipun dirinya calon sarjana pendidikan, tetapi mengikuti ini pun bisa melatih keterampilan di bidang lainnya.
6: Untuk program magang khusus mandiri, jalurnya dari kampus, dukungan dan informasi dari kampus. Untuk persyaratannya, surat pengantar dari perguruan tinggi, akreditasi nilai, akreditasi kampus, dan transkrip nilai, sertifikat potensi diri, seperti mengikuti kursus, workshop, seminar, menambah pengalaman, dan melatih skill ke depannya.
3: Magang mandiri ini adalah program magang Kementerian Keuangan yang terbuka bagi mahasiswa aktif dari berbagai jenjang pendidikan tinggi yang dirancang untuk menjembatani dunia akademik dengan praktik nyata pengelolaan keuangan negara dengan durasi minimal 30 hari kerja. Saudara, kolaborasi seluruh elemen masyarakat merupakan kunci penting menciptakan generasi emas lewat pembangunan pendidikan di Maluku Tenggara. Pernyataan tersebut dikemukakan Kepala SMP Karel Sarswitu Bonlanggur, Mariana M. Akbar, sebagai sebuah prinsip yang perlu dikaji bersama untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Tanpa kemajuan pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, akan tetapi kewajiban seluruh pihak dalam memajukan pendidikan selaku barometer penting guna menentukan peradaban bangsa. Selain itu, sekolah yang dipimpinnya telah memiliki fasilitas RKB yang memenuhi standar dan tentunya sesuai dengan kebutuhan yang perlu dilengkapi, yaitu sebuah aula yang masih dalam tahapan rehabilitas.
7: Mengacu pada aturan dari pemerintah pusat, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Dan tentunya itu tetap dijalankan. Untuk kurikulum merdeka ini sendiri, kami tidak hanya fokus kepada kemampuan IQ anak dalam pembelajaran, tetapi kami juga mengembangi dengan kemampuan karakter yang dilakukan di sekolah ini, baik juga tentang kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan itu semua terakomodir dalam aktivitas pembelajaran di SMP Karel dari hari Senin sampai hari Jumat. Terkait digitalisasi, Bersyukur bahwa dari tahun 2025 SMP kami sudah melakukan proses ujian berbasis IT dan tidak manual lagi, sehingga memudahkan para guru dalam penginputan nilai. Dan
3: Akbar menilai ketersediaan guru cukup memadai, yakni 24 guru, di antaranya 6 guru honorer, guru P3K sebanyak 3 orang dan dari 24 guru. Dan tentunya diupayakan setiap guru yang belum melalui sertifikasi perlu mengikuti proses sertifikasi demi meningkatkan kompetensi guru. Di samping itu, menyangkut penerapan kurikulum di semester baru, ditetapkan kurikulum merdeka dalam pembelajaran dengan memprioritaskan tingkat kecerdasan siswa maupun pengembangan karakter melalui aplikasi kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler dalam jam efektif Senin sampai hari Jumat di satu pekan sesuai ketentuan yang direalisasikan kementerian terkait. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langkur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Bank Maluku menjadi mitra Pemda Maluku Tenggara terhadap pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini disampaikan PLT Kepala Bapenda Maluku Tenggara, Asis Rahayamtel, sehubungan dengan transaksi digital dan layanan cepat bagi publik untuk menyetor beban pajak sesuai link yang diberikan pemerintah lewat Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi teknis yang menangani pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi bagi pembiayaan pembangunan. Sehingga setiap wajib pajak tidak lagi menyetor secara tunai di kantor setempat, namun membayar beban pajak langsung melalui Bank Maluku lewat inovasi Bapenda Online yang telah digalakkan sejak tahun 2019 lalu, dan juga menandatangani kesepakatan bersama kantor pertanahan untuk proses pembayaran pajak bumi dan bangunan dan transaksi lain yang dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
8: Membayar pajak tidak boleh lagi melakukan transaksi pembayaran dan tugas itu tidak lagi bersentuhan langsung dengan pajak, tapi itu langsung dilakukan oleh wajib pajak dan itu langsung disetor. Jadi inovasi ini kita sudah mulai dari tahun 2016. Kita sudah melakukan lagi transaksi digital dengan pihak pertanahan, sistem yang kita bangun dengan pihak pertanahan, terintegrasi dengan pertanahan, hingga pembayaran BPHBB dan BPI ini sudah secara online sudah dengan pada pertanahan.
3: Dikatakan Rahayamtel, kerjasama terintegrasi ini menjadi metode strategis yang diunggulkan dan mempermudah petugas tanpa tatap muka bersama wajib pajak dengan menerapkan aplikasi sentuh tanah dan menjadikan wajib pajak cerdas dan patuh terhadap aturan yang berlaku dan tetap melalui pengawasan terpadu serta melakukan pengamanan data sesuai regulasi disertai sosialisasi bagi wajib pajak untuk tetap menjalankan kewajibannya sesuai limit waktu yang ditentukan tanpa meninggalkan beban yang meningkat dari waktu ke waktu. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Aru, Aris Fritz Gainau, menjelaskan dinas yang dipimpinnya memiliki tugas utama melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai peraturan yang berlaku. Penjelasan tersebut disampaikan sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas pada 28 Februari 2026. Aris menyebutkan fungsi utama Dinas P2K BP3A mencakup perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan program di bidang pengendalian penduduk, KB, kesehatan reproduksi, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dinas juga bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan daerah yang berkaitan dengan pembangunan keluarga dan pelayanan KB. Selain itu, dinas menjalankan fungsi pengendalian penduduk melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk, analisis data kependudukan, serta penyusunan proyeksi dan perencanaan penduduk, Pelayanan keluarga juga dilakukan melalui penyediaan dan distribusi alat kontrasepsi di fasilitasi kesehatan serta pembinaan bagi eksportor.
9: Dinas P2KB itu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu tugas pokok. Sementara fungsi utamanya itu ada beberapa. Pertama, perumusan kebijakan teknis. Itu menyusun kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan melaksanakan program pelayanan KB, kesehatan reproduksi, dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
3: Dalam bidang pembangunan keluarga, Dinas P2KB P3A melaksanakan program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Dinas juga berperan dalam percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga risiko stunting, koordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting kabupaten serta edukasi gizi dan kesehatan keluarga. Namun, penanganan langsung penderita stunting tetap menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Selain melakukan advokasi penyuluhan, monitoring dan evaluasi program, Dinas P2KB P3A terus melaksanakan pembinaan masyarakat melalui berbagai kelompok binaan. Dalam waktu dekat, kegiatan akan dilakukan di Kecamatan Aru Utara dan Kecamatan Sirsir dengan melibatkan sejumlah bidang terkait. Pelaksanaan program di lapangan didukung oleh tenaga pendamping keluarga TPK yang menjadi ujung tombak program KB, pembangunan keluarga dan pencegahan stunting di tingkat desa. P12BK. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara menghadirkan inovasi digital dalam pengelolaan Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tahun 2026 melalui sistem pemantauan terintegrasi berbasis aplikasi. Inovasi tersebut diterapkan untuk memastikan seluruh kebutuhan peserta dapat dipantau secara real time selama mengikuti MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku di Kota Ambon. Ketua Umum LPTQ Maluku Tenggara Rashid mengatakan sistem manajemen Kafilah tahun ini dikelola sepenuhnya menggunakan aplikasi MTQ Plus. Pemanfaatan teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pendampingan terhadap peserta selama pelaksanaan MTQ.
10: LPTQ Maluku Tenggara juga telah menghadirkan inovasi pemantauan peserta melalui sistem yang terintegrasi. Manajemen Kafilah dikelola sepenuhnya menggunakan aplikasi MTQ Plus, mulai dari profiling peserta, pemantauan jadwal, tampil dan tarik makro, kondisi kesehatan, mobilitas armada antarjemput, integrasi notifikasi WhatsApp, hingga pemindahan QR kode. Seluruhnya dapat dipantau secara real-time guna memastikan setiap kebutuhan peserta terpenuhi dengan presisi.
3: Menurut Rashid, aplikasi tersebut dilengkapi fitur pengaduan khusus yang memungkinkan peserta menyampaikan laporan secara langsung apabila merasa belum mendapatkan pendampingan yang optimal dari ofisial. Fitur itu dihadirkan sebagai bentuk komitmen LPTQ untuk menjamin pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif kepada seluruh anggota Kafilah. Rashid bahkan mengusulkan agar nomor kontak Bupati Maluku Tenggara dapat diintegrasikan ke dalam sistem pengaduan tersebut. Langkah itu diharapkan memungkinkan kepala daerah memantau langsung pelaksanaan pendampingan sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriokosu, secara resmi melepas Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026. Pelepasan tersebut merupakan bentuk dukungan dan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap para duta daerah yang akan berlaga membawa nama baik daerah di ajang keagamaan bergengsi tersebut. Dalam sambutannya, Sekda Brampi Morio Kosu menegaskan, Musabaqah Tilawatil Quran bukan sekadar ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Quran. Lebih dari itu, MTQ merupakan sarana syiar Islam, media dakwah serta wahana pembinaan generasi Qurani yang berakhlak mulia, berilmu dan mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ia menyampaikan, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap pembinaan tilawatil Quran serta pengembangan generasi Qurani. Menurut Sekda, melalui pelaksanaan MTQ tahun ini diharapkan lahir generasi muda Islam yang mampu menjadi teladan di tengah masyarakat serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
11: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan tilawatil Quran dan pengembangan generasi Quran. Kita berharap melalui MTQ ini akan lahir generasi muda Islam yang mampu menjadi teladan bagi masyarakat dan turut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber inspirasi pembangunan, serta landasan dalam memperkuat kerukunan, toleransi dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Muriel Kosu juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber inspirasi dalam pembangunan serta landasan untuk memperkuat kerukunan, toleransi dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Kepulauan Tanimbar. Mengakhiri sambutannya, Sekda mengajak seluruh pihak yang hadir untuk memohon tuntunan Tuhan Yang Maha Esa serta dukungan doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia berharap seluruh peserta dan ofisial kafilah MTQ 31 Kabupaten Kepulauan Tanimbar senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan kemampuan terbaik sehingga mampu meraih prestasi yang membanggakan di tingkat Provinsi Maluku. Pelepasan kafilah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat para peserta dalam membawa nama baik Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung pengembangan nilai-nilai keagamaan dan pembinaan generasi muda yang unggul serta berkarakter Qurani. Sebanyak 33 peserta kafilah MTQ 31 Kabupaten Kepulauan Tanimbar dipastikan siap mengikuti MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 yang akan berlangsung di Kota Ambon pada 21 hingga 29 Juni 2026. Para peserta tersebut akan mewakili Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam berbagai cabang perlombaan dengan target meraih prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Kesiapan kafilah tersebut disampaikan Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sukriyadi, dalam laporannya pada acara pelepasan kafilah MTQ 31 Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang digelar di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar baru-baru ini, Senin. Kegiatan pelepasan ini menjadi momentum penting sebelum para peserta bertolak menuju Kota Ambon untuk mengikuti ajang MTQ tingkat Provinsi Maluku. Menurut Sukriyadi, keikutsertaan kafilah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran serta ketetapan dari LPTQ Provinsi Maluku. Ia menjelaskan, pelaksanaan MTQ 31 yang semula direncanakan berlangsung di Kota Masohi kemudian dialihkan ke Kota Ambon sebagai lokasi penyelenggaraan resmi tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Berdasarkan ketentuan tersebut, LPTQ Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan berbagai persiapan mulai dari proses pembinaan hingga penetapan peserta yang akan bertanding pada 6 cabang lomba. Sebanyak 33 peserta yang tergabung dalam kafilah telah dipersiapkan untuk memberikan penampilan terbaik dan membawa nama baik Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menariknya, salah satu peserta yang akan mewakili daerah berasal dari SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar yang diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di ajang tersebut.
12: yang dapat kami laporkan bahwa peserta yang saat ini yang ikut bertanding, yang ikut mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar di ajang MTI ke-31 itu berjumlah 33 orang yang terdiri dari 6 cabang dan juga beberapa peserta.
3: Mewakili pengurus LPTQ Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sukriyadi mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan doa dan dukungan kepada para peserta yang telah diberangkatkan ke Kota Ambon. Ia berharap seluruh anggota kafilah senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan selama mengikuti rangkaian perlombaan, sehingga mampu meraih prestasi membanggakan serta mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada ajang MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan komitmennya untuk membuka ruang kolaborasi yang luas dengan pemuda Katolik dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katarina Ratuanak, saat memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus pemuda Katolik Komisariat Cabang Kepulauan Tanimbar yang berlangsung di Gedung Natar Kampus Samlaki Rabu kemarin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan semangat pro ecclesia et patria, demi gereja dan tanah air yang selalu digaungkan pemuda Katolik memiliki makna yang sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Menurut Ratuanak, semangat tersebut mengingatkan pada pesan tokoh Gereja Katolik Indonesia, Uskup Pribumi Pertama Albertus Sugijapranata, yang menegaskan pentingnya menjadi 100% Katolik dan 100% warga negara. Nilai tersebut dinilai sejalan dengan upaya membangun daerah tanpa meninggalkan tanggung jawab kebangsaan dan nilai-nilai keimanan. Ratu Anak juga mengapresiasi tema pelantikan, yakni pemuda Katolik bangkit dan berjalan menuju Bonum Komuni, dengan subtema meningkatkan kualitas sumber daya pemuda Katolik untuk menghadapi proyek strategis nasional Blok Masela. Menurutnya, tema tersebut menunjukkan kepedulian dan kesiapan generasi muda Katolik untuk mengambil peran dalam menghadapi berbagai peluang pembangunan yang akan hadir seiring pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, baik bupati maupun wakil bupati, menyatakan terbuka dan siap menjalin kerjasama dengan pemuda Katolik dalam berbagai program pembangunan. Sinergi tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga program-program yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Tanimbar.
13: Kami terbuka. Sebagai pemerintah daerah, saya bersama dengan Pak Bupati, kami terbuka dan kami sangat welcome. Kami mau menyampaikan bahwa siap untuk sama-sama bekerja sama, siap untuk sama-sama intervensi program-program demi kebaikan dan kemajuan Tanimbar.
3: Wakil Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi kepemudaan untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Menurutnya, menyuarakan kebenaran dan keadilan merupakan hal yang penting, namun harus dilakukan melalui cara-cara yang konstruktif dan bermartabat. Dengan semangat kebersamaan, pemberdayaan, dan kolaborasi, ia optimistis seluruh pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan kemajuan serta kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Kepulauan Tanimbar.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara kembali menunjukkan tren penurunan dan kini berada di bawah target nasional. Pemerintah Kota Tual mendorong aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri melalui pendidikan lanjutan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Riando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terkerjanya Rema Lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini penyiar Anda Lisa Wariwun dan operator studio serta operator pemancar Tobi Layan mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Lagi.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan.

0: Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: intervensi kesehatan dan gizi yang dilakukan pemerintah daerah mulai memberikan hasil yang signifikan. Meski demikian, Hanu pun mengingatkan masih terdapat 679 balita stunting dari total 6.586 balita yang tercatat di Kabupaten Maluku Tenggara. Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan, Kader Posyandu, PKK, Pemerintah Kecamatan, hingga Pemerintah Desa untuk bekerja lebih fokus dalam mengidentifikasi dan menangani anak-anak yang masih mengalami stunting.
1: ...679 orang ini ada di mana? Di kecil besar, di kecil kecil, kalau misalkan ada di kecil, di mana? Kalau misalkan dia di Tanimbarke, dia di UR, dia di Warbal, kita cari. Kalau kita jawab ini, maka hasilnya mungkin saja tidak di sana, tapi di dalam kota, di Langgar dan sekitarnya, kita nggak tahu. Jadi kita maksimalkan, mohon dibantu kepada camat, nanti Pak Cen, tolong dibuat edaran lah, disampaikan kepada camat-camat untuk mencari 679 orang ini ada di mana. Kalau ada di kecil besar, misalkan di kecamatan mana, sudah sampai kecamatan mana, sampai ke kampung yang mana, carilah sampai di Oho yang mana, keluarga yang mana, kita cari sampai kita dapat termasuk juga angka kemiskinan ekstrem.
0: Ia menegaskan penanganan kasus harus dilakukan berbasis data yang rinci sehingga pemerintah mengetahui secara pasti lokasi keberadaan setiap balita stunting. Pendataan tersebut perlu dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, ohoi atau desa hingga keluarga yang membutuhkan intervensi. Hanubun juga meminta Dinas Kesehatan menerbitkan edaran kepada para camat agar ikut membantu proses pemetaan kasus stunting di wilayah masing-masing. Dengan mengetahui lokasi secara detail, pemerintah dapat menyalurkan bantuan dan program pendampingan secara lebih efektif kepada keluarga yang membutuhkan. Pemerintah Kota Tua mendorong aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri melalui pendidikan lanjutan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru program Pasca Sarjana Universitas Patimura Ambon tahun akademik 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: Pemerintah Kota Tual mendorong aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri melalui pendidikan lanjutan. Hal ini disampaikan Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Tual Usman Borun yang mewakili Wali Kota Tual dalam kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru program Pasca Sarjana Universitas Patimura Ambon tahun akademik 2026-2027. Menurutnya pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Usman Borun menjelaskan bahwa tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks mengharuskan ASN untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Karena itu kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana perlu dimanfaatkan sebagai langkah strategis untuk mendukung pengembangan karir sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3: Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam era globalisasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks saat ini, aparatur sipil negara dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tingginya pada program pasca sarjana merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas diri.
2: Dalam sosialisasi tersebut, guru besar dan akademisi program studi pendidikan biologi Universitas Patimura, Malina Sinai, menyampaikan berbagai informasi terkait program Pasca Sarjana Universitas Patimura. Ia menjelaskan sejumlah program studi yang tersedia, mekanisme pendaftaran, serta peluang yang dapat dimanfaatkan calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hermalina mengaku optimis terhadap antusiasme peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, sebagian besar peserta yang hadir merupakan alumni Universitas Patimura sehingga telah mengenal kualitas dan reputasi institusi tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4: Dan saat ini saya akan menyampaikan sosialisasi terkait penerimaan mahasiswa baru di program Pasca Sarjana Universitas Patimura. Ya, saya, Bapak Ibu, mungkin kita menyesuaikan, kita tidak usah terlalu, kita santai saja untuk saya menyampaikan materi ini karena kita semua satu keluarga. Kita ini keluarga. Saya tahu di antara Bapak Ibu ini sebagian besar adalah alumni. Kita punya ikatan keluarga alumni. Tetapi ya, Tepati, kemudian ada juga IKA Pascasarjana. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga tergabung di dalam ikatan-ikatan alumni itu, di mana keberadaan alumni itu sendiri adalah untuk kita membangun komunikasi. Jadi pada saat kami mau datang ke Tual, kami menghubungi buat izin salah satu alumni pasca sarjana juga, sehingga tercipta komunikasi dan saya boleh ada di saat ini. Jadi itu adalah fungsi dari kita punya ikatan-ikatan alumni. Jadi Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga sudah selama studi di Unpati sudah punya gambaran bagaimana kondisi di Unpati kalau baru lulus atau beberapa tahun lalu mungkin sudah ada sedikit perubahan. Jadi Bapak Ibu, maksud dan tujuan kami hadir di sini adalah untuk memberikan informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru pascasarjana.
2: Ia menambahkan bahwa program pascasarjana Universitas Patimura terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah. Karena itu, para ASN diharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan akademik dan meningkatkan kompetensi profesional. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah Kota Tual berharap ASN memperoleh informasi yang lengkap mengenai program studi, persyaratan, dan prosedur pendaftaran program pascasarjana Universitas Patimura Ambon. Dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan aparatur, diharapkan kinerja organisasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kota Tual juga semakin membaik. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.

0: tinggi terkemuka di Provinsi Maluku yang dapat menjadi mitra dalam pengembangan sumber daya manusia.
1: Sekaligus mendukung peningkatan kinerja organisasi pemerintahan. Pemerintah Kota Tual sangat mendukung upaya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara melalui jalur pendidikan formal, termasuk melalui kerjasama dengan Universitas Patimura Ambon sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Provinsi Maluku. Saya berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, para ASN dapat memperoleh informasi yang jelas dan komprehensif terkait program studi yang tersedia, mekanisme pendaftaran, serta berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan.
0: Ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada para ASN mengenai berbagai program studi yang ditawarkan. Dengan demikian, ASN dapat memilih bidang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan tanggung jawab mereka. Dukungan terhadap pendidikan lanjutan ini diharapkan dapat melahirkan aparatur yang lebih kompeten, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Persada EBAP dibuka sejak tahun 2021 lalu dimotivasi untuk melahirkan tenaga pendidikan guna membentuk generasi penerus bangsa di tanah EBAP. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbongs.
2: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Persada EBAP Tual dibuka sejak tahun 2021 lalu dimotivasi untuk melahirkan tenaga pendidikan guna membentuk generasi penerus bangsa di tanah EBAP. Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Yayasan STKIP Persada EBAP Yakuba Namsa mengatakan, STKIP dibuka tidak hanya untuk mengisi kekurangan guru, tetapi juga membentuk generasi pendidik oleh anak daerah sendiri. Dengan demikian, masalah kekurangan tenaga guru serta pengembangan sumber daya manusia di wilayah bisa teratasi.
3: Di Kota Tual itu yang sangat mendorong untuk membuka perguruan tinggi ini karena di tahun 1998 guru sangat rendah mengajar per semua tingkat pendidikan. Itu sesuai data pengurus besar PGRI, itu butuh 900 guru untuk Maluku Tenggara dan ditambah dengan Kota Tual. Kekurangan itu sebagai seorang guru mendorong untuk kalau begitu kita harus berusaha untuk buka satu perguruan tinggi. Nama perguruan tinggi itu Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Persada EBAP.
2: Selain itu, setelah 5 tahun beroperasi, tahun ini pihaknya sudah diizinkan membuka satu lagi program studi baru, yaitu ilmu keolahragaan, untuk melengkapi program studi yang sudah ada. Pada akhir Agustus nanti, STKIP Persada EBAP akan melaksanakan wisuda angkatan kedua.
3: Yaitu rencana di Agustus nanti kami wisuda angkatan kedua yang jumlah mahasiswa wisuda akan 100 lebih. Itu rencananya di akhir Agustus atau awal September itu wisuda angkatan kedua. Selain itu, dari Kementerian Pendidikan Tinggi turunkan lagi satu persetujuan untuk kami membuka prodi baru yang namanya Program Studi Pendidikan Keolahragaan. Sekarang kita sudah terima mahasiswa baru untuk program pendidikan kepelatihan olahraga.
2: Namsa sangat berharap dengan makin lengkapnya program studi di STKIP Persada EBAP ini dapat terus melahirkan tenaga pendidik yang mahir dan adaptif terhadap perkembangan pendidikan di masa yang akan datang. Dari Tual, Mei Maturbong Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melalui program magang khusus mandiri, seorang mahasiswi STKIP Persada EBAP belajar lintas ilmu di Kementerian Keuangan. Kepada RRI, Mutia Hafiz Namsa mengatakan, untuk mengikuti program ini, Mutia didukung penuh oleh kampusnya di STKIP Persada EBAP. Sekalipun dirinya calon sarjana pendidikan, tetapi mengikuti ini pun bisa melatih keterampilan di bidang lainnya.
4: Untuk program magang khusus mandiri, jalurnya dari kampus, dukungan dan informasi dari kampus. Untuk persyaratannya, surat pengantar dari perguruan tinggi, akreditasi nilai, akreditasi kampus, dan transkrip nilai, sertifikat potensi diri seperti mengikuti kursus, workshop, seminar, menambah pengalaman, dan melatih skill ke depannya.
0: Magang mandiri ini adalah program magang Kementerian Keuangan yang terbuka bagi mahasiswa aktif dari berbagai jenjang pendidikan tinggi yang dirancang untuk menjembatani dunia akademik dengan praktiknya.

0: Data pengelolaan keuangan negara dengan durasi minimal 30 hari kerja. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat merupakan kunci penting menciptakan generasi emas lewat pembangunan pendidikan di Maluku Tenggara. Pernyataan tersebut dikemukakan Kepala SMP Karel Satsui Tubun Langgur, Mariana M. Akbar, sebagai sebuah prinsip yang perlu dikaji bersama untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Tanpa kemajuan pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, akan tetapi kewajiban seluruh pihak dalam memajukan pendidikan selaku barometer penting guna menentukan peradaban bangsa. Selain itu, sekolah yang dipimpinnya telah memiliki fasilitas RKB yang memenuhi standar dan tentunya sesuai dengan kebutuhan yang perlu dilengkapi, yaitu sebuah aula yang masih dalam tahapan rehabilitasi.
1: Mengacu pada aturan dari pemerintah pusat, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Dan tentunya itu tetap dijalankan. Untuk kurikulum merdeka ini sendiri, kami tidak hanya fokus kepada kemampuan IQ anak dalam pembelajaran, tetapi kami juga mengembangi dengan kemampuan karakter yang dilakukan di sekolah ini, baik juga tentang kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan itu semua terakomodir dalam aktivitas pembelajaran di SMP Karel dari hari Senin sampai hari Jumat. Terkait digitalisasi, bersyukur bahwa dari tahun 2025 SMP Karel sudah melakukan proses ujian berbasis IT dan tidak manual lagi, sehingga memudahkan para guru dalam penginputan nilai. Dan
0: Akbar menilai ketersediaan guru cukup memadai, yakni 24 guru, di antaranya 6 guru honorer guru P3K sebanyak 3 orang dan dari 24 guru, dan tentunya diupayakan setiap guru yang belum melalui sertifikasi perlu mengikuti proses sertifikasi demi meningkatkan kompetensi guru. Di samping itu, menyangkut penerapan kurikulum di semester baru, ditetapkan kurikulum merdeka dalam pembelajaran dengan memprioritaskan tingkat kecerdasan siswa maupun pengembangan karakter melalui aplikasi kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler dalam jam efektif Senin sampai hari Jumat di satu pekan sesuai ketentuan yang direalisasikan kementerian terkait. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Bank Maluku menjadi mitra Pemda Maluku Tenggara terhadap pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini disampaikan PLT Kepala Bapenda Maluku Tenggara, Asis Rahnyamtel, sehubungan dengan transaksi digital dan layanan cepat bagi publik untuk menyetor beban pajak sesuai link yang diberikan pemerintah lewat Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi teknis yang menangani pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi bagi pembiayaan pembangunan, sehingga setiap wajib pajak tidak lagi menyetor secara tunai di kantor setempat, namun membayar beban pajak langsung melalui Bank Maluku lewat inovasi Bapenda Online yang telah digalakkan sejak tahun 2019 lalu, dan juga menandatangani kesepakatan bersama kantor pertanahan untuk proses pembayaran pajak bumi dan bangunan dan transaksi lain yang dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
2: Membayar pajak tidak boleh lagi melakukan transaksi pembayaran tugas. Tidak lagi bersentuhan langsung dengan uang pajak, tapi itu langsung dilakukan dari wajib pajak, dan itu langsung disetor. Jadi inovasi ini kita sudah mulai dari tahun 2016. Kita sudah melakukan lagi transaksi digital dengan pihak pertanahan yang pertama di sistem yang kita bangun dengan pihak pertanahan, terintegrasi dengan pertanahan, sehingga pembayaran PPHBB dan PP ini sudah secara online sudah dengan pihak pertanahan.
0: Dikatakan Rahnyamtel, kerjasama terintegrasi ini menjadi metode strategis yang diunggulkan dan mempermudah petugas tanpa tatap muka bersama wajib pajak dengan menerapkan aplikasi Sentuh Tanah dan menjadikan wajib pajak cerdas dan patuh terhadap aturan yang berlaku dan tetap melalui pengawasan terpadu serta melakukan pengamanan data sesuai regulasi disertai sosialisasi bagi wajib pajak untuk tetap menjalankan kewajibannya sesuai limit waktu yang ditentukan tanpa meninggalkan beban yang meningkat dari waktu ke waktu. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Aru, Aris Fritz Gainau menjelaskan, dinas yang dipimpinnya memiliki tugas utama melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sesuai peraturan yang berlaku. Penjelasan tersebut disampaikan sejak dirinya menjabat sebagai kepala dinas pada 28 Februari 2026. Aris menyebutkan fungsi utama Dinas P2KBP3A mencakup perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan program di bidang pengendalian penduduk KB, kesehatan, reproduksi serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dinas juga bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan daerah yang berkaitan dengan pembangunan keluarga dan pelayanan KB. Selain itu, dinas menjalankan fungsi pengendalian penduduk melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk, analisis data kependudukan serta penyusunan proyeksi dan perencanaan penduduk. Pelayanan keluarga juga dilakukan melalui penyediaan dan distribusi alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan serta pembinaan bagi akseptor KB.
3: Dinas P2KB itu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan pengelola yang berlaku. Itu tugas pokok. Sementara fungsi utamanya itu ada beberapa. Pertama, perumusan kebijakan teknis. Itu menyusun kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan melaksanakan program pelayanan KB, kesehatan reproduksi, dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
0: Dalam bidang pembangunan keluarga, Dinas P2KBP3A melaksanakan program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Dinas juga berperan dalam percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga berisiko stunting, koordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting kabupaten, serta edukasi gizi dan kesehatan keluarga. Namun penanganan langsung penderita stunting tetap menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Selain melakukan advokasi, penyuluhan, monitoring, dan evaluasi program, Dinas P2KBP3A terus melaksanakan pembinaan masyarakat melalui berbagai kelompok binaan. Dalam waktu dekat, kegiatan akan dilakukan di Kecamatan Aru Utara dan Kecamatan Sirsir dengan melibatkan sejumlah bidang terkait. Pelaksanaan program di lapangan didukung oleh tenaga pendamping keluarga, TPK yang menjadi ujung tombak program KB, pembangunan keluarga dan pencegahan stunting di tingkat desa. Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara menghadirkan inovasi digital dalam pengelolaan Kafilah Musabaqah Tilawatul Quran MTQ tahun 2026 melalui sistem pemantauan terintegrasi berbasis aplikasi. Inovasi tersebut diterapkan untuk memastikan seluruh kebutuhan peserta dapat dipantau secara real-time selama mengikuti MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku di Kota Ambon. Ketua Umum LPTQ Maluku Tenggara Rashid mengatakan sistem manajemen kafila tahun ini dikelola sepenuhnya menggunakan aplikasi MTQ Plus. Pemanfaatan teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pendampingan terhadap peserta selama pelaksanaan MTQ.
4: LPTQ Maluku Tenggara juga telah menghadirkan inovasi pemantauan peserta melalui sistem yang terintegrasi. Manajemen kafila dikelola sepenuhnya menggunakan aplikasi MTQ Plus. Mulai dari profiling peserta, pemantauan jadwal, tampil dan tarik makro kondisi kesehatan, mobilitas armada antarjemput, integrasi notifikasi WhatsApp hingga pemindahan QR kode seluruhnya dapat dipantau secara real time guna memastikan setiap kebutuhan peserta terpenuhi dengan presisi.
0: Menurut Rashid, aplikasi tersebut lengkapi fitur pengaduan khusus yang memungkinkan peserta menyampaikan laporan secara langsung apabila merasa belum mendapatkan pendampingan yang optimal dari ofisial. Fitur itu dihadirkan sebagai bentuk komitmen LPTQ untuk menjamin pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif kepada seluruh anggota kafilah. Rashid bahkan mengusulkan agar nomor kontak Bupati Maluku Tenggara dapat diintegrasikan ke dalam sistem pengaduan tersebut. Langkah itu diharapkan memungkinkan kepala daerah memantau langsung pelaksanaan pendampingan sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Morial Kosu, secara resmi melepas kafilah Musabaka Tilawatil Quran MTQ ke-31 Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026. Pelepasan tersebut merupakan bentuk dukungan dan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap para duta daerah yang akan berlaga membawa nama baik daerah di ajang keagamaan bergengsi tersebut. Dalam sambutannya, Sekda Brampi Morial Kosu menegaskan, Musabaqah Tilawatil Quran bukan sekadar ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Quran. Lebih dari itu, MTQ merupakan sarana syiar Islam, media dakwah, serta wahana pembinaan generasi Qurani yang berakhlak mulia, berilmu dan mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menyampaikan, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap pembinaan tilawatil Quran serta pengembangan generasi Qurani. Menurut Sekda, melalui pelaksanaan MTQ tahun ini, diharapkan lahir generasi muda Islam yang mampu menjadi teladan di tengah masyarakat serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan tilawatil Quran dan pengembangan generasi Quran. Kita berharap melalui MTQ ini akan lahir generasi muda Islam yang mampu menjadi teladan bagi masyarakat dan turut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber inspirasi pembangunan, serta landasan dalam memperkuat kerukunan, toleransi, dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
0: Morial Kosu juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber inspirasi dalam pembangunan serta landasan untuk memperkuat kerukunan, toleransi, dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Kepulauan Tanimbar. Mengakhiri sambutannya, Sekda mengajak seluruh pihak yang hadir untuk memohon tuntunan Tuhan Yang Maha Esa, serta dukungan doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia berharap seluruh peserta dan ofisial kafilah MTQ ke-31 Kabupaten Kepulauan Tanimbar senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan kemampuan terbaik, sehingga mampu meraih prestasi yang membanggakan di tingkat Provinsi Maluku. Pelepasan kafilah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat para peserta dalam membawa nama baik Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sekaligus menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung pengembangan nilai-nilai keagamaan dan pembinaan generasi muda yang unggul serta berkarakter Qurani. Sebanyak 33 peserta kafilah MTQ ke-31 Kabupaten Kepulauan Tanimbar dipastikan siap mengikuti MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 yang akan berlangsung di Kota Ambon pada 21 hingga 29 Juni 2026. Para peserta tersebut akan mewakili Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam berbagai cabang perlombaan dengan target meraih prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Kesiapan kafilah tersebut disampaikan Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sukriyadi, dalam laporannya pada acara pelepasan kafilah MTQ ke-31 Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang digelar di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar baru-baru ini. Pada hari Senin lalu, kegiatan pelepasan ini menjadi momentum penting sebelum para peserta bertolak menuju Kota Ambon untuk mengikuti ajang MTQ tingkat Provinsi Maluku. Menurut Supriyadi, keikutsertaan kafilah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia tentang penyelenggaraan musabakah tilawatil Quran serta ketetapan dari LPTQ Provinsi Maluku. Ia menjelaskan, pelaksanaan MTQ ke-31 yang semula direncanakan berlangsung di Kota Masohi, kemudian dialihkan ke Kota Ambon sebagai lokasi penyelenggaraan resmi tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Berdasarkan ketentuan tersebut, LPTQ Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari proses pembinaan hingga penetapan peserta yang akan bertanding pada 6 cabang lomba. Sebanyak 33 peserta yang tergabung dalam kafilah telah dipersiapkan untuk memberikan penampilan terbaik dan membawa nama baik Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menariknya, salah satu peserta yang akan mewakili daerah berasal dari SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar yang diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di ajang tersebut.
6: Yang dapat kami laporkan bahwa peserta yang saat ini yang ikut bertanding, yang ikut mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar di ajang MTQ ke-31 itu berjumlah 33 orang yang terdiri dari 6 cabang dan juga beberapa peserta.
0: Mewakili pengurus LPTQ Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sukriyadi mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan doa dan dukungan kepada para peserta yang telah diberangkatkan ke Kota Ambon. Ia berharap seluruh anggota kafilah senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan selama mengikuti rangkaian perlombaan sehingga mampu meraih prestasi membanggakan serta mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada event MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan komitmennya untuk membuka ruang kolaborasi yang luas dengan pemuda Katolik dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Yuliana Katarina Ratuanak saat memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus pemuda Katolik Komisariat Cabang Kepulauan Tanimbar yang berlangsung di Gedung Matar Kampus Samlaki Rabu kemarin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan semangat pro ecclesia et patria demi gereja dan tanah air yang selalu digaungkan pemuda Katolik memiliki makna yang sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Menurut Ratuanak, semangat tersebut mengingatkan pada pesan tokoh Gereja Katolik Indonesia, Uskup Pribumi pertama, Albertus Soegijapranata yang menegaskan pentingnya menjadi 100% Katolik dan 100% warga negara. Nilai tersebut dinilai sejalan dengan upaya membangun daerah tanpa meninggalkan tanggung jawab kebangsaan dan nilai-nilai keimanan. Ratu Anak juga mengapresiasi tema pelantikan, yakni pemuda Katolik bangkit dan berjalan menuju Bonum Communi dengan subtema meningkatkan kualitas sumber daya pemuda Katolik untuk menghadapi proyek strategis nasional Blok Masela. Menurutnya, tema tersebut menunjukkan kepedulian dan kesiapan generasi muda Katolik untuk mengambil peran dalam menghadapi berbagai peluang pembangunan yang akan hadir seiring pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela di Kepulauan Tanimbar. Karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar baik Bupati maupun Wakil Bupati menyatakan terbuka dan siap menjalin kerjasama dengan pemuda Katolik dalam berbagai program pembangunan. Sinergi tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia hingga program-program yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Tanimbar.
7: Kami terbuka sebagai pemerintah daerah, saya bersama dengan Pak Bupati. Kami terbuka dan kami sangat welcome. Kami mau menyampaikan bahwa siap untuk sama-sama bekerja sama. Siap untuk sama-sama intervensi program-program demi kebaikan dan kemajuan Kanimba.
0: Wakil Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi kepemudaan untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Menurutnya, menyuarakan kebenaran dan keadilan merupakan hal yang penting, namun harus dilakukan melalui cara-cara yang konstruktif dan bermartabat. Dengan semangat kebersamaan, pemberdayaan dan kolaborasi, ia optimistis seluruh pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan kemajuan serta memakmurkan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Kepulauan Tanimbar. Saudara, untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama Saudara William. Halo, selamat pagi, Bung William.
8: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar di saat ini?
8: Baik.
0: Luar biasa, sudah siap dengan informasinya?
8: Siap.
0: Ya, silakan, Bung.
8: Baik, selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada Jumat 19 Juni 2026. Untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara didominasi oleh cuaca cerah berawan pada pagi hingga dini hari. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%, dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kai diperkirakan berada pada kategori sedang dengan nilai 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satu Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya rekan William. Salam sehat dan selamat kembali bertugas.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Persada EPAP dibuka sejak tahun 2021 lalu dimotivasi untuk melahirkan tenaga pendidikan guna membentuk generasi penerus bangsa di tanah EPAP. Bank Maluku menjadi mitra Pemda Maluku Tenggara terhadap pembayaran pajak oleh wajib pajak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Ariando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: masih terus bersama kami di program Satu Hari Ritual. Salam sehat, salam manis untuk Anda semuanya. Kami ucapkan selamat pagi semuanya, selamat menjalankan tugas di pagi hari. Tetaplah bersama kami di program Satu Hari Ritual.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Lihat si kecil aktif, ceria, penuh semangat. Tapi, apakah tumbuh kembangnya sudah optimal? Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Anak yang mengalami stunting bisa kesulitan belajar, mudah sakit, dan pertumbuhannya terhambat. Sebagai orang tua, kita bisa mencegahnya dengan memberikan makanan bergizi seimbang setiap hari, lengkap dengan protein, sayur, dan buah. Pastikan anak mendapat ASI eksklusif di awal kehidupannya dan lanjutkan dengan MPASI yang sehat dan cukup. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin di Posyandu. Perhatian kecil hari ini menentukan masa depan besar mereka. Anak bebas stunting tumbuh kuat, cerdas, dan penuh harapan.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, aktual tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya kita akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia.
1: Timnas Kanada dari supporter-supporternya.
2: Ya, pendengar, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dari lapangan hijau, sementara Timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam, dan selanjutnya akan dipandu oleh rekan kami Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
3: Terima kasih Bung Kosian dan pendengar. Saat lagi kick off babak pertama akan dimulai antara Kanada menghadapi Qatar, di mana saat ini ada 6 pemain dari Timnas Kanada yang berada di garis tengah lapangan pertandingan bersiap-siap melakukan kick off, dan sudah dilakukan saat ini. Kanada mulai merangsek dari sektor kiri serang dari pertahanan atau sektor kanan dari pertahanan Qatar tadi, namun bola sepertinya keluar terlebih dahulu dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. Ya, emang pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini terlihat cukup animo masyarakat ataupun pendukung dari kedua negara masih terlihat cukup ramai di Stadion Felix Vancouver Kanada. Seperti yang disampaikan Bung Rosi tadi, ya, saat ini serangan dari Qatar dari sektor kiri, umpan langsung ke mulut gawang, satu pemain Qatar, umpan langsung. Satu percobaan ataupun tendangan langsung dari pemain Qatar, ada Ed Wilson tadi mencoba meneruskan umpan yang tadi dilancarkan oleh pemain dari Qatar, Yusuf dari sektor kiri serang Qatar, namun sepakan dari Ed Wilson belum memenuhi sasaran ataupun target dari gawang Kanada. Saat ini Kanada kembali mencoba membangun serangan nomor punggung 7. Sana ada pemain asal Steven, tampaknya tadi sekaligus sang kapten Kanada. Kini aliran bola dari sektor kanan, nomor punggung 17. Ada Tajon, kembali ke belakang, nomor punggung 4. Ada Luke, lebar ke kiri. Ada Derek, kembali lagi kepada Luke. Merangsek ke area sektor serang dari Qatar. Langsung ke umpan mulut gawang. Di sana satu pemain. Nah, tampaknya tadi penguasaan bola dari Jonathan David tidak begitu sempurna. Dicocor saja tadi oleh pemain belakang dari Qatar. Masih aman kini gawang Qatar dari serangan Kanada. Kini penjaga gawang Kanada ada Maxim. Umpan pendek saja ke nomor punggung 4 ada Luke. Merangsek dia ke sektor kanan serang dari Qatar, umpan ke depan mampu diamankan oleh pemain-pemain dari Qatar ataupun dicocor tadi keluar lapangan sehingganya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Kanada. Ada Johnstone, lempar saja ya, kembali kepada Luke, umpan ke sektor tengah, nomor punggung 13 Derek ke depan, nomor punggung 8 ada Ismail, umpan lagi ke rekannya nomor punggung 17, di sana ada Tajon mencoba untuk melewati satu pemain dari Qatar, meliuk dia, umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Kanada, namun tidak mampu dijangkau tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya nomor punggung 20. Kembali serangan dari Ali Ahmed tadi, umpan pendek saja kepada Hashim, umpan lagi kepada Ali Ahmed merasa ke mulut gawang, Jonathan David mulai merasa Qatar. Oh, sayang sekali. Bagaimana permainan apik dari Kanada pada pertandingan ataupun sejak kick off babak pertama ini, namun belum ada satupun peluang emas tadi yang diciptakan untuk unggul terlebih dahulu. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar, Mahmud Abu Nada, namun tampaknya tendangan gawang akan dieksekusi ataupun dihadapi langsung oleh sang kapten Bualem Kuki. Sudah dilakukan tendangan jauh area pertahanan dari Kanada. Terjadi duel di sana, namun bisa diamankan oleh pemain dari Kanada. Ada nomor punggung 2 Johnstone tadi. Kembalikan kepada penjaga gawang Maxim Krivo. Balik lagi kepada Stephen. Umpan jauh ke sektor kiri. Yang ketujuh adalah Ricky, merangsek dia ke sektor kiri pertahanan atau serangan dari Kanada. Ah, tampaknya ada sentuhan tadi tapi bukan sebuah pelanggaran. Kini kembali umpan ke mulut gawang. Tidak ada lagi rekan yang menyambut umpan dari Ali Ahmed. Namun kini Kanada masih menguasai bola sepenuhnya. Umpan tadi nomor punggung 2 ada Johnstone, namun mengenai back dari Qatar. Namun kini kembali Johnstone merebut bola, alirkan bola ke sektor kiri. Ali Ahmed meliuk-liuk sudah memasuki ke area kotak penalti, namun tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 20. Umpan ke mulut gawang yang dituju tadi adalah Tajon Buchanan, namun umpan yang diberikan kepada Tajon tadi terlalu ataupun terlampau cepat ataupun bola bergulir terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain dari Kanada. Kini hanya menghasilkan tendangan ke gawang oleh timnas Qatar.
2: Ya, bersiap Mahmud Abu Nada sudah dilakukan. Pendek saja kepada Pedro Miguel. Pedro Miguel dia mencari rekannya. Umpan pendek kepada Isalaye dan kepada siapa bola akan diberikan. Saat ini Qatar masih melakukan atau mendelay bola untuk mendominasi penguasaan bola dan berikan ke belakang kepada Mahmud Abu Nada. Abu Nada memberikan aba-aba kepada rekannya. Tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah dan maksudnya kepada pemain depan yaitu Yusuf Abdurrizak, namun bola sudah berhasil direbut oleh pemain dari Kanada. Dan kali ini ada bek tangguh Kanada Alistair Johnston membuang bola, jatuh lagi di kaki para pemain Kanada. Kali ini ada Jonathan David Malgeliuk, dia disapu bola tadi oleh salah satu pemain dari Qatar, kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Richie Laria berikan kepada sang kapten Stephen Eustafio berikan kepada lagi kepada Derek, pindah ke Tajon Buchanan yang meliuk-liuk di sektor kiri pertahanan Qatar. Kembali lagi bola akhirnya diberikan kepada Ali Ahmed. Sayang sekali disapu tadi oleh pemain nomor punggung 14 yaitu Homam Ahmed yang akhirnya menyelamatkan gawang Qatar dari ancaman serangan berbahaya tim tuan rumah Kanada. Kali ini ada tendangan penjuru segera dilakukan. Ada nomor punggung 20, maksud kami nomor punggung 22, Richie Laria, maksud Ahmed Ali sudah dilakukan. Jauh datangnya bola, dilem, dibuang saja oleh salah satu bek kanan dari tuan rumah Qatar. Langsung tendangan bola. Tendangan tadi dari Jonathan David. Pendengar, sebuah bola rebound tadi. Jonathan David, striker dari timnas Kanada, menyambut umpan lambung yang diberikan rekannya. Namun sayang sekali bola berhasil diblok oleh Mahmud Abu Nada. Dan kali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ya, timnas Kanada mulai kembali melakukan serangan. Ada Richie Laria, 1-2-3 dia kepada Jonathan David. Bola berhasil dipotong oleh barisan pertahanan Qatar. Terselamatkanlah timnas Qatar dari ancaman berbahaya dari timnas Kanada. Namun saat ini bola kembali berada di timnas Kanada. Ada Stephen Eustaquieu berikan kepada sang kapten. Ada Alistair Johnston. Bola terlalu deras meninggalkan lapangan dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Qatar. Dan pendengar, sekali lagi untuk pertandingan sebelumnya antara Bosnia Herzegovina melawan timnas Swiss dimenangkan oleh timnas Swiss dengan skor 4-1, dan oleh karena itu saat ini Swiss memimpin untuk sementara waktu di grup A Piala Dunia 2026. Kali ini timnas Qatar lewat Ali Ahmed menyisir dari sebelah kanan pertahanan Qatar. Dia masih utak-atik kepada siapa dia akan bola diberikan. 1-2 pemain, umpan lambung, sayang sekali pendengar, bola dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Dan kali ini bola kembali jatuh ke tangan Alistair Johnston. Ya, Alistair Johnston umpan pendek kepada Luc de Bohorles. Saat ini ada bola kembali jatuh lagi di kaki pertahanan permainan Qatar. Dan kali ini Qatar melakukan serangan. Nomor punggung 11 ada Akram Afif. Sayang sekali dicegal tadi oleh sang kapten dari timnas Kanada. Maksud kami dari pemain nomor punggung 13 yaitu Derek Cornelius. Ya, tadi menjegal dengan cukup keras tadi pergerakan dari Akram Afif yang berhasil tadi mengecoh Derek Cornelius dan menghasilkan tendangan bebas hanya berjarak sekitar 25 meter dari mistar gawang Kanada. Ya, akan dieksekusi oleh siapa? Ada nomor punggung 16 yaitu sang kapten Bulem Huki dan juga ada juga Homam Ahmed yang bersiap-siap untuk melakukan ataupun mengeksekusi tendangan bebas. Sementara itu sang kiper dari Kanada, Maxim Kripiu, telah menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk menyusun tembok pertahanan. Tampaknya sang kapten Pulau Mahuhi

Derek atau peserta kami, pemain dari Qatar, masih mencoba menguasai ball possession. Ini pemain-pemain Qatar. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Qatar, oleh Homam Ahmed dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah dilakukan, umpan saja tadi kepada Yusuf, namun aliran bola menuju ke tengah. Kini Qatar mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Kanada. Melik-lik ada nomor punggung 8. Di sana ada Ismail Kuni ataupun di sana ada rekannya Edmilson Junior. Tarik lagi ke belakang. Umpan lagi ke area pertahanan dari Qatar. Tampaknya cukup kokoh tadi pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 14. Di sana ada Yusuf ataupun rekannya ada Omam Ahmed. Merangsek ke sektor tengah kepada Asim. Asim lagi menguasai bola. Tarik lagi mundur ke belakang kepada rekannya Pedro. Umpan langsung ke sektor kiri serang dari Qatar. Namun umpan dari Pedro tadi dicocor, dibuang saja oleh Johnston. Sehingga menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Kanada. Ini dia Akram Afif. Ini sayap serang dari Qatar. Nomor 14. Sana ada Ahmed. Sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Afif. Kembalikan lagi kepada Ahmed. Namun sepertinya adanya tarikan tadi yang dilakukan oleh Ahmed terhadap pemain dari Kanada nomor punggung 14 ini. Kita lihat sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja tadi Johnston kepada Stephen. Merangsek menggiring bola ke area tengah lapangan pertandingan. Alirkan ke sektor kiri. Sudah melewati garis lingkaran pertandingan. Namun tarik lagi ke belakang. Umpan pendek saja kepada rekannya ada Derek. Derek masih menggiring bola. Umpan ke sektor kanan kepada Luke. Luke kepada Johnston. Johnston aliran ke kanan. Ada nomor punggung 8 di sana. Ada Ismail Kone. Umpan lagi ke sektor kiri kepada Luke. Luke menggiring bola melintasi area pertahanan dari Qatar dari sisi kanan. Kini nomor punggung 20. Umpan. Ah, sayang sekali tadi. Tidak mampu dikasih sepenuhnya. Kini justru serangan balik mencoba dibangun oleh anak Qatar. Namun bola aliran terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Ya, lemparan sudah dilakukan. Umpan jauh tadi penjaga gawang pada Maxim. Maxim masih menggiring bola namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Luke. Luke menggiring bola dari sektor tengah pertandingan. Umpan saja ke kanan. Dorongkan aliran bola kepada Johnston. Johnston kepada nomor punggung 17. Lewati Tajon. Umpan pendek saja Tajon kepada Jonathan Davis. Umpan kepada Tajon kembali ke mulut gawang. Namun lagi-lagi digagalkan oleh pemain belakang dari Qatar. Kini lempar ke dalam. Jonathan David meliuk-liuk dia. Kerja 1-2 bersama Kone dari sektor kiri serang ataupun sektor kiri pertahanan Qatar. Namun mundur lagi ke belakang kepada Derek. Derek menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke kanan kepada Kone. Kone kembalikan kepada Derek. Derek umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Qatar. Umpan lagi Ricky. Ricky umpan ke kanan. Tadi maksudnya kepada satu rekannya namun dikembalikan ke Stephen. Stephen umpan saja kepada Kone. Kone mampu menguasai bola sepenuhnya. Namun bisa dicuri oleh pemain dari Qatar. Sayang sekali tadi. Memang begitu kokoh ataupun benteng pertahanan dari Qatar begitu rapat sehingga menyulitkan pemain Kanada untuk membangun serangan. Kini Kuni Johnston dari sisi kiri pertahanan Qatar. Johnston kepada Tajon. Tajon umpan lagi kepala Kuni namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Qatar. Kini Kanada kembali menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Qatar. Namun sepertinya terjadi pelanggaran tadi. Mana Tajon tampaknya ditarik oleh salah satu pemain dari Qatar nomor punggung 14. Tampaknya sana ada Homan Ahmed. Bagaimana memang permainan dari kaki ke kaki antara pemain Kanada ini memang menyulitkan para pemain Qatar, khususnya dari sektor kiri yang sejak menit awal tadi langsung dieksplor oleh para pemain Kanada. Saat ini tendangan bebas dihadapi oleh pemain Kanada nomor punggung 20 dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah bersiap-siap Ali Ahmed. Ada 6 pemain Kanada yang berada di area kotak penalti. Sementara itu dengan kaki kanannya tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini Ali Ahmed. Sudah tertuju matanya ke mulut gawang dari Qatar. Sudah dilakukan umpan saja. Oh, masih bisa diheading tadi oleh pemain dari Qatar. Kini serangan lagi kembali Kanada. Namun tadi bola liar tampaknya cukup sulit dikuasai sepenuhnya oleh Kanada. Namun masih terjadi perebutan.

0: sektor kiri pertahanan Qatar. Meliuk-liuk tadi nomor punggung 8 ada Ed Milson Junior, sehingga bola hanya keluar ke arena lapangan pertandingan. Ya, kita masih melihat Bung Taufani. Bisa dicermati bagaimana sejak kick-off babak pertama, sebenarnya baik Qatar maupun Kanada sama-sama membangun serangan, tetapi selalu kandas di sektor pertahanan masing-masing. Nah, Bung Taufani melihat seperti apa nih, Bung?
1: Ya, hingga pertandingan berjalan 15 menit 36 detik, Kanada terlalu mengandalkan barisan sayapnya. Dan Qatar ternyata bisa membendung serangan-serangan dari sayap tersebut. Dan sebaliknya, Qatar sempat memberikan kejutan.
0: Satu peluang lagi, mampus itu balik. Gol! Tampaknya Chile Larin tadi memanfaatkan bola rebound ataupun tendangan langsung. Kita masih melihat satu momen gol yang cukup menarik. Melalui servis dari tendangan sudut ataupun kerja 1-2, umpan manis tadi dari sisi kiri pertahanan Qatar, sehingga dengan cepat Chile Larin mampu manfaatkan kemelut di gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Kita masih melihat bagaimana memasuki menit ke-16, akhirnya Kanada mampu membobol gawang dari Qatar. Berkat umpan kerjasama 1-2 tadi, Johnston alirkan bola dari sektor kiri pertahanan Qatar. Tendang langsung tampaknya tadi oleh satu pemain dari Kanada. Ada Jonathan Davids, mesti mampu diblok oleh penjaga gawang dari Qatar. Namun bola muntah ataupun rebound berhasil diteruskan oleh Chile Larin. Sekaligus gol keduanya di Piala Dunia 2026. Menarik. Ya, seperti apa melihat tadi lahirnya gol dari Kanada?
1: Ya, Kanada seolah membuktikan bahwa hanya cukup dengan serangan sayap mereka sudah bisa menghasilkan gol. Serangan sayap menjadi andalan mereka, dan Silarin membuktikan penyerang 31 tahun kematangannya dalam melihat peluang sekecil apapun. Dia memanfaatkan bola muntah dari yang sebenarnya kiper Qatar pun sudah tampil baik, membendung tembakan langsung, namun Silarin punya insting gol yang hebat sehingga akhirnya bisa membawa Kanada memimpin 1-0 sejauh ini, Bung Joko.
2: Ya, Tayon Buchanan, pemain dari Kanada, langsung memberikan tusukan dari sektor kanan. Ah, sayang sekali diblok tadi oleh nomor punggung 4 yaitu Issa Aye, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok. Apakah sepakan pojok ini akan menghasilkan peluang berbahaya seperti yang tadi didapatkan oleh timnas Kanada? Ya, kali ini bersiap-siap pemain timnas Kanada, ada 4, 5, 6, 7 pemain timnas Kanada berada di kotak 16. Dan sudah dilakukan, ternyata hanya umpan mendatar berikan kepada Jonathan Estacio. Ternyata dipotong oleh para pemain timnas Qatar. Kali ini kembali lagi kepada pemain timnas Qatar, ada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea yang berhasil mendapatkan bola, berikan kepada Ismail Kone nomor punggung 8. 1-2 sentuhan kepada sang kapten Stephen, masih kembali kepada Ismail Kone. Ismail Kone kembali back pass ke belakang kepada Richie Larea. Richie Larea melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan kepada Luke de Pocolores nomor punggung 4. Luke saat ini maju melewati garis tengah, berikan kepada Tajon Bukanan. Maksudnya, ah, sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Dan menariknya pendengar, untuk pertandingan kali ini Kyle Larin, striker dari timnas Kanada, tidak masuk sebagai pemain pengganti, tapi sudah diturunkan oleh pelatih Julen Lopetegui, maksud kami pelatih Jesse Marsh, sejak babak awal pertandingan. Dan kali ini timnas Qatar memulai serangan, diblok lagi lewat cop heading dari para pemain Kanada, dan kembali jatuh di kaki para pemain timnas Qatar. Dan kali ini Mahmud Abu Nada melakukan tembakan ataupun tendangan, dan ah, sayang sekali ada pelanggaran tampaknya tadi, insiden nomor punggung 15 dari Qatar yaitu Yusuf Abdurizak menjatuhkan pemain bertahan dari Kanada, Alistair Johnston yang hendak melakukan serangan ataupun perebutan bola tadi di tengah lapangan. Kali ini ya, ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari timnas Kanada, Stephen, yang mengarah sekitar 35 meter ke arah gawang dari timnas Qatar. Sudah bersiap-siap tadi, ada 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Kanada yang menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam, sudah berada di kotak terlarang dari timnas Qatar. Akan segera dilakukan ya, wasit Cristiano Marcelo Reyes sudah memberikan aba-aba. Sebentar lagi, oh ternyata Ali Ahmed sekarang yang melakukan eksekusi. Bola sudah dilakukan, datang bola, sayang sekali disundul tadi oleh salah satu pemain yaitu nomor 22 Richie Larea, namun bola ternyata masih berada di atas mister gawang dari timnas Qatar. Dan kali ini kapten dari timnas Qatar yaitu Bulam Khuki tergeletak di atas lapangan hijau. Tadi terlihat ada insiden sikut dari salah satu pemain Kanada mengenai hidung. Ya, tampaknya nomor punggung 13 dari Kanada, Derek Cornelius, ya, sikutnya mengenai sang kapten dari Qatar, Bulam Khuki. Dan saat ini tim medis sudah memasuki lapangan untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Qatar tersebut. Nah, untuk Bung Taufani, jika kita melihat kepercayaan yang diberikan Jesse Marsh ya kepada sosok Kyle Larin tadi, tidak lagi main sebagai pemain super sub tapi juga sudah diturunkan sejak awal, apa pendapat Anda terkait dengan formasi ataupun strategi yang diterapkan oleh Jesse Marsh pada pagi hari ini, Bu?
1: Ya, gol penyelamat yang diciptakan di pertandingan pertama melawan Bosnia tentu membuat Kyle Larin mendapatkan kepercayaan lebih, terlebih dia membuktikan di usianya yang 31 tahun dia belum benar-benar habis, karena sejauh ini dengan 91 penampilannya sudah ada 31 gol, berarti di pertandingan ke-92 dia sudah mengoleksi 32 gol, pemain yang cukup produktif dan saya rasa layak untuk dipercaya sejak awal pertandingan.
2: Ya, rasionya hampir 0,3 gol per pertandingan ya Bung ya.
1: Ya.
2: Oke, dan saat ini sudah dilakukan tendangan gawang oleh kiper Mahmud Abu Nada. Ya, tendangan saja sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Yusuf Abdul Rizak, namun berhasil diselamatkan atau dinetralisir oleh barisan pertahanan Kanada. Kali ini Luke berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja kepada Ismail Kone. Ismail Kone maju dia melewati garis tengah. Kembali lagi back pass ke belakang kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Luke. Maksudnya umpan sodoran langsung ke Jonathan David. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh Asim Mandibu, nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Dan kali ini hanya melempar, apa, menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Timnas Kanada mulai membangun serangan. Kali ini dengan Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja dia kepada rekannya Luke. Luke berikan kepada nomor punggung 13 tadi yang telah menyikut kapten dari Qatar. Ada Derek Cornelius. Derek Cornelius berikan kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed dia menari-nari dia di sektor kanan pertahanan. Sayang sekali bola berhasil direbut. Ini kembali timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Ali Ahmed. Ah, sayang sekali pendengar, bola sodoran tadi dari Ali Ahmed terlalu kencang dan hanya lebih cepat meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini adalah hydration break ataupun water break yang menjadi kesempatan bagi setiap tim untuk merancang strategi kembali. Silakan Bung Joko.
3: Ya, pertandingan memasuki menit ke-24 dan wasit meniupkan peluit tanda hydration break bagi kedua kesebelasan. Bung Topan, kita mencermati memang di pertandingan ini Qatar yang di laga sebelumnya berhasil menahan imbang Swiss seperti itu. Tetapi tampaknya belum mampu melahirkan peluang-peluang emas untuk minimal menyamakan kedudukan. Adakah strategi khusus sebenarnya yang bisa membantu dari second line seperti itu, Bung Topan? Mungkin seperti Akram Afif ini juga belum kita lihat begitu baik.
1: Ya, kalau dari sisi Qatar, kita tahu penjaga gawang Abunda tadi sempat melakukan penyelamatan, hanya saja di barisan pertahanan yang sebelumnya bisa fokus, kali ini seperti ada kerenggangan, dia seolah-olah kaget sehingga peluang yang tadi didapatkan Kanada bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi serangan, memang ada satu momen Akram Afif mendapatkan ruang dan cukup membahayakan hingga akhirnya dia dilanggar. Namun setelah itu praktis Qatar sulit untuk mendapatkan ruang dari serangan balik. Dan tadi terlihat dalam satu momen pelatih Julen Lopetegui memanggil Yusuf Abdul Rizak, sepertinya memberikan instruksi khusus karena pelatih pun tentu melihat ada sesuatu yang kurang di Qatar ketika melakukan serangan balik, bola tiba-tiba mentah begitu saja tanpa bisa memberikan ancaman kepada Kanada.
3: Iya, pendengar, saat lagi kita akan menantikan jalannya pertandingan ataupun lanjutan setelah tadi wasit meniupkan peluit sebagai tanda international break. Tampaknya juga dari kedua kesebelasan ini masih melakukan strategi untuk nantinya menerapkan bagaimana kedua tim. Dan sementara itu pendengar, memang Stadion Place Vancouver di Kanada ini merupakan stadion megah berkapasitas lebih dari 54.000 penonton dan salah satu stadion internasional berstandar modern ini. Jadi tontonan menarik pada pertandingan penyisian grup B antara Kanada menghadapi Qatar.
2: Ya, sudah bersiap para pemain kedua tim dan kali ini kesebelasan Qatar sudah kembali turun ke lapangan dan pertandingan yang akan dipimpin oleh wasit Christian Marcellore segera dimulai. Dan untuk saat ini hingga menit ke-27 Timnas Kanada unggul oleh gol yang dicetak oleh Kyle Larin tadi. Dan dengan ini untuk sementara waktu, ya, Timnas Kanada memiliki poin yang sama dengan Timnas Swiss yang memuncaki klasemen sementara grup A dengan poin 4. Sudah dilakukan dari umpan pendek Mahmud Abunada kepada Pedro Michel. Pedro Michel berikan kepada Issa Aye. Dan sekali ini kembali kepada Pedro Michel. Pedro Michel, bola direbut tadi oleh pemain Kanada. Sayang sekali ternyata kembali jatuh di para pemain Qatar. Dan kali ini ada Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir di sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Umpan lambung saja. Sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan tarik tadi dari Ali Ahmed. Dan kali ini pemain dari Timnas Kanada mulai kembali membangun serangan. Berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius tadi ada pelanggaran sehingga wasit Cristiano Marcellore meniupkan peluitnya, nomor punggung 22 dari Timnas Kanada, terpaksa dijatuhkan, yaitu Richie Larea. Sudah tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini Tahun Buchanan. Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ya, berikan kepada Cornelius. Cornelius umpan pendek dia berikan kepada Luke. Luke umpan matang dia diberikan kepada Tahun Buchanan. Langsung tendangan lah. Ya, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, pendengar. Tadi tendangan dari Tahun Buchanan yang berhasil di rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David, striker nomor punggung 10 dari Timnas Kanada, memperbesar keunggulan Kanada pada pagi hari ini atas Qatar 2-0 dan memperbesar peluang dari tuan rumah Kanada untuk lolos langsung ke babak 32 besar. Ya, pendengar, tadi sempat terjadi scrimmage setelah tendangan keras dari Tahun Buchanan tadi ternyata membentur salah satu pemain Qatar dan bola rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David yang tidak menyia-nyiakan peluang menaklukkan kiper Mahmud Abunada dan akhirnya memperbesar keunggulan 2-0 untuk Timnas Kanada pada pagi hari ini di Vancouver Stadium.
3: Ya, gol Afik tadi yang diciptakan oleh striker mereka, Jonathan David, tepatnya di menit ke-28. Jadikan Kanada unggul 2-0 dan kini pertandingan kembali dimulai. Ada Pedro tadi, pemain Qatar dari sektor kanan pertahanan mereka mendapat gangguan dari Larin sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan langsung dieksekusi oleh Pedro. Dedia Pedro Miguel dari sisi kanan pertahanan Qatar lakukan tendangan bebas tadi, namun tidak jadi menendang. Apakah ambil ancang-ancang umpan saja ke depan. Di sana ada nama punggung 4 tadi maksudnya kepada Issa Layet, namun bola bisa dipecahkan oleh pemain dari Kanada. Kini terjadi duel seru di lini pertahanan Qatar, namun bola tadi alirannya lebih dekat kepada penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nada. Masih Mahmud menggiring bola dia di area kotak penalti dengan kaki kiri, menghentikan sejenak umpan saja pendek kepada sang kapten nomor punggung 16 bernama Koki. Umpan ke depan tadi masuk pada Akram Afif, namun bisa direbut oleh pemain dari Kanada. Kini Stephen dari sektor kanan pertahanan Qatar, terjadi duel seru di sana. Afif mendapat gangguan dari Stephen, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Umpan ke depan, di sana ada curhatan lebih. Oh, apa yang terjadi pendengar? Tampaknya penalti ataupun tendangan 12 pas. Wasit Christian Garay dari Chili menunjuk pelanggaran dilakukan oleh pemain Qatar nomor punggung 14 tampaknya tadi, Homam Ahmed. Setelah sebelumnya nomor punggung 17 maksud kami pemain dari Kanada, Hajon Buchanan, dilanggar oleh Homam Ahmed di area kotak penalti sehingga wasit Christian menunjuk titik putih. Kita masih menantikan, ada juga protes yang dilayangkan oleh para pemain dari Qatar. Apakah akan dilakukan menunjuk VAR tepatnya, namun wasit Christian masih tetap mengadili bahwa hadiah penalti diberikan kepada Kanada. Kita lihat memang terjadi ada kontak fisik tadi di area kotak penalti dari Qatar. Bagaimana kita melihat bahwa pertandingan hari ini tentu menjadi momentum bagi Kanada untuk kembali menambah gol, dan tampaknya ada dua pemain yang akan mengeksekusi pilihan tendangan 12 di sini. Tampaknya Jonathan David yang akan mengeksekusi tendangan penalti ini, namun wasit Christian masih menginstruksikan bagi pemain kedua tim untuk menjauh. Ya, tampaknya wasit Christian masih berkomunikasi dengan asisten VAR dan menunjuk bahwa iya, kartu merah tampaknya diberikan kepada pemain Qatar nomor punggung 14 Homam Ahmed. Bung Topan, kita lihat lagi-lagi hadiah penalti diberikan kepada Kanada.
1: Ya, seolah di pertandingan kali ini ada celah besar yang diciptakan oleh timnas Qatar yang tentu itu menjadi hukuman bagi mereka, karena timnas Kanada sebagai tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun peluang. Menariknya, Homam Al-Amin yang baru saja di kartu merah ini merupakan satu-satunya pemain di timnas Qatar yang berkarir di luar daratan Arab. Dia bermain di Spanyol, namun pelanggaran sebagai pemain terakhir, pelanggaran di kotak penalti, akhirnya punya konsekuensi yang sangat besar. Dia harus diusir. Wasit yang semula memberikan kartu kuning meralat keputusannya setelah ada komunikasi dengan VAR dan memberikan kartu merah, sehingga malam berat harus dijalani Qatar bermain dengan 10 pemain.
3: Ya, Bung Topan, sepertinya bukan penalti, ini justru hadiah tendangan bebas yang akan diberikan oleh Kanada.
1: Ya,
3: juga ada ralat juga Bung Topan ya.
1: Iya, pelanggaran mungkin terlihat sebelum sentuhan terjadi sebelum kedua pemain masuk ke kotak penalti, walaupun pada akhirnya jatuhnya di kotak penalti, namun wasit memutuskan tendangan bebas dari luar kotak penalti.
3: Ya, pendengar, tendangan bebas kini menjadi milik Kanada. Ada 4 pemain yang mencoba mengelilingi bola di area titik tendangan bebas ini. Ada di sana kita lihat nomor punggung 20 Ali Ahmed, kemudian ada Derek, serta ada Ricky Lerie yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini. Tampaknya sudah mengambil acang-acang Derek dan juga Ali Ahmed. Ali Hamed lakukan tendangan, ambil gol. Sayang sekali tendangannya masih melambung di atas gawang dari Qatar yang dijaga oleh Mamun Abu Nada tadi. Tendangan keras kaki kanan, namun belum menemui sasaran ataupun gawang dari Qatar. Kini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang Qatar Mahmud Abu Nada. Sudah bersiap-siap dia, mundur 2-3 langkah. Sudah lakukan tendang jauh saja. Sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi duel seru di sana. Mampu dikuasai sepenuhnya oleh Qatar, nomor punggung 23 Asim. Arahkan bola ke kanan pada rekannya, namun terjadi kesalahan passing tadi sehingga bola lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kanada. Langsung saja tendang ke depan ataupun ke sektor kanan pertahanan dari Qatar. Kini Pedro umpan saja ke depan, ada satu pemain dituju di sana, namun dicocor lagi bola oleh pemain Kanada. Justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Kanada, namun kembali diambil alih oleh pemain Qatar. Akram Afim dari sektor kiri serang dari Qatar, merangsek dia, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dan bola tadi mampu disentuh ke luar area pertandingan oleh Tajon, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. 2-0 keunggulan Kanada, dan saat ini lemparan ke dalam Qatar dari sektor kanan pertahanan Kanada. Akram Afif sudah dilakukan kepada rekannya Yusuf tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada pemain Kanada. Justru Jonathan David meriuk-liuk dia, menggiring bola, umpan lagi ke sektor kanan. Di sana Kone umpan langsung ke mulut gawang, namun tendangannya masih membentur badan dari pemain Qatar. Inilah dia Ismail Kone. Kini Tajon mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun lagi-lagi masih membentur beberapa back dari pemain Qatar. Luke umpan lagi ke sektor kiri pertahanan Qatar. Ada Tajon menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang kepada Luke, umpan beres saja kepada Stephen, umpan lagi kepada Tajon, merangsek dari sektor kiri pertahanan Qatar, mampu melewati satu pemain Qatar, umpan langsung ke gawang. Oh, lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang. Kini masih serangan dari Kanada. Ismail Kone aliran ke kiri kepada Derek, Derek ke sektor kiri kepada Ricky ataupun rekannya di sana. Albarase umpan ke depan, Tajon umpan langsung ke depan. Lagi-lagi peluang emas yang diperoleh oleh pemain dari Kanada melalui umpan-umpan ataupun terobosan tadi dari sektor kiri, dan kini lagi Kanada mendapatkan peluang manis. Oh, namun sundulan ataupun heading Tajon tadi masih lemah sehingga masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Qatar Mahmud Abu Nada.
2: Ya, saat ini Mahmud Abu Nada sudah memberikan bola kepada pemain nomor punggung 4 Isa Aye. Isa Aye berikan kepada Pedro Miguel. Dan kali ini Pedro Miguel melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan, back pass saja ke belakang kepada Isa Aye. Dan saat ini Isa Aye mundur saja, berikan lagi kepada Mahmud Abu Nada. Susah Mahmud Abu Nada hendak melakukan serangan karena dipepet terus oleh barisan striker dari timnas Kanada. Kali ini Qatar melalui Akram Afif. Akram Afif menyisir di sebelah kiri penyerangan mereka, dan bola back pass lagi ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Asim Gaber. Asim Gaber berikan kepada Pedro Miguel. Lihat rekan-rekannya dia, bersabar, pemain timnas Qatar tidak terburu-buru karena defisit satu pemain pada pagi hari ini. Dan bola kembali jatuh di kaki permainan timnas Kanada, ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, beberapa kali timnas Kanada membombardir gawang dari timnas Qatar, namun barisan pertahanan dan juga kiper dari Qatar cukup terbilang sigap sehingga skor masih belum berubah di menit ke-39 ini, 2-0 untuk timnas Kanada. Ya, kali ini timnas Kanada lewat Ali Ahmed menyisir dari sebelah kiri penyerangan mereka, meliuk-liuk Ali Ahmed, dan 1-2 pemain membayang-bayangi kepada siapa bola diberikan. Berikan kepada Stephen sang kapten, berikan lagi kepada Luke, mundur lagi, berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Tahun Kebuhanan, berikan kepada Jonathan David, langsung tendangan. Sayang sekali pendengar, diblok tadi tendangan Jonathan David. Sebuah umpan terobosan dari Alistair Johnston kepada Jonathan David, namun sayang sekali bola yang sudah atau umpan yang cukup matang tadi, tendangan dari Jonathan David diblok sehingga menghasilkan sepakan pojok. Dan kali ini nomor punggung 15 Yusuf Abdurrizak terpaksa harus ditarik dan digantikan Sultan Al-Brake nomor punggung 18 untuk memperkuat sektor tengah dan juga belakang dari timnas Qatar yang defisit satu pemain. Sekarang Stephen Estosiu, kapten dari timnas Kanada, bersiap-siap untuk melakukan sepakan penjuru. Sudah memberi aba-aba, dia ancang mundur satu ke belakang. Ah, sudah dilakukan. Bola tadi jatuh lagi ke tangan Tajon Bukanan. Kaki Tajon Bukanan berikan kepada Ismail Kone. Tendangan langsung up, diblok lagi oleh Pedro Miguel. Dan hanya menghasilkan tadi, ternyata wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chili tadi sempat melihat ada insiden pelanggaran dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Dan kali ini pendengar, sekali lagi timnas Qatar harus mengejar defisit ketertinggalan 2 gol dengan hanya berbekal 10 orang pemain. Oleh karena itu tadi pelatih Hulen Lopetegui menarik striker mereka yaitu Yusuf Abdurrizak digantikan dengan pemain gelandang tengah Sultan Al-Brake. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Qatar. Sudah dilakukan oleh Ayub Alwi. Ayub Alwi berikan kepada Hasim Gaber. Hasim Gaber berikan kepada nomor punggung 8 Edmilson Junior. Edmilson Junior diberebut bola tadi dan utak-atik sejenak tapi berhasil bola direbut oleh para pemain Kanada. Kali ini ada timnas Qatar kembali melakukan serangan lewat Akram Afif. Akram Afif umpan 1-2 dia kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior backpass lagi kepada Akram Afif. Akram Afif mundur lagi bola ke gawang kepada Issa Aye. Dan Issa Aye backpass lagi kepada sang kapten Jassem Gaber. Jassem Gaber berikan kepada Issa Aye, tak mau mengambil resiko. Issa Aye backpass ke belakang kepada sang kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada sudah melakukan tendangan melewati garis tengah dan maksudnya diberikan kepada barisan striker dari timnas Qatar, tapi tidak ada rekannya sendiri di depan sehingga bola kembali jatuh ke permainan dari timnas Kanada. Timnas Kanada lewat John Alistair Johnson. Alistair Johnson nomor punggung 2 sudah melewati garis tengah, berikan kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan kembali dia kepada Ismail Kone. 1-2 sentuhan. Sekarang Alistair Johnson. Alistair Johnson umpan tarik, sayang sekali ah pendengar. Umpan tarik dari Alistair Johnson tadi berhasil kembali disapu tadi oleh Asim Mandibu nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Selamat sekali lagi, kembali selamat timnas Qatar dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain timnas tuan rumah Kanada.
3: Ya pendengar, babak pertama sudah memasuki menit ke-42, 52 detik. Saat ini tendangan sudut ataupun tendangan sepakan pojok diperoleh oleh Kanada dari sektor kiri sisi gawang Qatar. Stefan sudah melakukan umpan ke mulut gawang di sudut tersebut pemain dari ada Luke, namun bisa dibendung oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik dibangun oleh anak-anak Qatar, namun tendangan dari kapten kesebelasan Qatar, Walem Koki, hanya keluar pertandingan. Dan sementara itu satu pemain dari Kanada tampak tadi meringis kesakitan ataupun masih tergeletak di area kotak penalti Qatar. Tepatnya nomor punggung 13 ada Derek tadi mendapat gangguan sepertinya dari pemain Qatar. Nomor punggung 5 di sana ada Jassem Gaber. Kita masih melihat apakah ini sebuah pelanggaran ataupun hanya benturan fisik dari kedua pemain. Saat ini Stephen, kapten kesebelasan dari Kanada, mencoba untuk berdialog dengan wasit Christian asal Chili. Dan tampaknya wasit Christian melanjutkan pertandingan. Kini Luke umpan saja ke kiri kepada Ricky. Ricky meminta rekannya untuk mendekat, umpan kepada Stephen dari area sisi kanan serang. Ada di sana nomor punggung 17 Rajon meliuk-liuk di area kotak penalti. Di sana ada nomor punggung 19, nomor punggung 9 adalah Rin, namun bola dicocor saja oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada. Ada Derek tadi umpan melambung ke kiri tadi nomor punggung 20. Sana ada Ali Ahmed. Kini Kanada setelah unggul 2 gol masih bermain cukup nyaman tampaknya. Kembali serangan dari Kane. Rangsek dia dari sektor kiri serang Kanada. Umpan pendek saja kepada Stephen. Ke depan, dialirkan bola kepada Ali Ahmed. Umpan ke tengah, ke mulut gawang. Di sana 1-2, umpan Stephen David. Namun kembali gagal, kini Qatar mencoba untuk keluar dari serangan yang dibangun oleh Kanada. Masih di sektor kanan pertahanan Qatar dan bola hanya menghasil ataupun keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan sementara itu 45 waktu normal telah usai dan ada tambahan waktu 6 menit di babak yang pertama ini.
2: Ya pendengar, kali ini timnas Qatar mendapatkan kesempatan 6 menit ya untuk menyamakan kedudukan. Dan kali ini ada Pedro Miguel. Pedro Miguel kepada siapa bola diberikan? Kembali lagi ke belakang kepada sang kapten Bulen Kuki yang kali ini ditarik ke belakang, terpaksa untuk membantu lini pertahanan setelah minus satu pemain. Bulam Kuki umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior berupaya untuk mengejar bola, berhasil didapat bola. Ah, sayang sekali terjadi perebutan bola tadi dengan pemain timnas Kanada, namun bola hanya keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan saat ini timnas Kanada lewat sang pemain, yaitu nomor punggung 13, Derek Cornelius. Derek Cornelius membangun serangan, berikan kepada Ahmed Ali. Ahmed Ali menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Ahmed Ali masih diberikan kepada siapa bola? Mundur dia kepada Stephen. Stephen umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali sudah ditendul. Gah! Sayang sekali pendengar, bola tadi umpan dari Kyle Larin. Umpan tarik lewat Cobb Heading, sayang sekali berhasil tadi dibuang tadi. Hampir saja disundul oleh Jonathan David. Terselamatkan kembali gawang dari timnas Qatar. Kali ini Derek Cornelius. Derek Cornelius berikan kepada sang kapten Stephen Estacio. Stephen Estacio berikan kepada nomor punggung 2 Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Jonathan Buchanan. Jonathan Buchanan meliuk-liuk dari sektor kanan. Tendangan langsung, ah sayang sekali. Masih berhasil kembali diblok tadi oleh para pemain Qatar yang bertahan di wilayah pertahanannya sendiri, menumpuk seluruh pemain agar tidak kebobolan kembali oleh serangan bertubi-tubi dari timnas Qatar. Kali ini ada look dari timnas Kanada, berikan kepada Tahon Buchanan, menyisir dari sebelah kanan penyerangan dari Kanada. Masih meliuk-liuk dia, berikan umpan lambung. Gol pendengar, sekali lagi gol. Ya, Jonathan David tadi umpan matang dari Alistair Johnston. Ya, umpan matang sekali lagi dari Alistair Johnston. Gol dari Kanada. Ya, dan semakin berpesta gol timnas Kanada pada pagi hari ini. 3 gol tadi dicetak oleh timnas Kanada pada pagi hari ini, 1 oleh Kyle Larin dan 2 gol dari striker Juventus Jonathan David yang bermain cemerlang pada pagi hari ini. Tadi umpan dari Tahon Buchanan yang sempat tadi disundul oleh Kyle Larin, diblok oleh kiper Mahmud Abu Nada, dan bola rebound tadi jatuh atau berhasil dicocor oleh Jonathan David, sehingga kedudukan sementara 3-0 untuk timnas Kanada.
3: Iya, pendengar, itu tadi serangan bertubi-tubi dari Kanada akhirnya berbuah gol sehingga kembali menambah koleksi dari Kanada menjadi 3-0. Saat ini menyisakan kurang dari 2 menit. Kapten Boalem melakukan umpan ke depan tadi, namun bisa dipatahkan oleh pemain dari Kanada. Hone umpan kepada Johnston, merangsek dia dari sektor kiri pertahanan Qatar. Johnston masih meliuk-liuk dia, umpan lagi kepada Tajon. Tajon mundur lagi ke belakang kepada Stephen. Stephen tarik lagi ke belakang kepada Kone, pendek saja kepada Ricky, kembalikan lagi kepada Kone, menyusup sektor kiri. Jonathan umpan lagi kepada Ahmed, meliuk-liuk dia di area kotak penalti. Di sana ada Ricky. Ricky lagi umpan kepada Stephen. Stephen mencoba untuk mengusirkan kepada Tajon, melewati sari kiri, sudah masuk area kotak penalti. Umpan 1-2 dia, masih kepada Stephen, kembali Tajon. Tajon mencoba melihat satu pemain, umpan kepada Jajan, umpan 1-3.
0: kembali digagalkan oleh pemain dari Qatar. Bagaimana serangan dari Kanada ini melalui umpan dari kaki ke kaki, dari kanan ke kiri, merepotkan lini pertahanan Qatar. Kini Johnston dari sisi kiri pertahanan dari Kanada, umpan lagi pada Tahon. Tahon meliuk-liuk dia, mencoba melihat satu pemain, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan lagi kepada Tajon. Tajon mencoba melihat satu pemain dari Kanada, merangsek ke area tengah pertandingan. Namun kini umpan lagi kepada Stephen, umpan lagi kepada Johnston, umpan ke mulut gawang. Namun lagi-lagi heading dari pemain Qatar mampu menggagalkan peluang dari Kanada. Kini ada Derek, umpan saja kepada Stephen. Stephen masih mengirim bola, umpan lagi kepada rekannya. Sana ada nomor punggung 22, ada Ricky, umpan kembali Ahmed, memasuki area kotak penalti, meliuk dia, umpan kepada Ricky. Dari sisi kanan pertahanan Qatar mendapat gangguan dari Ayub, pemain Qatar kembali lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 4, Luke pada Kone, masih dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Coba mainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Luke. Sisi kiri ada Derek, umpan lagi kepada Ahmed. Ah, gagal tadi. Bagaimana passing yang diberikan Ricky kepada Ali Ahmed, dan kini justru Qatar menyerang, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain dari Kanada. Tampaknya waktu tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang pertama ini, di mana Kanada sementara ini masih unggul 3-0. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ayub, sudah dilakukan, dan saat yang bersamaan wasit Christian Garay asal Chili juga meniupkan peluit panjang, tanda berakhirnya babak yang pertama antara Kanada menghadapi Qatar.
4: Ya, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana Kanada melawan Qatar bersama dua rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko. Saya ke komentator terlebih dahulu, Bung Tovani. Sejauh ini melihat bagaimana serangan-serangan dari Kanada ini cukup masif, cukup bertubi-tubi, apa catatan Anda?
1: Ya, yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana barisan pertahanan Qatar mengantisipasi bola-bola muntah, karena 3 gol yang diciptakan oleh timnas Kanada sepenuhnya berawal dari bola liar yang sejatinya peluang pertama mampu digagalkan oleh Qatar, namun bola yang liar tidak bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan yang akhirnya malah dimanfaatkan oleh pemain Kanada untuk menjadi gol. Saya pun menyoroti penampilan kiper Mahmud Abu Nada, walaupun pada pagi hari ini kebobolan 3 gol di babak pertama, jadinya sudah ada 4 penyelamatan yang dilakukan. Namun sayangnya 2 penyelamatan diantaranya malah berujung tragis, terjadi gol.
4: Ya, menyerahkan bola, ya. Ya, bola. Jadi seperti menyerahkan begitu. Ya, boleh. Mista ke arah mistar gitu ya.
1: Iya, bola yang sudah ditahan oleh dia, bukannya dibantu oleh barisan pertahanan untuk dibuang, malah akhirnya disambar pemain lawan ya, dan jadilah gol.
4: Iya, dan kalau dilihat bagaimana performa Qatar kali ini dibandingkan pertandingan sebelumnya, nampaknya memang agak sedikit berbeda ya?
1: Ya, barisan pertahanan seolah-olah lengah, kehilangan fokusnya, ditambah dengan kartu merah yang diterima oleh Hamam Al-Amin, tentu menyulit, semakin membuat kondisi timnas Kanada lebih sulit. Praktis mereka dipaksa hanya bisa bertahan, sebaliknya penampilan impresif dari sang penjaga gawang tidak bisa diikuti oleh sederet pemain bertahan di depannya.
4: Ya, ya. Dan juga sepertinya kalau kita bicara euforia sebagai tuan rumah begitu ya, ini kan selalu menjadi nilai tersendiri biasanya dalam sebuah pertandingan. Nah, Anda melihatnya ini juga tekanan yang cukup kuat kah? Sehingga membuat, atau memang dari performa yang ditunjukkan oleh tim Kanada ini sudah cukup terampil nampaknya untuk memainkan pertandingan seluruh hari.
1: Ya, dengan stadion berkapasitas 54.000 yang penuh, tentu secara tidak langsung memberikan tekanan bagi timnas Qatar selaku tuan rumah, dan sebaliknya di timnas Kanada tentu kehadiran supporter yang memenuhi tribun menjadi motivasi tambahan. Terlebih di pertandingan pertamanya timnas Kanada hanya mampu mendapatkan 1 poin saat menghadapi Bosnia, sehingga di pertandingan pagi hari waktu Indonesia Barat ini mereka mencoba untuk meraih poin-poin itu, dan sejauh berjalannya babak pertama apa yang telah dilakukan berjalan cukup manis. Keunggulan 3-0 terbilang sangat besar dan rasanya sangat sulit untuk bisa dikejar oleh tamunya di sisa 45 menit babak kedua nanti.
4: Babak kedua nanti ya. Cukup kerjanya cukup berat, cukup keras begitu ya, Bung Tamani ya.
1: Yeah.
4: Dan kalau melihat juga warna merah nih ya, ini supporter dari tim Kanada yang begitu besar, nampaknya memang Qatar sejak awal sudah menyiapkan diri untuk apapun hasilnya nanti begitu ya.
1: Ya, yeah, sebenarnya dari penuhnya merah di tribun,
4: di stadion,
1: kita juga melihat ada beberapa warna putih, supporter dengan baju gamis, supporter dari timnas Qatar yang juga tentunya memberikan dukungan, walaupun sejauh pertandingan berjalan babak pertama, hasilnya sangat mengecewakan, tertinggal 3 gol dalam kondisi 10 lawan 11 pemain, tentu sangat sulit, dan objektif bagi timnas Qatar saat ini ya hanya mereka fokus bertahan sambil berharap ada keajaiban saat mendapatkan serangan balik untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan dari timnas Kanada.
4: Baik, dan kalau kita lihat juga ya, ini ada beberapa catatan-catatan seperti Jonathan David dan juga Emelson Junior begitu. Anda melihat dari umpan-umpan yang dimainkan selama ini, selama pertandingan begitu, apa yang Anda catat khusus, Bung Tevani?
1: Ya, untuk Jonathan David ini kan selain nama besar dia sebagai striker Juventus, dia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Kanada dengan tambahan 2 gol menghadapi Qatar, artinya sudah ada 41 gol yang diciptakan dari 79 penampilan. Itu merupakan catatan yang luar biasa yang bisa dicatatkan oleh Jonathan David. Sebaliknya di sisi Qatar, Edmilson Junior praktis sangat jarang mendapatkan bola, hanya 2 momen dia mendapatkan bola, itu pun tidak lama berada di kakinya karena langsung mendapatkan sambaran dari barisan pertahanan Kanada. Sebaliknya Akram Afif yang diplot sebagai sayap yang harusnya menopang dari Edmilson malah kerepotan membantu barisan pertahanan, walaupun tadi ada salah satu aksinya yang cukup membantu tim menyapu bola di garis gawang sehingga setidaknya menunda gol-gol tambahan dari Kanada.
4: Iya, iya. Dan memang permainan dari Kanada tadi sangat cepat sekali ya, begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana berkali-kali tembakan-tembakan yang dilakukan ini seperti tidak memberi jeda, meskipun tadi kalau Bung Tevani bilang sudah sempat ditahan sebenarnya sama kiper, tapi malah jadinya permainan ini nampak dominasi dari Kanada cukup kuat. Nah, di babak selanjutnya, 45 menit selanjutnya begitu ya, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Qatar untuk tetap bertahan, minimal tidak menambah gol dari Kanada begitu?
1: Ya, dengan kondisi persaingan dari grup B lainnya sebelum pertandingan ini, kita tahu Swiss bisa menang 4-1 melawan Bosnia, tentu melecut Kanada mencari pundi-pundi gol yang banyak di pertandingan ini, dan terbukti tekanan demi tekanan terus dilakukan yang bisa membuahkan gol. Sedangkan bagi Qatar, kembali lagi objektifnya hanya bertahan sembari mencoba peruntungan di lini depan dengan serangan balik. Tidak banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, pergantian pemain pun terbilang hanya bisa melakukan untuk penyegaran di barisan pertahanan, karena kita tahu bermain bertahan itu lebih melelahkan ketika menyerang. Jadi mau tidak mau penyegaran juga harus dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegi agar timnas Qatar tidak kehilangan fokus yang memang sejauh ini pun belum maksimal dari apa yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan yang dipimpin oleh Boualem Kuki.
4: Baik, dan itu nanti akan kita sama-sama lihat ya, dan memang berat nampaknya untuk harus bertahan seperti yang dibilang ya, lebih baik menyerang daripada bertahan, itu salah satu bentuk ini. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan memang timnas Kanada juga diisi oleh bintang-bintang top Eropa begitu, ada ya selain Jonathan David ada Alphonso Davies begitu, dan ini sudah menjadi secara umum begitu menjadi keunggulan tersendiri ketika sebuah tim memang berisi banyak mega bintang akan menjadi lebih kuat. Tapi kita tahu juga bagaimana perjuangan Qatar begitu ya, bisa sampai ada di grup ini, bisa kemudian kemarin juga melawan Switzerland pertandingannya juga cukup baik begitu ya bertahannya. Nah, kemudian kira-kira strategi-strategi apa yang nanti akan bisa memungkinkan untuk tetap bertahan dalam 45 menit selanjutnya?
1: Ya, bicara tentang komposisi pemain, keberadaan pemain yang berkarir di luar negeri tentu memberikan dampak besar karena mereka tentu punya mentalitas yang kuat. Terbukti dari dua pemain yang mencetak 3 keseluruhan gol timnas Kanada di babak pertama, keduanya berkarir di luar negeri dan di liga top. Jonathan David kita tahu membela Juventus, sedangkan Kilarin yang usianya sudah tidak muda lagi 31 tahun masih merumput di Inggris bersama Southampton. Sebaliknya di timnas Qatar mereka hanya punya satu pemain yang berkarir di luar daratan Arab, yaitu Homam Al Amin, tapi sayangnya di pertandingan babak pertama harus terkena kartu merah karena melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir dalam menggagalkan peluang Kanada. Dan untuk selanjutnya timnas Qatar mungkin akan sangat sulit untuk bisa meladeni permainan timnas Kanada. Ya? Mereka hanya bisa fokus bertahan. Mungkin yang bisa menjadi opsi memainkan pemain-pemain cepat karena praktis ya mereka hanya punya peluang melalui serangan balik. Mungkin kalau bicara pemain yang ada di bangku cadangan yang bisa dimasukkan ada Almas Ali. Dia merupakan pencetak gol terbanyak timnas Qatar. Dengan kematangannya mungkin bisa menjadi solusi ketika timnas Qatar mendapatkan peluangan serangan balik.
4: Oke, kalau dilihat dari yang dilakukan oleh pelatih Julen Lopetegui ini kan adalah memanfaatkan 3 orang ya, nampaknya Almas Ali yang menjadi center begitu, dan Akram Afif sama Hassan Al-Haidos. Sementara kalau di Kanada yang kita lihat sama-sama, ini merata semua pemain nampak punya peluang yang sama begitu, Bung Tovani.
1: Ya, awalnya timnas Qatar memang bermain dengan barisan
4: tiga lini ini aja ya.
1: Ditambah lagi kartu merah yang diterima oleh bek sayap kiri, akhirnya memaksa pelatih Julen Lopetegui mau tidak mau menumbalkan salah satu penyerangnya untuk menambal lubang yang ada di barisan pertahanan karena kartu merah yang diterima Al-Amin. Tadi kita tahu Yusuf Abdul Rizak akhirnya yang harus ditumbalkan, diganti dengan pemain yang bertipikal bertahan sehingga lini serang pun tersisa 2 pemain seperti yang sudah saya singgung, Edmison Junior dan Akram Afif, sedangkan Akram Afif lebih aktif membantu pertahanan dan Edmison Junior seolah-olah ditinggal sendirian di depan.
4: Oke, dan sebaliknya, kira-kira dengan sisa waktu yang ada, JC Mart akan membuat strategi apa nih buat Kanada?
1: Ya, dengan keunggulan 3-0 menarik untuk melihat babak pertama, apa yang dilakukan JC Mart. Objektifnya apakah dia masih haus gol untuk nantinya, karena kita tahu kemenangan besar di pertandingan lainnya juga membuat hitung-hitungan gol juga bisa berarti juga, cuma bisa jadi ada kemungkinan besar malah pemain-pemain yang sebelumnya bukan andalan bakal diturunkan. Dan menarik ditunggu pula Alphonso Davies, sang pemain bintang timnas Kanada, apakah akan mendapatkan kesempatan di pertandingan malam hari ini. Tentu pelatih juga akan melihat apakah kondisinya sudah memungkinkan untuk dia kembali merumput atau masih sebagai penonton.
4: Baik, dan pendengar juga pemirsa dan arah Anda semua, para penanti dari Piala Dunia 2026, kita sesaat lagi akan mengikuti 45 menit selanjutnya, babak kedua dari pertandingan Timnas Kanada melawan Timnas Qatar, di mana skor terakhir 3-0. Dan ini dilangsungkan di salah satu stadion yang juga cukup menjadi tempat beberapa aktivitas yang cukup besar karena berada di tengah kota, yaitu Stadion BC Place yang berada di Vancouver di British Columbia, Kanada. Dan memang kalau dilihat dari dominasi yang berwarna merah, ini adalah nampak bagaimana dukungan masif dari tuan rumah begitu ya. Dan juga kita ketahui bahwa stadion ini sendiri memiliki kapasitas yang disampaikan tadi oleh Bung Tovani, 54.500. Meskipun untuk kali ini disediakan oleh World Cup hanya 52.497 tiket. Dan 27.695 tiket tribun bawah. Dan juga ada beberapa 22.000 lainnya. Ini adalah untuk di tirai bagian atas. Dan jika disampaikan bahwa stadion ini penuh dengan kecanggihan dan modernitas juga kemegahan, karena dilengkapi dengan jaringan WiFi berkecepatan tinggi di seluruh area, sekitar ada 1.140 layar HDTV tambahan. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan bergabung kembali dengan dua rekan saya, ada Bung Rosi dan Bung Joko.
5: Iya, pendengar.
2: Ya, pendengar RRI dimanapun berada, untuk saat ini pelatih Hulen Lopetegui telah melakukan dua pergantian pemain baru, yaitu ada Ahmed Fatih nomor punggung 20 masuk bersama dengan nomor punggung 26 Muhammad Manai, dan demikian halnya dari sisi Hesse Marts yang merupakan pelatih dari timnas Kanada juga memasukkan satu pemain baru, dan kali ini sebentar lagi wasit Christian Marcelo Reyes akan memulai jalannya pertandingan babak kedua dengan skor sementara keunggulan 3-0 bagi timnas Kanada. Gol dicetak oleh Kyle Larin, kemudian dua gol lagi dicetak oleh Jonathan David, dan pada kesempatan kali ini timnas Kanada menggeser untuk sementara waktu timnas Swiss di puncak klasemen sementara grup A Piala Dunia 2026. Ya, sudah bersiap-siap kedua kesebelasan. Timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dengan kaos kaki hitam, sementara kontras dengan lawannya timnas Qatar menggunakan kostum berwarna putih, kaos kaki putih dan celana putih. Sudah kick off sudah dilakukan. Kali ini timnas Qatar langsung saja bola menuju jantung pertahanan dari timnas Kanada, namun Maxim Kripiu, kiper dari Kanada, dengan sikap menjemput bola, dan kembali kali ini Kanada membangun serangan. Nomor punggung 7 sang kapten Stephen Christou berikan kepada Tahun Buchanan yang berada di sayap kanan. Serangan dari Kanada, Tahun Buchanan mundur saja, berikan kembali kepada Stephen. Stephen kepada siapa, bola akan diberikan. 1-2 pemain dari Kanada mulai naik ke garis pertahanan dari timnas Qatar. Kali ini ada nomor punggung 4, Luke memindahkan serangan kepada nomor punggung 23 yang ada di sisi kiri sebelah pertahanan dari timnas Qatar. Mundur lagi kepada Ismail Kone, nomor punggung 8. Masih rapat permainan dari timnas Qatar, menggalang solidnya pertahanan mereka agar tidak kembali kebobolan. Kali ini Stephen umpan pendek kepada Luke. Luke berikan kepada siapa? Dan kali ini dia menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 22, yaitu Richie Larea. Richie Larea langsung tendangan ke arah umpan maksudnya, tapi berhasil disapu tadi oleh para pemain Qatar. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam kali ini dimanfaatkan oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson berikan kepada Ismail Kone. Ismail Kone umpan pendek saja kepada sang kapten Stephen Costil yang merupakan pengatur serangan. Berikan lagi kepada Tajon Bukanan, langsung umpan tarik tadi, berhasil disapu tadi pendengar oleh para pemain timnas Qatar. Kembali steril gawang dari timnas Qatar oleh serangan dari Kanada. Jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Stephen utak-atik dia, berikan kepada nomor punggung 4, Leg de Bohorlis. Berikan kepada nomor punggung 22, Richie Larea menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada Ismail Kone. Ah, sayang sekali tadi mendengar tendangan dari Ismail Kone membentur para pemain Qatar. Ya, kali ini ada serangan bertubi-tubi. Stephen berikan lagi kepada nomor punggung 2, Alistair Johnson, maksudnya umpan tarik saja tadi. Ternyata berhasil dibuang oleh pemain dari timnas Qatar, yaitu Issa Aye. Jatuh lagi bola ke kaki dari para pemain Kanada. Sabar pemain Kanada mengurung pertahanan dari timnas Qatar. Ya, kali ini Ali Ahmed, ah sayang sekali, maksudnya menusuk dari sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar, namun kontrol bola yang kurang baik sehingga bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau sebelum Ali Ahmed melakukan umpan tarik ke jantung pertahanan dari timnas Qatar. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang, sudah mundur 1-2 langkah Mahmud Abunada, ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan bola tadi jauh melewati garis tengah, tapi akhirnya jatuh lagi ke para pemain timnas Kanada. Cukup sulit timnas Qatar untuk mengembangkan permainan pada pagi hari ini karena tidak hanya tertinggal 3-0 dari tuan rumah Kanada, tapi juga harus bermain hanya dengan 10 pemain setelah Homam Ahmed tadi di kartu merah oleh wasit Christian Marcelo Reyes. Ya, kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh timnas Kanada, Ismael Kone. Ismael Kone sudah dilakukan, berikan kepada sang kapten Stephen, umpan tarik dia. Ternyata pendek saja kepada nomor punggung 4, Luke berikan kepada nomor punggung 22, Richie Delaria menyisir dari sebelah kiri penyerangan, kembali back pass ke

0: penjuru bagi timnas Kanada. Apakah ini menjadi peluang untuk terciptanya gol keempat maksud kami pada pagi hari ini? Ya, ada sang kapten dari timnas Kanada, Stephen Eustachio, yang akan melakukan eksekusi. Ya, sudah ada 2, 3, 4, 5 pemain dari timnas Kanada masuk ke dalam kotak 16 bersiap-siap untuk menyambut dari sepakan pojok. Tapi wasit dari Christian Marcelo Reyes dari Chile, ya, saat ini sedang melakukan pengecekan terhadap VAR apakah terjadi penalti. Ternyata tidak terjadi penalti tadi. Sempat terjadi ada claim incident handsball. Sudah dilakukan. Bola disundul tadi, sayang sekali tidak ada yang menyambut. Sayang sekali pendengar. Dan kali ini timnas Kanada kembali menguasai bola. Nomor punggung 22, Richie Laria membawa serangan, berikan kepada Luke. Luke berikan kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed berikan kepada Jonathan David. Jonathan David menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Tadi ada insiden tadi, Ismail Kone. Iya, tadi mendapatkan serangan ataupun gangguan dari salah satu pemain Qatar. Ya, dan tampaknya tadi ada sedikit insiden di lapangan. Apa yang terjadi? Iya, tampaknya rekan Joko, kelihatannya tim medis segera masuk. Ada dua insiden sekaligus tampaknya yang terjadi di lapangan.
1: Ada insiden juga ini setelah tadi Kone dilanggar oleh pemain dari Qatar. Dan beberapa pemain, sang kapten juga tampak menenangkan. Kita melihat seperti Akram Afif ini mencoba menenangkan salah satu pemain dari Kanada.
0: Iya benar, ternyata kelihatannya ada dua insiden sekaligus ini, Bung Joko, ya, pada pagi hari ini.
1: Iya, tampaknya cukup serius ini. Iya, derai dalami oleh Ismail Kone. Tapi kita masih menantikan apakah tim medis ini menginstruksikan kepada seluruh juga pemain pengganti ataupun pemain yang berada di bench untuk membentuk sebuah lingkaran tentunya. Biasanya nih Bung Tovan, ini tampaknya cedera serius nih Kone ini. Kita lihat memang mendapat perawatan tim medis.
2: Ya, tadi yang terlihat Kone setelah mendapatkan benturan ada sedikit bengkokan di kakinya yang dia pun mengalami kejutan sehingga langsung direspon oleh rekan-rekan timnas Kanada dengan begitu marahnya karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Qatar Asim Madibo ini cukup parah.
0: Asim Madibo
2: cukup parah. Kone terlihat kakinya mengalami bengkokan. Dia pun seolah-olah terkejut. Dan para pemain di bench langsung menutupi, takut ada respon-respon tambahan yang diberikan. Dan kita lihat penanganan medis pun langsung cepat dilakukan.
1: Dan tampaknya wasit juga, wasit Christian, memberikan langsung kartu merah ini kepada pemain Qatar, ada Asim tampaknya, Bung Topan.
2: Ya, dengan adanya VAR tentu saja kita tahu di Piala Dunia 2026 ini VAR juga melakukan pengecekan di pelanggaran keras, tidak hanya gol. Dan dengan pelanggaran yang dilakukan tentu possible red card. Tapi kita masih tunggu keputusannya. Jika memang kartu merah harus dikembali keluar dari kantong wasit, tentu menjadi pertandingan yang sangat-sangat berat bagi Qatar karena dengan 10 pemain pun mereka terus-menerus dikurung, tidak bisa berbuat banyak, apalagi jika nanti harus bermain dengan 9 pemain.
1: Ya, benar sekali Bung Topan, tampaknya wasit Christian asal Chili juga telah mengeluarkan kartu merah ataupun red card bagi pemain Qatar Asim Madibo setelah tadi melanggar salah satu pemain dari Kanada, Ismail Kone. Dan tampaknya memang Ismail Kone masih tampak mendapatkan perawatan dari tim medis di lapangan pertandingan. Sementara itu juga terjadi perdebatan di pinggir lapangan yang kami saksikan. Tampaknya beberapa pemain dari Kanada mencoba untuk berkomunikasi dengan sejumlah pemain dari Qatar. Memang pelanggaran cukup, sebenarnya kalau dari Asim sendiri juga tidak sengaja ya, karena memang pelanggaran yang profesional seperti itu.
2: Ya, sebagai pemain yang berposisi gelandang bertahan, tentu inisiatif dia adalah menghentikan bola. Dia di momen tadi dia

0: berusaha untuk memutus alur serangan yang sedang berusaha dibangun timnas Kanada dari sisi kiri serangan, namun sayang upayanya malah mengenai kaki yang akhirnya terjadilah pelanggaran serius, lalu ada review VAR terjadi hingga wasit yang semula memberikan kartu kuning merevisi keputusannya menjadi kartu merah, dan Qatar pun harus bermain dengan 9 pemain di pertandingan babak kedua yang sejatinya baru berjalan ini, Bung Joko.
1: Ya, tentu tidak mudah bagi Qatar, harus kehilangan 2 pemainnya di pertandingan kali ini. Hanya bermain dengan 9 pemain hingga memasuki hampir menit ke-60 di babak yang kedua ini. Sementara itu, laga yang juga sangat penting harusnya bagi Qatar, karena di laga perdana mereka mampu menahan imbang Swiss dengan skor imbang 1-1. Namun di laga kedua ini harus tampaknya tertinggal 0-3 atas tuan rumah Kanada. Dan kita masih menantikan juga, Bung Topan, siapakah pemain yang nantinya akan menggantikan posisi dari Ismaël Koné. Nah, ya, sejumlah nama seperti Ismaël Koné ini pasti dipastikan keluar cedera. Dari menurut Bung Topan, siapa nih pemain yang kira-kira bisa menggantikan posisi dari Koné?
0: Ya, Ismaël Koné ini pemain Sassuolo dari Liga Italia, kita tahu merupakan gelandang. Tinggal bagaimana objektif dari pelatih JC Mars, apakah dengan keunggulan 2 pemain ini di skor 3-0 masih berniat untuk menambah pundi-pundi gol, maka pemain agresif yang bakal dimasukkan sebagai pengganti. Sebaliknya, jika memang sudah merasakan puas, maka hanya kemungkinan hanya melakukan penyegaran di lini tengah dengan memasukkan gelandang-gelandang lainnya yang saya rasa akan memberikan kesempatan pada pemain muda.
2: Iya, tadi pendengar kami bisa melaporkan pandangan mata bahwa Ismaël Koné tadi sudah ditarik keluar dan ditandu untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut, dan tampaknya supporter dari timnas Kanada tadi memberikan lambaian tangan untuk memberikan apresiasi dan juga dukungan semangat kepada Ismaël Koné yang terpaksa harus keluar lebih cepat di menit ke-54 tadi untuk mendapatkan perawatan medis setelah benturan keras tadi dengan pemain dari Asim Madibo dari nomor punggung 23. Dan kali ini ada Saliba yang masuk menggantikan sosok dari Ismaël Koné, dan bola kembali saat ini dimainkan. Timnas Kanada melakukan memulai permainan, dan kali ini tahun bukanan dari sisi kiri. Ya, melayang-layang dia dibayangi oleh 2 orang pemain, kepada siapa bola diberikan. Ah, sayang sekali, bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, mundur dia kepada nomor punggung 4, Luke berikan kepada siapa. Saat ini kembali lagi umpan pendek kepada nomor punggung 16, Saliba, yang baru saja masuk tadi, berikan kepada Stephen. Umpan pendek lagi, Stephen dipotong tadi oleh para pemain Qatar, dan tadi tahun bukanan yang hendak berebut bola dengan timnas, pemain salah satu pemain timnas Qatar tadi menarik baju ataupun kostum dari pemain timnas Qatar, dan wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Qatar. Dan ada lagi pergantian, pendengar, nomor punggung 11 dari timnas Qatar yaitu Akram Afif yang merupakan striker dari timnas Qatar masuk keluar digantikan oleh Al Hasmi Al Hussein nomor punggung 25, dan ini membuktikan bahwa Julen Lopetegui ingin dalam tanda kutip lebih banyak bertahan agar tidak semakin banyak kebobolan, karena saat ini Qatar bermain dengan 9 orang pemain, dan ini merupakan pertandingan pertama di Piala Dunia 2026 di mana wasit mengeluarkan 2 kartu merah pada satu pertandingan. Ya, pendengar, tadi sudah masuk nomor punggung 25, Al Hasmi Al Hussein menggantikan Akram Afif. Kali ini tahun bukanan, umpan tarik saja dia. Ah, sayang sekali, bola lebih cepat berada di pelukan dari Mahmud Abu Nada. Ya, kembali Kanada gagal memperbesar keunggulan hingga memasuki menit ke-60, sudah 3-0 skor sementara, dan bola permainan kembali dimulai. Timnas Qatar bermaksud untuk membuang bola, disapu saja tadi. Kali ini kembali jatuh ke kaki para pemain Timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Richie Larea, tadi Richie Larea dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari Qatar. Hanya menghasilkan free kick saja, langsung dilakukan tendangan bebas kepada Stephen. Stephen berikan kepada nomor punggung Saliba, Saliba pemain baru, berikan kepada, kembali lagi kepada, ada Jonathan David, Jonathan David berikan kepada Saliba. Kepada sekali ini tahun bukanan, umpan tarik, sayang sekali Ahsan pendengar, umpan tarik tadi tidak ada yang menyambut. Umpan matang dari nomor punggung 16 dari Kanada, sayang sekali tidak ada yang menyambut, hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Ali Ahmed, Ali Ahmed berikan kepada nomor punggung 22, ada Richie Larea, Richie Larea umpan tarik diblok saja tadi oleh para pemain Timnas Qatar, ada Ali Al-Ayub, dan kembali sepakan pojok untuk kesekian kalinya didapat oleh Timnas Kanada. Apakah ini akan mengancam dari pertahanan Timnas Qatar? Stephen, kapten dari Timnas Kanada, mengeksekusi. Sudah dilakukan, bola berhasil diblok tadi, disapu oleh para pemain Timnas Qatar. Kembali lagi, bola dibuang menjauhi gawang, tapi jatuh kembali di kaki para pemain Timnas Qatar. Kali ini ada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan berikan kepada Saliba. Saliba umpan balik lagi ke belakang kepada, ada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Luke. Luke berikan kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan umpan tarik saja dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Kembali lagi, berkali-kali blok dilakukan oleh para pemain dari Timnas Qatar.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke 61. Saat ini Kanada masih mengurung. Satu umpan, satu percobaan tadi maksudnya pemain Kanada. Namun, di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Qatar. Saat pemain Kanada nomor punggung 20 Ali Ahmed melepaskan sepakan kaki kiri, dan wasit Christian memberikan hadiah tendangan bebas tampaknya bagi Kanada dari jarak kurang lebih 25 meter dari gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Sementara itu nomor punggung 20 dari pemain Qatar, sana ada juga tadi pemain pengganti Ahmed Fatih, mendapat kartu kuning setelah tadi melakukan pelanggaran terhadap Ali Ahmed. Dan saat ini kembali peluang diperoleh oleh Kanada, tampaknya akan dieksekusi oleh empat pemain yang lagi-lagi berdiri berembuk mereka siapakah yang akan melakukan tendangan ataupun menghadapi tendangan bebas ini. Sementara itu ada 4, 5 hingga 6 pemain pagar betis dari Qatar yang siap-siap memblok sepakan bebas. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Mahmud bersiap-siap, dia menunduk menginstruksikan rekannya untuk membentuk pagar betis. Kita masih menantikan, tampaknya ada Stephen ataupun nomor punggung 25, pemain yang baru masuk tadi, Nathan Saliba. Tampaknya Nathan Saliba akan mengeksekusi sepakan bebas ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mundur 3 hingga 4 langkah ataupun berjarak kurang lebih 3 meter dari area kotak, luar kotak penalti. Sudah dilakukan Saliba, lakukan tendangan, masuk. Gol! Cantik sekali. Cantik dan luar biasa. Bagaimana tendangan bebas yang dieksekusi oleh Nathan Saliba, pemain yang baru saja masuk di babak yang kedua ini, mampu kembali menambah keunggulan bagi Kanada 4-0. Meskipun tadi sedikit diblok oleh penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, namun arah bola masih mampu masuk ke sektor kanan tiang gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada, sehingga kembali Kanada memperbesar ataupun memperlebar jarak gol menjadi 4-0. Bung Topan, satu peluang melalui free kick ini dimanfaatkan oleh Kanada untuk kembali menambah gol. Tadi tendangannya juga sempat membentur tiang, luar biasa.
0: Seperti yang Tomat. Indah sekali. Saliba membuktikan walaupun usianya masih 22 tahun, pemain yang sedang naik daun berliga di Belgia bersama Anderlecht ini membuktikan punya kualitas bagus dalam mengeksekusi bola mati, dan kita lihat golnya didedikasikan untuk Ismail Kone, pemain yang dia.
1: Satu lagi peluang dari Kanada. Terjadi kemelut tadi di area kotak penalti. Kini lagi Stefan, ada Ricky merangsek di area kotak penalti, masih melikluk dia, tarik lagi ke belakang kepada Larin, umpan lagi ke belakang kepada Ricky, menahan bola sedang, umpan ke mulut gawang, di sana ada tajam, umpan sejenak, kembali dicocor tadi satu peluang dari Kanada oleh pemain-pemain belakang dari Qatar. Masih dalam kepungan kini pemain dari Qatar. Kanada kembali mengepung pertahanan Qatar, namun punggung 7 sang kapten ada Stephen masih memberikan umpan pendek saja tadi maksudnya kepada rekannya Ali Ahmed. Ya, kita masih menantikan, nampaknya hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Qatar. Nomor punggung 13 Ayub sudah bersiap-siap, dia akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi kanan pertahanan, dan sementara itu di saat yang bersamaan juga penjaga gawang dari Qatar Mahmud Abu Nada juga meringis kesakitan sambil di area bahu tangan bagian kiri tampaknya ada mengalami gangguan, dan wasit Christian menunjuk tim medis untuk memberikan perawatan. Ya, Bung Topan, setelah unggul 4-0 tentu Kanada ini bermain lebih santai dan taktikal juga diterapkan oleh anak asuh dari Jesse Marsh ini.
0: Ya, unggul dalam kedudukan, selain itu ditambah unggul jumlah pemain membuat timnas Kanada bermain lebih santai, lebih sabar menunggu, karena Qatar sendiri bermain dengan menumpuk 9 pemain ya, tanpa seorang penyerang pun setelah Akram Afif ditarik keluar. Mereka full bertahan sehingga timnas Kanada yang sudah unggul besar pun tidak ingin terburu-buru daripada mengambil risiko memberikan peluang bagi Qatar mendapatkan serangan balik. Mereka lebih memilih memperbesar ball position sambil berharap mendapatkan peluang-peluang seperti tadi ada kesempatan melalui bola mati yang bisa langsung dimaksimalkan menjadi gol keempat.
1: Iya, pertandingan kini kembali dimulai. Salibi pencetak gol keempat bagi Kanada, umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Moyes ke kanan, dia dorongkan saja bola kepada Johnstone kepada pemain nomor punggung 17 Detajon, melik-lik dia, umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 20, umpan langsung ke mulut gawang, namun lagi-lagi bisa diblok para pemain belakang dari Qatar sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok sudah dilakukan pendek saja. Namun punggung 2 Ricky ke kanan kepada Stephen, namun tampaknya wasit Christian menginstruksikan tendangan sudut harus kembali diulang, dan kini dieksekusi oleh pemain nomor punggung 7 sang kapten dari Kanada ada Stefan dari sisi kanan tiang pertahanan kata pendek saja kepada nomor punggung 20, umpan lagi melebar ke kanan. Di sana ada Tajon umpan 1-2 dia bersama dengan Johnstone, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Qatar. Namun kini Kanada kembali mengepung. Di sana ada Moyes, pemain belakang ini cukup afik tentunya untuk menjaga lini pertahanan dari Kanada. Nomor punggung 22 di sana ada Ricky, tadi masuk umpan kepada Ali Ahmed, namun arah bola terlalu jauh dari penguasaan Ali Ahmed sehingga bola lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan tentu pertandingan malam hari ataupun pertandingan siang menjelang sore hari waktu Kanada tentu menjadi sebuah tontonan yang menarik, khususnya bagian tuan rumah setelah unggul 4-0 ini menguntungkan mereka untuk menatap laga terakhir nanti menghadapi Swiss tentunya, Bung Taufan. Tentu sama-sama meraih kemenangan di laga sebelumnya, Swiss atas Swiss menang 3-4-1 juga tadi menghadapi Bosnia
2: ya.
1: Nah, nanti di laga terakhir akan menghadapi Swiss. Nah, ini tentu juga bakal menjadi tontonan yang menarik, Bung Taufan.
0: Ya, dengan dua tim yang sama-sama mengoleksi 4 poin, pertandingan terakhir nanti menarik untuk disimak apakah keduanya punya ambisi besar untuk mengamankan posisi juara grup atau sebaliknya memberikan peluang pada pemain-pemain yang masih minim menit bermain di dua pertandingan awal. Karena kita tahu Piala Dunia dengan peserta yang bertambah, jadwalnya pun lebih panjang dan pertandingan cukup padat yang harus dilalui, dan pelatih tentu tahu pemainnya harus menjaga kondisi fisik untuk setidaknya tiga pertandingan di fase grup.
2: Ya. Ya, pendengar, untuk kesempatan kali ini atau kemenangan sementara waktu 4-0 Timnas Kanada hampir 75% sudah mengunci tiket ke babak selanjutnya, dan jika mereka benar-benar berhasil lolos ke babak 32 besar, ini merupakan sejarah karena untuk kali pertama mereka berhasil lolos dari fase grup setelah keikutsertaan mereka di Piala Dunia yang baru 2 kali, yaitu di tahun 2022 lalu di Qatar, dan kali ini di mereka sebagai tuan rumah bersama dengan Meksiko dan juga Amerika Serikat. Bung Tavani, jika kita berbicara terkait dengan skor 4-0 ini, apa yang bisa dilakukan Hulen Lotebegi yang tinggal sekitar 20 menit lagi waktu normal untuk ya setidaknya untuk memperkecil ataupun mempersempit keunggulan dari Timnas Kanada, karena jika mereka masih punya kesempatan ya terakhir melawan Bosnia, jika mereka bisa menang besar, mereka juga bisa ada kesempatan untuk mendampingi antara Kanada dan juga Swiss lolos ke babak 32 besar ataupun sebagai runner up terbaik ketiga ya, Bung.
0: Peringkat ketiga terbaik. Ya, dengan pertandingan tersisa, saya rasa pelatih Julen Lopetegui hanya bisa berharap keberuntungan tidak terjadi gol demi gol tambahan. Dan tentu pertandingan ketiga nanti juga tidak akan mudah, karena kita tahu di pertandingan ini dua pemain andalan Timnas Qatar harus mendapatkan kartu merah, yang artinya mesti absen saat Qatar menghadapi pertandingan hidup mati di pertandingan terakhirnya fase grup di grup B menghadapi Bosnia nanti.
2: Ya, tampaknya Bung Tavani, pelatih dari Timnas Kanada, Hesse Marts, mendengarkan saran Anda, yaitu memasukkan pemain-pemain cadangan, karena memang sudah terbilang cukup besar keunggulan pada kali ini. Dan ada dua pemain yang dimasukkan tadi oleh Hesse Marts, yaitu yang pertama adalah Jakob Schaffelberg, nomor punggung 14, dan juga ada Nico Sigur. Dan kali ini pendengar, permainan sudah kembali dimulai, dan terjadi insiden kembali. Tampaknya tadi Schaffelberg, pemain baru yang baru masuk tadi, mendapatkan tendangan bola tadi yang cukup keras dari Pedro Miguel, iya, yang hendak menyapu, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, jatuh ke para pemain Qatar. Cup heading tadi dilakukan dan kembali bola jatuh di permainan dari Timnas Kanada. Tadi sempat terjadi insiden, wasit Reyes tadi, Cristiano Marcelo Reyes, menghentikan pertandingan sejenak, dan kali ini sudah kembali dilakukan. Ada sang kapten dari Timnas Kanada, Stephen berikan kepada Tahun Buchanan yang menyisir di sebelah kanan, meliuk-liuk dia, mundur dia, berikan kepada Saliba berikan kepada nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnson, umpan tarik saja, sayang sekali pendengar, dibuang lagi oleh pemain nomor punggung 25 dari Qatar, Al-Hasim Al-Hasmi, yang tadi merupakan pemain yang baru masuk di babak kedua ini menggantikan Akram Afif. Kali ini Stephen, sang kapten dari Timnas Kanada, akan melakukan tendangan penjuru, sudah bersiap-siap dia, 1-2 langkah mundur, sudah dilakukan, bola saja disundul tadi oleh para pemain dari Timnas Qatar, dibuang kembali untuk menjauh dari gawang, dan kali ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Stephen umpan tarik tadi, berikan kepada Jonathan David, sayang sekali tidak mampu mengontrol umpan yang diberikan oleh Stephen Jonathan David tadi, dan sehingga bola hanya keluar meninggalkan lapangan hijau, menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Ya, Mahmud Abu Nada tadi ya, sempat mendapatkan perawatan, sudah melakukan tendangan, bola melewati garis tengah. Kali ini berebut bola, cup heading, kembali bola jatuh di kaki para pemain Timnas Kanada. Timnas Kanada ada Tahun Kumbuhanan mundur kepada nomor punggung 22, yaitu Richie Larea berikan kepada Alistair Johnson. Kali ini utak-atik dia dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Tahun Buchanan. Kali ini ada Nathan Saliban nomor punggung 25. Kemana bola diberikan? Berikan lagi kepada Alistair Johnson, ada di sebelah kanan. Umpan tarik dia, ternyata tidak jadi. Berikan umpan pendek, dan kali ini ada Tahun Buchanan dia. Dua pemain, sayang sekali pendengar, Tahun Buchanan masih tidak melakukan umpan tarik Tahun Buchanan, di blok tadi. Gol bunuh diri ternyata pendengar. Hendak bermaksud memblok tadi sebuah tendangan dari Nicole Saffelbrook nomor punggung 14. Tahun Buchanan tadi yang sempat melakukan tendangan, bola rebound jatuh di kaki pemain yang baru saja masuk, yaitu Saffelbrook. Dan ternyata tendangan keras dari Saffelbrook tadi yang hendak disapu oleh pemain dari Timnas Qatar masuk ke gawang mereka sendiri. Gol, dan 5-0 Kanada berpesta di Vancouver Stadium pada pagi hari waktu Indonesia Barat kali ini. Bagaimana Bung Taufan, Anda melihat proses terciptanya gol kelima kali ini yang benar-benar sudah di luar dugaan ya?
0: Ya,
2: dibombardir pertahanan Qatar tidak bisa berbuat apa-apa lagi nih. Entah, dengan hanya 9 pemain, Bung Taufan.
0: Entah apa yang terjadi di barisan pertahanan Qatar, seolah-olah sudah ada rasa frustasi dari pemain bertahannya. Bola sapuan yang hendak membuang bola malah masuk ke dalam gawang begitu kerasnya. Tapi jika kita lihat menarik lebih jauh soal proses terjadinya gol di situ, sebenarnya sempat ada penyelamatan dari kiper Abu Nada. Dan lagi-lagi bola muntah tidak bisa disapu dengan baik oleh barisan pertahanan, yang akhirnya dimaksimalkan Timnas Kanada menjadi gol kelimanya di siang hari ini.
2: Oh, ternyata tetap diakui sebagai gol dari Saffelbrook, bukan gol bunuh diri ini, Bung Taufan. Ya, tampaknya tadi memang upayanya lebih tendangan kencang dari Saffelbrook. Sayang sekali tadi Tahun Buchanan melakukan upaya percobaan, tapi bola jauh di atas mister gawang. Tendangan dari Tahun Buchanan, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan gawang. Dan untuk sementara waktu pendengar, kemenangan besar Kanada 5-0 hingga menit ke-76 babak kedua ini membuat tuan rumah Kanada memimpin klasemen Grup A dengan diikuti oleh Swiss yang sebelumnya menang 4-1 melawan Bosnia Herzegovina. Sementara Timnas Qatar ada di dasar klasemen dengan kebobolan paling banyak berada di klasemen Grup A kali ini. Ya, saat ini Stephen dia mengutak-atik bola, berikan kepada Bambito maksudnya kepada Alistair Johnson, umpan langsung ke depan. Sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Timnas Qatar. Mundur lagi kepada Bambito, balik ke Kalerin. 1-2 umpan berikan kepada siapa? Ada nomor punggul 14, Saffelbrook di sisi kiri. Ya, Saffelbrook di sisi kiri, penyerangan dari Timnas Kanada, berikan kepada Tahun Buchanan, langsung kepada sayang sekali sepakan dari Richie Larea tadi diblok tadi oleh Ahmad Fati nomor punggung 20. Sehingga sekali lagi pendengar, untuk kesekian belas kalinya Timnas Kanada ya berhasil memperoleh tendangan penjuru, dan kali ini akan dieksekusi oleh sang kapten. Sudah dilakukan umpan bola ke depan, sayang sekali berada di mulut gawang, tapi kembali diblok oleh para pemain Kanada. Kali ini Stephen berikan kepada Tahun Buchanan, tiki taka dia, 1-2 sentuhan. Stephen saat ini kembali kepada Tahun Buchanan kepada Richie Larea, ada Saffelbrook umpan tarik, sayang sekali diblok oleh para pemain Qatar. Kembali sepak pojok diberikan kepada Timnas Kanada. Tuan rumah tidak berhenti mengurung meskipun sudah unggul 5-0 di menit ke-78. 1-2 penyerangan, bola tadi berhasil ditinju tadi. Schaffelberg melakukan bola chop tadi, tapi berhasil ditinju tadi oleh kiper Mahmud dari timnas Qatar, dan akhirnya hanya menghasilkan Mahmud Abu Dada tadi meninju tadi. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, ya sudah tendang jauh, di mengancam bola. Ah, sayang sekali, bola tadi berhasil kembali disapu oleh para pemain Qatar, menumpuk para pemain Qatar di kotak 16. Tidak mau kembali kebobolan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Schaffelberg melakukan serangan umpan tarik tadi, dibuang saja tadi, lagi-lagi dibuang oleh para pemain Qatar. Pedro tadi bersama dengan Hasim Jaber membuang bola tadi agar tidak mengancam gawang dari timnas Qatar. Ya, kembali dari sisi kanan pertahanan Qatar, sepakan penjuru yang sudah 4 kalinya ini berturut-turut dilakukan. Kali ini ada sang kapten Stephen sudah mundur 2-3 langkah, langsung dilakukan umpan saja ke tengah. Ah, sayang sekali, berhasil diblok tadi oleh para pemain Qatar. Ah, bola jatuh di kaki Schaffelberg. Tendangan, ah sayang sekali, tendangan tidak mengarah tepat ke arah gawang dari Qatar maksud kami, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang oleh timnas Qatar.
1: Ya, pendengar, sudah memasuki waktu normal menit ke-80, di mana penyisihan grup B antara Kanada menghadapi Qatar saat ini leading 5-0 Kanada atas Qatar, yang justru di babak kedua hingga menit ke-80 ini bermain dengan 9 pemain setelah tadi 2 pemain dari Qatar harus diusir wasit akibat ke kartu merah. Dan saat ini Kanada masih terus mengepung dari sisi kanan, serang dari Kanada. Di sana ada pemain nomor punggung 25, ada Moise, umpan saja ke depan, pendek saja tadi kepada Jacob David, kembalikan lagi kepada Moise, ke kanan nomor punggung 15 pada rekannya. Ada Stephen, sang kapten kesebelasan, umpan pendek-pendek saja mereka di area luar kotak penalti atau berjarak sekitar 2 meter. Dan ada Jacob, bisa lari kembali kepada Ricky, umpan pendek saja ke nomor punggung 8 ataupun nomor 9 lari, umpan lagi kepada Johnson, umpan lagi ke Tumbado. Masih mampu diblok oleh kiper dari Qatar tadi, sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan tadi, umpan saja, umpan 1-2 kepada Johnson, umpan crossing ke mulut gawang, mampu masih diblok oleh kapten dari Qatar, Mualem Kuki. Lagi-lagi serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Kanada, kini melalui lini gelandang bertahan Qatar, umpan saja tadi Jacob ke mulut gawang, namun keluar dari sarangnya tadi kiper dari Qatar. Kini kembali Stephen, umpan ke mulut gawang, lari ditujun, namun gagal. Jacob lakukan serangan, satu tendangan percobaan kaki kiri dari Jacob tadi, namun masih jauh atau melenceng dari sisi kanan gawang Qatar. Masih aman lagi nih, selamat lagi nih gawang dari Qatar dari ancaman peluang dari Kanada tadi, namun belum beruntung. Dan sementara itu tampaknya penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, bertubi-tubi menyelamatkan peluang yang dilesatkan oleh pemain dari Kanada, sehingga dirinya juga tampak kelelahan akibat beberapa kali jatuh bangun menyelamatkan bola ataupun peluang dari Kanada. Masuki menit ke-82, saat ini Kanada masih unggul 5-0. Tentu pertandingan pada pagi waktu Indonesia Barat cukup melelahkan tentunya bagi pemain Qatar, karena setelah kehilangan 2 pemainnya, setelah diusir wasit akibat kartu merah, membuat mereka mau tidak mau harus bermain bertahan, sehingga pertandingan yang cukup melelahkan tentunya. Sementara itu Kanada sebagai tuan rumah mendapat dukungan dari lebih dari 50 ribu supporter tuan rumah, tentu menjadi penyemangat bagi mereka hingga pertandingan memasuki kurang dari 10 menit lagi. Saat ini tendangan ke gawang akan langsung dieksekusi oleh Mahmud. Siap-siap dia sudah meletakkan bola di area lingkaran mulut gawang. Sementara itu terjadi pergantian pemain nomor punggung 17. Ada Tajon Buchanan digantikan oleh nomor punggung 23, yakni Nico Sigur. Nico Sigurd dimasukkan oleh pelatih Jesse Marsh. Kita masih melihat, ini dia Moyes nomor punggung 25, umpan saja pada Mariki, umpan ke sektor kanan, pertahanan Qatar, di sana ada Jacob, menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Moyes, Moyes melebar ke sektor kanan, Jacob David, umpan ke Ricky, umpan 1-2 kepada Larin, masuknya tadi namun bisa diamankan oleh kawan, umpan langsung ke gawang, namun bisa diindukan, ada Larin, mencoba untuk mengontrol bola, di sana ada satu pemain, ada nomor 12, lah terjadi lagi kemelut di mulut gawang Qatar, namun kini terjadi duel seru antara pemain Qatar dan juga Kanada, dari sektor kanan bertahan Qatar, Jacob, umpan lagi tarik lagi ke belakang kepada Ricky, umpan 1-2 kepada Larin, lagi kembali Ricky kepada Stephen, ah sayang sekali kontrol bola yang kurang sempurna dari Stephen tadi, maksudnya umpan kepada rekannya Jonathan David, namun justru arah bola lenceng ataupun mengarah ke sisi kiri sehingga lebih dekatlah kepada penjaga gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Ya, saat ini kita lihat serangan bertubi-tubi yang dikejarkan oleh Kanada juga masih terus dilakukan hingga memasuki menit ke 84.43 detik ini. Dari sektor ini belakang ada Ricky menggiring bola hingga melewati garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan kepada Stephen, dorongkan alir bola ke sektor kiri pertahanan Qatar. Masih dia, Johnson sudah masuk ke area kotak penalti, mengambil acang-acang, menggiring bola, umpan ke mulut gawang. Oh, tampaknya mampu tadi diheading oleh salah satu pemain dari Kanada nomor punggung 12 tadi. Ada Tani, namun arah bola masih melambung ke atas sehingga dengan sigap Mahmud jaga gawang Qatar masih mengamankan bola dengan sempurna dan langsung tendang saja kaki kiri. Arah bola menuju ke justru penjaga gawang Kanada yang jauh berada di luar kotak penalti. Kita masih menantikan bagaimana serangan kembali digencarkan oleh Kanada. Oleh Stephen, sudah melintasi garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan yang dituju oleh nomor punggung 23 di sana. Umpan saja mulut gawang tidak jadi. Kembali ke kisah Stephen. Stephen kepada David. Lalu kontrol dengan kaki kiri. Oh, kembali dari muka Lemos, umpan lagi kepada Jacob. Dari sektor kanan pertahanan Qatar, meliuk-liuk dia mencoba melihat rekannya yang berdiri kosong di sana. Umpan saja ke kanan, kepada Ricky. Mencoba melihat satu pemain dari Qatar, umpan 1-2 kepada Jacob. Oh, kembali digagalkan oleh pemain Qatar. Namun ada peluang lagi. Ah, ternyata beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh pemain belakang dari Qatar untuk menahan bagaimana umpan-umpan crossing ataupun umpan terobosan dari para pemain Kanada ini di area kotak penalti sendiri. Dan sementara itu di saat yang bersamaan Qatar juga melakukan pergantian pemain, masuk nomor punggung 3. Kita lihat di sana pemain Qatar nomor punggung 3 ada Lucas, gantikan Ahmed Fatih yang harus ditarik keluar oleh pelatih dari Qatar, yakni Julen Lopetegui. Saat ini tendangan penjuru sudah dilakukan, terjadi duel di sana di mulut gawang, terjadi perebutan di sana kemelut, ah namun bisa dibuang tadi oleh sang kapten dari Qatar. Kini ancaman dari sisi kanan pertahanan Qatar sudah dilakukan Stephen, umpan pendek saja tadi kepada Moyes ataupun rekannya di sana, nomor punggung 15 tampaknya tadi ada Moyes Bambito, ya benar sekali, dan tampaknya sudah berdiri dalam posisi offside Moyes Bambito sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang dari Qatar ini. Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke 87.27 detik. Saat ini penjaga gawang Qatar sudah tendang saja langsung mencuru ke sektor kiri pertahanan Kanada. Mampu dihadir satu pemain sana. Terjadi dua seru lari dengan satu pemain dari Qatar, Ayub. Namun lemparan ke dalam justru kini dieksekusi oleh Jacob. Sudah dilakukan ke belakang saja. Nomor punggung 22 di sana ada Ricky Laria. Umpan saja pendek kepada Moyes. Kembalikan lagi kepada Stephen dari sektor kanan serangan Qatar. Umpan langsung sekolah. Ada nomor punggung 23. Merasak dia. Tidak jadi mengumpan. Kembalikan lagi kepada Johnson. Umpan lagi kepada Stephen. Langsung ke dalam gawang. Di sana nomor punggung 12 tadi. Oh. Dengan sigap jaga gawang Qatar tadi. Langsung menjaga bola. Upaya tadi umpan yang diberikan Stephen kepada Tani. Namun dengan cekatan penjaga gawang Qatar mampu melumpuhkan dengan sigap cengkram bola Mahmud Abu Nada. Meskipun sudah bobol 5 gol yang bersarang di gawangnya, namun penampilan yang apik juga sejauh ini cukup menjanjikan membuat Qatar sejauh ini tertinggal 0-5. Saat ini Ricky umpan saja sodorkan bola ke depan. Umpan 1-2 kepada Jordan David. Umpan 1-1 mulut gawang. Di sana ada Jacob. Ah, namun bola terlalu jauh namun masih bisa dikontrol oleh Jacob. Umpan lagi tarik ke belakang. Di sana ada Moss. Umpan ke nomor 10. Jauh David. Oh, Jonathan David lagi-lagi bola masih bisa dibendung oleh pemain belakang dari Qatar. Sehingga lagi-lagi belasan kali tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Kanada di sisi kanan gawang dari Qatar. Sudah dilakukan sodoran saja nomor punggung 22 di sana dari Ricky melikluk dagar kolam penalti. Satu pemain Qatar lalu lepas tembakan namun gagal. Kembali lagi ada jagoan habis. Umpan lagi ke depan. Oh, terjadi lagi kemelut di area kotak penalti dari Qatar tadi. Kita lihat tampaknya ada gangguan tadi. Upaya heading yang dilakukan oleh Kapten Qatar untuk menyapu bola keluar dari area kotak penalti, yakni Boualem Kuki. Nampak ada satu gangguan tadi tampaknya dari pemain dari Kanada.
2: Ya, saat ini timnas Qatar akan melakukan tendangan bebas. Free kick akan dilakukan oleh kiper Ahmad ataupun Mahmud Abu Nada yang sudah jatuh bangun berjibaku pada pagi hari ini. Sudah berkali-kali serangan dari timnas Kanada dipatahkan oleh sang kiper meskipun harus mendapatkan realita. Golnya sudah kebobolan 5 kali pada pagi hari ini. Dan kali ini timnas Kanada mendapat free kick. Dan wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile meminta tambahan waktu 9 menit. Ya, tambahan waktu pada kesempatan pagi hari ini terbilang cukup lama karena tadi ada beberapa kali insiden cedera yang sempat menghentikan pertandingan, termasuk tadi cederanya dari pemain nomor punggung 8 timnas Kanada Ismail Kone yang harus ditandu dan dilarikan ke rumah sakit. Ya, saat ini sudah dilakukan. Ah, sayang sekali tendangan bebas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau yang dilakukan oleh Kuki, kapten dari timnas Qatar. Dan kali ini timnas Kanada memulai serangan dari bawah. Kali ini ada sang kapten Stephen berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba umpan saja sodorkan ke depan kepada Shuffleberg. Shuffleberg utak-atik dia dari sebelah kanan pertah penyerangan Kanada. Ada Nathan Saliba berikan kepada Jordan David. Gol! Jonathan David mendapatkan umpan matang dari Nathan Saliba dan berhasil mencetak hat-trick pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa, Jonathan David bersama dengan Lionel Messi berada di daftar pencetak gol terbanyak sementara untuk Piala Dunia 2026 ini. Berpesta tuan rumah Kanada pada pagi hari ini. Dan sekali lagi, Bung Taufan, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Qatar yang hanya bermain dengan 9 orang pemain, sangat kesulitan untuk merespon bertubi-tubinya serangan dari tuan rumah timnas Kanada yang tidak berhenti untuk menyerang meskipun telah unggul 4 gol, 5 gol dan saat ini 6-0 pada pagi hari ini, Bung Taufan.
3: Ya, terlihat dari pandangan mata begitu Jonathan David bisa memaksimalkan peluang yang ada, para pemain Qatar langsung tertunduk lesu, bahkan ada yang duduk di lapangan. Mereka sudah tidak habis pikir bagaimana caranya lagi untuk membendung gempuran dari timnas Kanada. Timnas Kanada sendiri, pelatih Jesse Marsh tentu sengaja membiarkan seorang Jonathan David yang merupakan striker buas tetap berada di lapangan dalam kondisi 9 melawan 11 pemain, tentu untuk mengincar tambahan gol. Bung Rosi.
2: Ya, kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kanada. Tidak berhenti mengurung pertahanan dari timnas Qatar meskipun sudah unggul 6-0 pada pagi hari ini. Sudah 3 menit tambahan waktu berlalu. Namun Nathan Saliba melakukan umpan tarik. Ah, sayang sekali berhasil diamankan oleh kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada berjibaku dengan hebat pada pagi hari ini, sudah kebobolan 6 gol namun juga melakukan save ataupun penyelamatan berkali-kali untuk mengamankan gawangnya, namun tetap sayang sekali timnas Kanada begitu tangguh pada pagi hari ini. Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, membangun serang, berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba kepada bola diberikan kepada nomor punggung pemain Sigur, pemain yang baru masuk nomor punggung 23, ada Nick Sigur. Ternyata bola berhasil diblok saja oleh pemain Qatar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan saat ini Nick Sigur, utak-atik dia, berikan mundur ke belakang kepada nomor punggung 22, Richie Lari, berikan kepada Stafelberg yang ada di sebelah kanan pertahanan. Bola tadi diangkat, namun sayang sekali dijemput tadi, dipetik langsung oleh Mahmud Abu Nada, menyelamatkan timnas Qatar dari kebobolan 7 gol pada pagi hari ini. Sudah berjalan 4 menit, tinggal 5 menit lagi, masih cukup panjang. Timnas Kanada masih bisa memperbesar keunggulan kali ini. Kali ini Stephen menginisiasi serangan dari timnas Kanada. Berikan saja umpan mendatar kepada nomor punggung 16 maksud kami. Berikan kkepada Alistair Johnson, berikan kepada Luke Sigur, umpan tarik, sayang sekali. Bola tadi disundul oleh para pemain timnas Qatar, hendak di cop heading oleh Kyle Larin. Dan kali ini kembali timnas Kanada lewat Luke Sigur, sayang sekali pendengar. Umpan tarik tadi tidak berhasil dimanfaatkan, kembali bertubi-tubi tadi serangan yang dilakukan oleh timnas Kanada. Meskipun sudah unggul 6-0, kali ini datang lagi serangan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Dan gagal kembali lagi Alistair Johnson, berikan kepada rekannya nomor punggung 22. Disundul saja tadi, tidak menemukan sasaran yang tepat. Yeah. Kellerin, dan tadi ada insiden tadi Kellerin hendak merebut bola dengan pemain Qatar nomor punggung 2, tapi sayang sekali tadi dijatuhkan dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Qatar.
1: Masuki tambahan waktu 5 menit 41 detik. Saat ini Kanada masih leading 6-0. Saat ini juga saat yang bersamaan Qatar melalui pemain mereka Pedro akan mengeksekusi tendangan bebas. Umpan saja jauh dari sektor kiri pertahanan Kanada, namun sulit dijangkau oleh Issa. Dan kini justru arah bola ataupun bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Kanada. Umpan saja pendek tadi, nomor punggung 25. Di sana ada pemain mereka, Saliba. Umpan saja ke sektor kiri, merangsek ke sektor kanan pertahanan dari Qatar. Namun masih bisa diblok oleh salah satu pemain dari Qatar, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 12, Tani, sudah melakukan lemparan pada Saliba. Merangsek lagi ke pertahanan dari Qatar. Moyes, jalan dia. Beri umpan pendek saja kepada Stephen, tidak jadi memberi umpan. Namun Ricky kini menyambut umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Ada Jacob melewati satu pemain, langsung umpan ke belakang gawang. Namun lagi-lagi dengan sikatan pemain ataupun penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, kembali berjuang untuk menepis berapa peluang dari Kanada. Jam masuki menit ke 90 waktu normal dan 7 waktu tambah babak tambahan. Maksud kami 7 menit sudah berjalan dari 9 menit waktu tambahan di babak kedua ini. Kanada masih terus berbadir penyerangan dari lini pertahanan Qatar. Stephen rangsek dari sektor kanan, namun berbalik arah ia, lebar saja ke kanan. Ada Johnston, umpan saja ke depan, dorongkan bola kepada Nico, kembalikan kepada Johnston, umpan langsung ke belur gawang. Di sana ada Larin, di sana dulu. Gagal tadi arah bola, heading dari Larin, masih belum mengarah ke gawang. Namun kini serangan kembali diperoleh Kanada melalui Tani, namun saat yang bersamaan tampaknya Tani tadi melakukan body charge ataupun pelanggaran terhadap pemain Qatar nomor punggung 25, ada Al Hasmi Al Hussein di sisi kanan pertahanan Qatar. Memang kita lihat tadi bagaimana peluang ataupun ruang tembak yang diberikan oleh Saliba mampu tadi memberikan umpan yang manja pada para pemain dari Kanada. Saat ini jaga gawang Abu Nada dari Qatar sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan arah bola bola menuju ke sektor kiri pertahanan Kanada, namun tidak ada satupun pemain Qatar yang menyambut. Justru Jacob dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri menguasai bola sepenuhnya, umpan saja kepada Ricky, menggiring bola dia dengan cepat menuju ke area sektor kiri pertahanan dari Qatar, dorongkan bola saja kepada Tani, dikuasai sepenuhnya, melihat satu pemain dari Qatar, langsung umpan selesai, di sana satu pemain dari Kanada menyambut, namun gagal lagi dimentakkan oleh pemain dari Qatar. Masih lagi serangan Kanada, jaga gawang Maxim, juga harus membantu lini depan. Kini Kanada, nomor punggung 15, Moss, pendek saja kepada Saliba, pendek lagi kepada Moss, balik lagi kepada Saliba, cukup bermain apik, Kinlarin mencoba untuk melatih dua pemain dari Qatar, namun dicocor saja tadi, arah bola, pemain dari Qatar, lagi-lagi peluang melalui tendangan sudut, memisahkan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini, sudah dilakukan. Nico pada Johnson, langsung umpan melalui gawang, di sana ada Saliba, oh, namun arah bola sundulan dari Saliba tadi belum menemui sasaran dari gawang Qatar, sehingga lagi-lagi selamatlah kini gawang Qatar dari ancaman serangan dari pemain Kanada. Dan wasit Christian Garay asal Chili